0: Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong telah pun tiba di dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026.
1: Dapat anda dengarkan ketika ini tiupan nafiri yang menandakan ketibaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda. Masih lagi menantikan beliau telah pun keluar dari kenderaan utama Baginda ketika ini bersama dengan Yang di-Pertuan Agong Baduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong.
0: Baik, antara gambaran juga yang boleh kami bawakan kepada anda, Baginda berdua sedang berjalan untuk menuju ke pentas utama bagi menerima hormat diraja oleh kawalan kehormatan utama.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama juga dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ketika ini telah mula melangkah sambil diiringi Perdana Menteri bersama juga dengan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
0: Baik, sama-sama kita berikan tumpuan kerana seketika saja lagi kita akan dapat dengarkan lagu Hormat Diraja dan lagu Negaraku oleh pancaragam Kawalan Kehormatan Utama serta Terbang Lintas 5.

0: Baik, ketika ini istiadat melapor tugas sedang dilakukan oleh Ketua Perbarisan Kawalan Kehormatan Utama kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di hadapan pentas utama.
1: Daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, siap untuk diperiksa. Mohon perkenan

0: Ketika ini acara ketibaan dan istiadat melapor tugas. Pemeriksaan kawalan kehormatan bersama dengan Tuan Duli Maha Mulia Seri Perdeka Baginda yang telah pun bersama-sama untuk memeriksa kawalan kehormatan utama telah turun di pentas utama bersama dengan pegawai-pegawai khas memeriksa perisian kawalan kehormatan utama di pentas utama ketika ini.
1: Selepas selesai istiadat melapor tugas dan juga pemeriksaan kawalan kehormatan, akan diperdengarkan lagu Negaraku yang kedua sekali lagi oleh Pancaragam Kawalan Kehormatan Utama yang akan berada di hadapan pentas utama.
0: Tuan Duli Yang Maha Mulia Seri Perdeka Baginda Yang di-Pertuan Agong, langkah demi langkah diatur ketika ini kehormatan kepada kawalan kehormatan utama dengan memakai kain berwarna serba hijau sambil diiringi sebentar tadi di belakang kepada Duli Maha Mulia iaitu Lieutenant Muhammad Alif Iskandar bin Muhammad Azri bersama dengan Major Khairul Fagzran bin Zainal Abidin.
1: Baik, kita berikan tumpuan seketika di pentas utama kerana istiadat pemeriksaan kawalan kehormatan telah pun selesai.
2: Mohon berkenan

0: Baik, itu dia tadi alunan lagu Negaraku oleh Pancaragam Kawalan Kehormatan Utama. Baru saja selesai, yang mana kalau boleh saya kongsikan kepada anda, alunan Negaraku bukan sekadar lagu yang kita nyanyikan setiap kali majlis rasmi, tetapi lagu Negaraku sebenarnya jauh lebih istimewa. Dalam konteks kenegaraan, lagu kebangsaan merupakan salah satu lambang kebesaran sesebuah negara bersama-sama dengan simbol kenegaraan yang mencerminkan identiti dan jati diri negara.
1: Dan ketika ini untuk maklumat semua, Kebahaduli Yang Maha Mula Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebahaduli Yang Maha Mula Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong apa melangkah ke pentas utama ketika ini untuk sama-sama dengan barisan tetamu kehormat yang lain yang hadir pada pagi ini untuk menyaksikan berlangsungnya upacara Sambut Hari Kebangsaan dan disambut di pentas utama ketika ini juga timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Zaid Mohamad Hamidi.
0: Sebentar nanti kita akan dapat saksikan berbarisan keluar Kawalan Kehormatan Utama dari dataran Putrajaya ini sebelum kita ke acara seterusnya bagi memulakan acara sambutan Hari Kebangsaan 2026 selepas perkenan Baginda berdoa.
1: Untuk maklumat semua, Kawalan Kehormatan Utama dari Batalion Pertama Renjimen Askar Melayu Diraja dengan kekuatan 4 pegawai dan 103 anggota lainnya pangkat yang berpangkalan di Kamp Perdana Sungai Besi Kuala Lumpur diketuai oleh Major Fakhrul Fakhzan bin Zainal Abidin bersama dengan Sabatan Lieutenant Muhammad Hanif Iskandar bin Muhammad Azri, pegawai pembawa panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Lieutenant Muhammad Syafiq Adam bin Saiful Zaman, pegawai pembawa panji-panji Regimen Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Lieutenant Muhammad Irfan bin Effendi dan Sarjan Major Regimen Pegawai Waran 1 Muhammad Faizal bin Hashim.
0: Baik tumpuan, kita berikan ke pentas utama di dataran Putrajaya ini yang menjadi saksi detik bersejarah negara dan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dan dapat didengarkan ketika ini perbarisan keluar Kawalan Kehormatan Utama sedang dilakukan.
1: Dan ketika ini juga sedang diiringi pancaragam. Yang mengiringi Kawalan Kehormatan Utama ialah Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja pimpinan Kapten Mohd Fauzi bin Jaafar.
0: Sebentar saja lagi acara akan menerima perkenan daripada Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk acara dimulakan bagi kita sama-sama dapat menyaksikan perbarisan masuk kontinjen-kontinjen dan juga acara-acara yang seterusnya.
1: Dengan keadaan begitu baik sekali pada waktu ini, cuaca yang begitu baik, kehadiran penonton ketika inilah mereka menanti-nantikan detik dan waktunya untuk sama-sama kita menyaksikan perakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang mana akan bermula di pentas utama kami ketika ini sedang kami di mengulas bermula dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Mereka akan melalui secara langsung yang kami akan bawakan kepada anda di Nasional FM.
0: Betul. Dan selepas sahaja acara bermula, kita tidak lagi berdua Nazri, insyaAllah. Kita akan bersama dengan tetamu-tetamu yang akan kami bawakan untuk kita sama-sama berkongsi rasa bersama dengan wakil dari berbagai pihak untuk menjadi wakil kepada Benteng Pertahanan Negara bagi hari yang bersejarah ini, Hari Kebangsaan 2026, negara kita yang tercinta.
1: Kita menantikan selepas ini nyanyian lagu Negaraku dan juga acara menaikkan jalur gemilang disusuli dengan lafaz ikrar rukun negara yang akan berlangsung seketika nanti.
0: Sambil kita menantikan acara yang seterusnya, sekali lagi saya kongsikan kepada anda, tahun ini juga adalah tahun Maut Malaysia. Jadi kita buktikan kepada dunia untuk kenal negara kita menerusi perbarisan Hari Kebangsaan 2026 di dataran Putrajaya.
2: Acara didahului dengan nyanyian lagu negaraku seiring dengan acara makan jam 9.
0: Baik, sekali lagi kita berikan tumpuan pada lagu negaraku. Seiring dengan acara menaikkan jalur gemilang yang akan disusuli dengan lafaz ikrar rukun negara.
1: Ayuh semua rakyat Malaysia yang sedang mendengarkan National FM, yang sedang menontonnya secara langsung di Facebook National FM ketika ini, kita berikan tumpuan nyanyian lagu negaraku dan juga acara menaikkan jalur gemilang disusuli dengan lafaz ikrar rukun negara yang diketuai oleh Major Hafizan Mat Ghani di Batu Pegawai Tembakan Pemerhati, yang mana selepas ini sebanyak 14 das tembakan kehormatan melambangkan 14 negeri bakal berlangsung seketika nanti.
3: Bagi acara menaikkan jalur gemilang dan dimohon untuk sama-sama menyanyikan lagu negaraku.

0: Mohon hadirin terus berdiri hormat dan sama-sama mengikuti lafaz ikrar rukun negara dan laungan merdeka sebanyak 7 kali.
1: Bacaan ikrar rukun negara akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Dato' Abdul Razak bin Muda, Timbalan Pesuruh Jaya Bomba. Turut serta ialah Wira Merah Jabatan Bomba dan Penyelamat, warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Juru Bahasa Isyarat Saudari Nur Alia Natasha. Hadirin dimohon berdiri.
2: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat.
3: Kata tadi anda telah mendengarkan 14 das tembakan kehormatan melambangkan 14 negeri oleh 41 bateri Regiment Artillery Diraja Istana dengan kekuatan 3 pegawai dan 5-7 anggota lain yang pangkat berpangkalan di kem Sungai Buloh Selangor, yang diketuai Major Hafizan Mat Ghani dibantu pegawai tembakan pemerhati Kapten Muhammad Zamir bin Zakifi dan pegawai tapak meriam Kapten Muhammad Hanafi bin Muhammad.
4: Ya, dan bacaan ikrar rukun negara sebentar nanti akan dipimpin oleh Berbahagia Dato' Abdul Razak bin Muda, Timbalan Pesuruh Jaya Bomba, dan turut serta ialah Wira Merah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
5: Maka kami
6: Rakyat Malaysia
5: Berikrar
6: Akan menumpukan
5: Seluruh tenaga Dan usaha kami
6: Untuk mencapai
5: Cita-cita tersebut
6: Berdasarkan atas
5: Prinsip-prinsip yang berikut Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan
4: Merdeka! Baik,
2: terima kasih hadirin, dipersilakan
4: laungan keramat 7 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Dan lafaz ikrar rukun negara baru saja selesai. Dan juga kita telah pun menerima perkenan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda untuk kita memulakan acara bagi sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
3: Dan tumpuan terus diberikan di pentas utama ketika ini dengan acara persembahan pembukaan Gema Inovasi Madani yang diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Dan Gema Inovasi Madani ini mengenengahkan persembahan pergedangan warisan tradisi dan inovasi melalui kebersamaan, yang mana memaparkan peralatan dan juga pelbagai alat muzik pergedangan tradisi dan inovasi mewakili kaum utama di negara kita, Malaysia.
4: Dan penggunaan 150 alat muzik serta 700 kompang tradisi dan inovasi simbolik kesejahteraan, keharmonian, muhibah dan kesetiaan, yang mana Gema Inovasi adalah manifestasi semangat madani dalam mengangkat

0: Kalau dapat kami gambarkan kepada anda, Human Graphic baru sahaja menampilkan seninya yang bertulis Gema di bawah 1,500 pelajar melibatkan 36 buah sekolah di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.
1: Dan untuk malam semua, persembahan Human Graphic ketika ini yang bertajuk Gema Inovasi Madani. Di atas sebutan utama itu juga persembahan grafik, di bawahnya itu juga dapat kami berikan kepada anda semua dengan persediaan persembahan-persembahan. Menantikan juga alat-alat muzik yang bakal dimainkan ketika ini. Persembahan peserta yang memakai pakaian tradisi berwarna merah sampai persembahan silat yang boleh kami berikan ketika ini dan yang akan bermulanya sebentar nanti, Paluan Gema Gendang Rebana.
0: Antara yang boleh kami kongsikan ialah alat muzik gabungan Rebana Ubi, Gendang 24 Musim, Tabil, Gendang Pampat serta Gong dan juga Kulintangan, yang mana lima tradisi paluan ini mewakili kepelbagaian budaya masyarakat Melayu, Cina, India dan suku kaum Sabah dan Sarawak, dan semua ini dimainkan secara bersama di depan pentas utama. Dan ini melihat satu gambaran yang cukup jelas bahawa inilah message yang paling indah untuk kita jadikan sambutan Hari Kebangsaan 2026 ini sebagai antara sambutan terbaik yang boleh kita banggakan kepada masyarakat dunia. Kerana kepelbagaian bukan penghalang untuk kita bersatu, tetapi kepelbagaian itulah kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia, Nazri.
1: Ini yang kita saksikan ketika ini cukup menarik untuk anda semua. Yang mana anda sedang mendengarkan kami di Radio Nasional FM. Formasi yang digabungkan ketika ini menggabungkan ke semua persembahan-persembahan lelaki dan juga penari wanita dari pelbagai kaum. Kita sedia maklum Malaysia ini adalah sebuah negara yang cukup istimewa. Keunikan 69 tahun negara kita merdeka. Kita dapat menyatukan kesemua kaum ini kekal sehinggalah ke hari ini. Dan dapat anda saksikan keharmonian itu diterjemahkan dalam persembahan ketika ini.
0: Warna-warni yang dibawa menerusi setiap persembahan pastinya dapat memberi gambaran yang cukup hebat tentang negara kita, tentang kebahagiaan yang kita lalui, tentang kemerdekaan tanah air kita yang dahulunya dijajah. Kini telah pun mencapai 69 tahun kemerdekaan, dan warna-warni inilah yang akan terus kita pegang, kita kekalkan supaya kita akan terus dapat bersatu sebagai rakyat Malaysia.
1: Dan untuk Paluan semua juga dengan persembahan elemen inovasi dan moden ini. Persembahan ini menghubungkan dengan pembaharuan moden penggunaan 10 unit Rebana Ubi Inovasi yang direka khas menggunakan yang lebih ringan daripada besi tradisional. Ini adalah untuk memudahkan pergerakan aktiviti peserta ketika mengadakan persembahan pada waktu ini.
0: Setiap gerak tari yang dipersembahkan merupakan satu usaha, satu inisiatif yang pastinya tidak mengambil masa yang singkat, tetapi memerlukan pengorbanan masa, tenaga demi untuk terjemahkan rasa cinta mereka dan menjadi sebahagian daripada sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Dan kita bergabung di satu pentas yang sama, iaitu di Dataran Putrajaya, untuk kita perkenalkan wajah Malaysia kepada dunia menerusi seni persembahan pada hari ini.
1: Dan para peserta manusia grafik juga mengiringi rentak gemak ini dengan memegang dan memalu 700 kompang tradisi serta kompang inovasi yang direka khas jenis X-Tray. Dan peluang sontak ini juga menghasilkan gema bunyi yang sangat bertenaga, membangkitkan suasana patriotik dalam kalangan puluhan ribu pengunjung yang telah pun hadir ketika ini. Dianggarkan hampir 80 ribu pengunjung.
0: Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada setiap tenaga pengajar yang berada di belakang setiap seorang penari, setiap seorang pelajar. Kerana tanpa mereka, tiadalah gerak tari pada hari ini. Tiadalah gerakan Human Graphic yang dipertontonkan kepada anda, rakyat Malaysia yang tidak dapat hadir ke Dataran Putrajaya pada hari ini.
1: Dan menariknya, pemain gendang Melayu dan Rebana yang memakai pakaian serba merah, memakai baju Melayu potongan moden tanpa

0: kola berserta lilitan kepala tanja atau watan. Dan manakala pemain gendang 24 musim Cina memakai vest tradisional Cina bersulam dengan kombinasi warna merah dan emas yang melambangkan keharmonian, mana untuk pemain tawid India memakai pakaian berisikan kurta tanpa lengan yang memudahkan hayunan tangan memalu gendang, dilengkapi dengan selendang hiasan Angga Vastaram.
1: Dan seketika nanti apabila selesai saja persembahan ini Nazri, iaitu persembahan Gema Inovasi dan juga Rentak Madani Paluan Tradisi, kita akan berikan tumpuan juga untuk sama-sama kita nantikan perbarisan masuk kontinjen-kontinjen yang pastinya ada pelbagai aksi, pelbagai tema yang dibawakan mewakili kontinjen masing-masing.
0: Dan masih lagi berlangsung ketika ini, menyaksikan untuk maklumat semua pemain gendang Sabah dan Sarawak yang memakai busana yang menerapkan motif geometri suku kaum Borneo seperti corak Linangit dan Puakumbu yang dicetak atas pabrik sukan moden yang dipersembahkan ketika ini. Ini memberikan satu gambaran yang cukup menarik. Pakaian yang digunakan, alat yang digunakan ketika ini bersesuaian dengan persembahan yang mereka lakukan yang jangka durasinya iaitu selama 20 minit.
1: Dalam tempoh 20 minit ini, tenaga yang mereka gunakan pastinya menjadi antara salah satu tumpuan, kerana kalau dapat anda saksikan setiap reaksi wajah pelajar yang terlibat seramai 1,500 orang ini menggambarkan itulah kegembiraan, kepuasan yang mereka terjemahkan kepada semua yang hadir di dataran Putrajaya pada hari ini.
0: Baik, telah pun selesai persembahan Gema Inovasi Madani yang melibatkan 150 alat muzik serta 700 kompan tradisi dan inovasi simbolik kesejahteraan, keharmonian, muhibah dan kesetiaan yang dapat berlangsung di pentas utama.
1: Persembahan pembukaan Gema Inovasi itu tadi diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, yang mengetengahkan persembahan pergendangan warisan tradisi dan inovasi melalui kebersamaan. Dan pastinya paparan peralatan dan kepelbagaian alat muzik pergendangan tradisi ini mewakili kaum-kaum utama di Malaysia.
0: Dan tumpuan terus diberikan ketika ini juga seluruh penonton yang hadir di dataran Putrajaya untuk sama-sama bersama untuk kita saksikan di udara. Secara langsung rakan tugas Ismail Adan dan juga dengan yang berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Sri Haji Muhammad Nur Azan bin Aris, Panglima Tentera Udara yang bersedia di Pangkalan Tentera Udara Subang.
1: Ya, ini baru saja dapat kita saksikan pelepasan pesawat untuk segmen udara, yang mana ini adalah permulaan untuk acara perbarisan kontinjen kenegaraan yang akan menyusul sebentar sahaja lagi bagi sama-sama kita memulakan acara perbarisan perarakan Hari Kebangsaan ini untuk memperlihatkan banyak pengisian perbarisan yang terdiri daripada komponen kenegaraan, kesejahteraan, ketenteraman awam termasuk keselamatan negara dan juga persembahan udara dan persembahan khas Rentak Madani Paluan Tradisi.
0: Untuk maklumat semua, permulaannya nanti komponen kenegaraan pembawa Jalur Gemilang Besar dan juga Jalur Gemilang dan juga negeri akan bermula seketika saja nanti. Dan tumpuan terus diberikan ketika ini di pentas utama. Di perkerangan ketika ini, para penonton yang hadir tidak sabar lagi untuk menyaksikan bermulanya acara yang mereka nanti-nantikan sejak dari awal pagi tadi.
1: Betul Nazri, sebenarnya bila awak sebut penonton dah tak sabar, bukan penonton saja.
0: Yeah.
1: Saya yakin dan percaya awak dan saya turut sama-sama merasai keterujaan ini. Dan dapat kami gambarkan kepada anda ketika ini, acara perbarisan perarakan Hari Kebangsaan 2026 sudah pun dimulakan dengan komponen kenegaraan pembawa Jalur Gemilang Besar, Jalur Gemilang dan Negeri yang mana akan memulakan acara ini.
0: Ketika ini sudah pun melangkah masuk, pancarakan pusat latihan muzik tentera darat Puzida terdiri daripada 1 pegawai dan 45 anggota lain-lain pangkat, pimpinan Kapten Muhammad Rizwan bin Muhammad Ramzi, dibantu oleh Drum Major Pegawai Warren 2 Zainuddin bin Ramli, Band Sergeant Major Korporal Muhammad Fitri bin Ismail dan Korporal Muhammad Nur Ain Nuddin bin Kamaruzaman mula melangkah masuk.
1: Dan juga ketika ini dapat anda saksikan menyusul ialah kontingen pembawa bendera Jalur Gemilang bersaiz besar dari Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Gabungan daripada tiga cabang perkhidmatan iaitu pegawai kadet darat, laut dan udara dengan kekuatan seramai 120 pegawai kadet yang diketuai oleh pegawai rendah kanan Batalion Muhammad Haikal bin Muhammad Yusof.
0: Dan telah pun melintasi di pentas utama sambil diberikan tabik hormat oleh Yang di-Pertua Agong ketika ini. Jelas memberikan semangat mereka melangkah dengan gagah, melangkah dengan berani sambil membawa Jalur Gemilang.
1: Jalur Gemilang bersaiz gergasi ini turut memperlihatkan inilah amanah dan tanggungjawab di sebalik Jalur Gemilang itu sendiri untuk kita kekalkan keamanan kita dan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia yang telah pun menerima kemerdekaan tanah air kita.
0: Dan di belakang pembawa Jalur Gemilang adalah pasukan pancarakan Victoria Institution Kuala Lumpur dengan kekuatan seramai 60 anggota yang diketuai oleh Drum Major Zulfaiz Hadi bin Muhammad Syam di bawah pimpinan Band Director Nazmi Naim bin Abdul Ghani serta Ketua Guru Penasihat Muhammad Azmi bin Azahan. Menyusul pula ketika dia pembawa bendera Jalur Gemilang diketuai Kapten KRS Muhammad Hafiz bin Jalani dengan kekuatan 100 anggota tampil dengan penuh kebanggaan dan semangat patriotik matlamat penubuhan KRS adalah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang berilmu, beriman, beramal selaras dengan usaha dan hasrat-fasafah pendidikan kebangsaan.
1: Okey, bila sebut KRS, maka saya teringat juga saya juga pernah menjadi salah seorang.
0: Alhamdulillah dia.
1: Ahli KRS masa saya sekolah dulu. Jadi ini antara kemeriahan dah pun bermula, antara acara yang dinanti-nantikan saban tahun oleh rakyat Malaysia, perbarisan masuk kontingen-kontingen dan pastinya pembawa Jalur Gemilang kontingennya pasukan pancaragam St. John's Institution Kuala Lumpur dengan kekuatan seramai 40 orang murid yang diketuai oleh Drum Major Muhammad Hafiz Ryan bin Muhammad Nur Azri dan di bawah pimpinan Bandmaster Izzah Hamni bin Muhammad serta Ketua Guru Penasihat Muhammad Fakrul Abadi bin Abdullah. Acara
0: perbarisan diteruskan. Mereka telah pun melintasi ketika ini di tempat kami membuat ulasannya. Jalur Gemilang gergasi telah pun melintasi dan di belakang Jalur Gemilang seperti mana yang kami maklumkan sebentar tadi adalah pasukan pancarakan Victoria Institution Kuala Lumpur. Pelajar-pelajar ini dengan memakai pakaian berwarna putih berseluar hitam sambil ada jalur berwarna biru diberikan lambaian yang cukup istimewa oleh para pengunjung yang menyaksikan upacara perarakan.
1: Antara alat muzik yang dibawakan oleh pancaragam ini, saya paling suka saxophone. Okey, dan anda boleh tonton juga kami ketika ini secara langsung di Facebook Rasmi Nasional FM dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal Radio RTM, radio.gov.my.
0: Dan telah pun melintasi di pentas derajat ialah Ketua Angkatan Khidmat Negara AKN, Program Latihan Khidmat Negara 3.0 yang diketuai oleh AKN Muhammad Akil Amsyah bin Fahmi Izzuddin dengan kekuatan 200 anggota dengan objektif PLKN 3.0 memupuk remaja berwatakan positif, bersemangat patriotik dan jati diri ke arah melahirkan bangsa Malaysia dan memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Hadir dengan pakaian bercoloreng PLKN, ini yang menggambarkan semangat mereka.
1: Baik Nazri, kita tidak berdua sambil kita merasai kemeriahan di dataran Putrajaya ini seperti yang kita war-warkan. Kita bersama dengan tetamu yang kita terbangkan khas untuk sama-sama menjadi sebahagian daripada hari bersejarah pada hari ini, iaitu kita perkenalkan terlebih dahulu wakil Regimen Askar Melayu Diraja iaitu Lieutenant Colonel Muhammad Daniel Azhardillah bin Azaluddin selaku pegawai memerintah Batalion ke-24 Regimen Askar Melayu Diraja. Dan kita juga ada tetamu yang cukup hebat, Kapten Muhammad Syaridwan bin Saharudin TLDM selaku pengarah komunikasi bahagian cyber dan elektromagnetik Markas Tentera Laut. Dan juga tetamu kita yang seterusnya ialah Deputy Superintendent DSP Nur Faizatul Ain bin binti Muhammad Yazid, iaitu DSP Sumber Informasi dan Analisis Urus Setia KPN Komunikasi Korporat PDRM.
0: Assalamualaikum Kapten Shah. Alhamdulillah kita nampaknya dapat kembali lagi bersama dengan Tuan pada hari ini. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kami untuk Hari Kebangsaan ini.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Nazri Dia.
1: Juga Tuan Daniel, macam mana perasaan hari ini?
3: Kita dah berada kat sini 2-3 hari dah. Dan hari ini hari jadi. So, perasaan dia lain, dia berbunga-bunga dia lain.
1: Tambah lagi satu bunga saya. Dan Puan Ain sendiri, perbezaan perasaan daripada hari Rabtai kita berada di sini sehinggalah hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan 31 Ogos 2026.
4: Alhamdulillah, pagi yang penuh makna ini kita dapat bersama-sama menyambut detik bersejarah Hari Kebangsaan dalam suasana penuh semangat patriotik, kebanggaan dan rasa syukur sebagai sebuah bangsa yang merdeka.
1: Baik, jadi kita mengalalukanlah kehadiran tetamu kita pada hari ini sambil kita menyaksikan juga perarakan kontinjen melawat Malaysia yang diketuai oleh Yang Berusaha Encik Muhammad Akbal Setia, Ketua Sekretariat Visit Malaysia 2026-2027 dengan kekuatan seramai 90 orang peserta dan 4 kenderaan serba rupa bumi atau ATV. Kita nak bersama dengan tetamu kita untuk kita bertanya lebih dalam lagi makna dan juga peranan apabila kita berkumpul di Dataran Putrajaya ini. Kita tahu sambutan ni tuan bukan sekadar satu acara tahunan yang ada dihiasi dengan persembahan berbarisan ratusan ribu kibaran jalur gemilang, tapi dalam konteks hari ini tuan Shah sendiri, apa makna kemerdekaan kepada ATM dan apa peranan utama yang terus dipikul oleh ATM untuk memastikan kita ni, rakyat Malaysia ni tuan, dapat nikmati kemerdekaan ini oleh kita sendiri, bukan sahaja 69 tahun, malah selama-lamanya?
2: Baik Dia, bagi kami Dia di Barisan Hadapan, kemerdekaan bukan hanya satu tarikh untuk dirayakan, tetapi ia merupakan satu amanah suci, maruah dan juga warisan kebebasan yang telah dibayar dengan darah serta keringat oleh wira-wira terdahulu. Maksud mereka bagi seorang prajurit adalah memastikan kedaulatan tanah air ini kekal terpelihara dan tidak dipertikaikan oleh mana-mana pihak pada bila-bila masa. Tanya-jawab hakiki ini kami terjemahkan menerusi 4 teras utama. Yang pertama adalah mempertahankan kedaulatan mutlak negara, yang mana kesiapsiagaan ATM tidak pernah bercuti 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kami warga tentera sentiasa mengawal ketat setiap inci sempadan darat, perairan maritim dan ruang udara tanpa sebarang kompromi. Bagi yang kedua, kesiapsiagaan operasi dan modal insan. Kesiapsiagaan ini bukan sekadar pemilikan aset dan persenjataan yang moden, tetapi keupayaan modal insan, iaitu warga ATM sendiri yang berdisiplin tinggi, berilmu, kental jiwanya untuk bertindak pada sebilang masa. Yang ketiga, mengadaptasi ancaman alam baru. Spektrum ancaman kini melangkaui peperangan konvensional. ATM sentiasa dinamik mendepani cabaran asimetrik keselamatan cyber, domain maklumat serta ancaman hybrid yang boleh mengganggu-gugat ketenteraman nasional. Dan yang keempat Dia, perkhidmatan kepada rakyat dan juga negara. ATM siap sedia mendukungi jentera kerajaan tatkala krisis menimpa, sama ada menerusi operasi bantuan bencana alam, penyelamatan maupun misi kemanusiaan. Ini semua berada di bawah konsep pertahanan menyeluruh ataupun HANRO. Apabila rakyat Malaysia menyaksikan keteguhan langkah warga ATM berbaris megah di Dataran Putrajaya pada pagi ini, apa yang anda lihat sebenarnya adalah manifestasi ikrar taat setia kami. Kemerdekaan memberikan kita kebebasan untuk membina negara, manakala ATM teguh sebagai benteng. Bagi kami, memastikan kebebasan dan kedaulatan itu kekal milik kita selamanya. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Wow.
0: Wow.
1: Sambil kita berbicara tentang peranan dan juga makna sambutan Hari Kebangsaan, masih lagi meriah melintasi. Untungnya kita, Nazri, apabila grandstand khas Nasional FM tahun ini dinaikkan ketinggiannya.
0: Betul.
1: 2 kali ganda dan kita dapat saksikan dengan lebih jelas setiap kontinjen yang melalui ataupun melintasi grandstand khas kita ini dan menyusul di hadapan kita. Wow. Inilah dia kontinjen kesejahteraan kesihatan di bawah penyelarasan Kementerian Kesihatan Yang Berusaha Dr. Ismuni bin Bohari selaku Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam dengan kekuatan 200 anggota terdiri daripada pelbagai profesyen termasuk Barisan Hadapan serta agensi di bawah Kementerian Kesihatan iaitu Protect Health Corporation Sdn Bhd yang komited memacu agenda negara yang dapat kita saksikan uniformnya ialah kod dan juga pakaian jururawat dan lain-lain lagi.
0: Itu adalah komponen ketujuh untuk kesejahteraan 200 orang pegawai. Manakala sebentar tadi adalah komponen keenam kesejahteraan pertanian dengan 100 orang. Yang mana kita sedia maklum ketika ini sedang berlangsungnya Pameran Maha 2026 dari 28 Ogos hingga 6 September di Maib Sedang. Itu menarik untuk kita perkatakan juga. Dan menantikan selepas sini adalah kontinjen ekonomi. Penyelaras kontinjen pertubuhan keselamatan sosial Perkeso dengan kekuatan 43 organisasi dan 1,800 peserta.
1: Pastinya sebut Perkeso, mereka tampil dengan penuh semangat, Nazri. Dengan lambaian bersama Jalur Gemilang dengan penyertaan 83 orang. Diketuai oleh Encik Muhammad Razmi bin Khalid, Ketua Pegawai Sumber Manusia dengan moto Perkeso lindung semua. Ini sebagai simbol perisai. Bila sebut lindung, inilah dia perisai yang tekad melindungi kita rakyat Malaysia Madani ini menerusi lindung pekerja, kerjaya, kendiri dan kasih.
0: Dan mereka juga hadir dengan kereta bias Perkeso, lama intizam dan tekad membela pencarum serta keluarga. Dan seterusnya adalah menyusul kluster teras kewangan sebentar tadi. Dan ketika ini juga kita sedia maklum, ini kita nak katakan juga dia, yang mana kluster keterhubungan digital. Ini dia, dari Telkom Berhad, Telekom Malaysia, Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM, Astro Malaysia, Media Prima, Honda Technology, Maxis, Selanjutnya Komunikasi Matilda Malaysia, MCMC dan U-Mobile Sdn Bhd.
1: Betul. Dan dapat kita saksikan juga, inilah dia antara barisan rakan-rakan penyiar kita juga.
0: Ini dia.
1: Dapat kita saksikan ada Nana Mahazan dari radio-radio jiran kita yang terus sahaja turut memberikan lambaian dan menjadi antara selebriti ataupun personaliti yang memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini.
0: Ini yang kita gabungkan ke semua penyiar kita, dia.
1: Betul.
0: Walaupun kita berlainan tempat tetapi dalam konteks ini kita bersama.
1: Betul.
0: Ini yang kita saksikan ketika dalam pembarisan hari ini.
1: Ya, dan berbalik kepada tetamu kita, Tuan Daniel. Kalau Tuan tadi permulaan ketika acara kita bermula di dataran Putrajaya, kita dapat saksikan, Tuan Daniel, kawalan kehormatan utama. Mereka mengambil tempat melaksanakan tugas-tugas istiadat. Sempena dengan keberangkatan tiba pembesar negara termasuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Dipertuan Agong, dan juga kawalan kehormatan kali ini terdiri daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Kita nak tahu, Tuan, signifikan KKU, kawalan kehormatan utama ni, dalam sesuatu istiadat rasmi, kenapa satu RMD ini perlu diberikan perhormatan untuk melaksanakan tugas tersebut dan apa nilai yang sebenarnya nak diterjemahkan oleh setiap pergerakan KKU itu sendiri, Tuan Daniel?
5: Okey, dia. Pendengar yang rumah sekalian, kita pergi pada asasnya KKU itu adalah atau kawalan kehormatan utama itu bukannya satu pembarisan biasa. Dia adalah penghormatan tertinggi yang diberikan oleh pihak tentera kepada pemimpin-pemimpin negara, terutamanya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dia adalah diberi dengan penuh istiadat dan tradisi keteteraan. Sebelum kita pergi lagi jauh, kita pergi dulu ikut yang telah berlaku pada pagi tadi. Kalau diperhatikan, ada dua jenis panji-panji, satu berwarna kuning dan satu berwarna hijau. Yang berwarna kuning itu adalah panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, atau kadang-kadang kita ringkaskan sebagai panji-panji agung. Yang manakala yang hijau itu adalah panji-panji regimen. Dia bergantung kepada pasukan-pasukan yang telah diterima, dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda ataupun Sultan-Sultan YDP Kehormatan. So, itu secara amnya. Kawalan kehormatan ada banyak. So, terutamanya adalah kawalan kehormatan utama yang diberikan kepada raja-raja, terutamanya Seri Paduka Baginda. Menjawab soalan mengapa diberi kepada Yang di-Pertuan Agong, seperti mana yang saya cakap tadi, ia adalah satu kehormatan yang tertinggi, atau kita beri hormat diraja atau royal salute diiringi dengan lagu negaraku. Selaku Yang di-Pertuan Agong ni adalah ketua negara, iaitu pemimpin tertinggi bagi Angkatan Tentera Malaysia. Bagi soalan kedua, kenapa satu RMD yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan petugas? Sebenarnya panji-panji agung ni diberikan kepada lima Regimen Askar Melayu Diraja, satu Royal Ranger, Regimen Ranger Diraja, satu Korps Armor Diraja, dan satu kepada Tentera Laut Diraja Malaysia dan satu kepada Tentera Udara Diraja Malaysia. Setiap penugasan diberikan, tetapi bagi penugasan istiadat menerima Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari merdeka hari ini, hari kemerdekaan hari ini, diberikan kepada satu RMD atas faktor ia adalah pasukan yang tertua, yang paling senior dalam ATM yang telah ditubuhkan sejak 1 Mac 1933. Dan satu RMD telah dia ada standard dia sendiri, yang mana dia telah dilantik sebagai ceremonial battalion, dan dia punya mutu kawat tu diletakkan sebagai gold standard untuk dalam TD dan juga ATM, berbekalkan cogang kata TD, gagah setia dan juga taat setia, dan RMD taat setia serta pasukan di Geruni Negeri Segani. So satu RMD memberikan kualiti yang terbaik lah. So itu untuk KKU dia.
1: Baik, jadi itu antara penjelasan lah sekarang baru kita faham kenapa KKU tu perlu ada di setiap acara istiadat ataupun ketika hari perparisan ini diadakan saban tahun
0: Baik, dan yang ketiga ini untuk maklumat semua, sedang berlangsungnya untuk kontijen kelestarian ekonomi Jingga, yang mana melibatkan pegawai industri kreatif di bawah perasaan Perbuanan Kewajuan Filem Nasional Malaysia PINAS, yang mana kita berhias tajaan Astro Show menampilkan pelakon filem terbang bersama dengan barisan pelakon Irfan Zaini, Zizan Razak, Jack Tan, Arhan Chiu, Kang Wan, dan juga penampilan legenda rally negara The Flying Singh, Karanjit Singh, bersama kreator rally ikonik di pentas Supertunas ini.
1: Saya tengah telan air liur, Nazri.
0: Baik.
1: Sebab apa tahu? Sebab maaf cakap lah, Nazri. Kopi, kontingen kopi kegemaran saya baru je
0: melintasi
1: Grandstand khas Nasional FM ini ya.
0: Ya, dan tempat saya selalu beli barang. DIY pun dapat melintas.
1: Custom. Zeus Coffee pun ada juga dan sekejap saja lagi kita juga akan bersama dengan tetamu kita dari PDRM, tetapi masih lagi kita berikan tumpuan juga untuk kemeriahan kontingen-kontingen kita yang sedang berarak masuk satu demi satu, dan turut serta ialah Japan Arena Penggerak Komuniti Jago. Ini adalah kenderaan berbagai fungsi, lengkap dengan pentas hidrolik, ada skrin LED, alat siar raya, jana kuasa. Lepas tu ini antara inovasi Jabatan Penerangan Malaysia dalam memperkukuh penyampaian maklumat dan juga inisiatif kerajaan. Upi Ipi. Betul.
0: Kereta bias Last Compact Production, rakan strategi promosi Kementerian Komunikasi. Ini salah satu cerminan kerja besar peneraju animasi negara. Hadir nampaknya Upi dan Ipi lengkap.
1: Oh, saya nampak
0: semuanya
1: ada.
0: Semuanya ada sekali.
1: Saya nampak ada Tok Dalang.
0: Jarjit ada.
1: Ada Opa.
0: Ada siapa lagi ni?
1: Ada Kak Ros.
0: Kak Ros ada.
1: Aduh, inilah dia kemeriahan yang dapat kita saksikan dan kita rasai sendiri. Sebab mereka betul-betul melintasi depan Grandstand khas Nasional FM. Awak bayangkan betapa jelas ni dapat kita saksikan bentuk mereka di sinilah
0: Betul-betul. Mereka hadir juga dengan paparan layar LED animasi Puteri. Yang mana ia menampilkan kreatif menciptakan budaya hidup Malaysia Madani. Dan melintasi ketika ini adalah kontinjen pemangkin kelestarian wilayah dengan pancaragam Dewan Bandar Kuala Lumpur, pimpinan Ketua Inspektor Ruzalina Zainal Abidin bersama dengan 60 anggota lain-lain pangkat.
1: Betul. Dan selepas itu menyusul juga kontingen pemangkin kelestarian wilayah. Ini diselaraskan oleh Jabatan Wilayah Persekutuan, diketuai oleh yang berbahagia Datuk Parang Abai Elias Thomas, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, dengan kekuatan 100 orang anggota daripada Jabatan Wilayah Persekutuan dan juga agensi-agensi di bawahnya lah. Kita ada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, Perbadanan Putrajaya sendiri, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan lain-lain lagi
0: Betul. Itu antara yang menarik untuk kami berikan gambaran. Mereka hadir dengan memakai pakaian batik berwarna coklat, masing-masing dengan berseluar berwarna hitam, kasut hitam, sambil mengibarkan jalur gemilang di hadapan penonton yang baru saja melintasi dari sebelah kanan ke sebelah kiri.
1: Apa yang saya suka, Nazri, apabila melibatkan kontingen pembarisan sepanjang Hari Kebangsaan ini ialah kita dapat saksikan uniform-uniform yang mereka sarung, menunjukkan jati diri mereka. Inilah dia antara yang dapat kita paparkan kepada rakyat Malaysia setahun sekali, iaitu pada tanggal keramat kita 31 Ogos. Dan mendahului juga ketika ini melintas di hadapan kita ialah kontingen ketenteraman awam kontinjen penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang diketuai oleh Pegawai Penguat Kuasa Tuan Muhammad Zamil bin Jamaluddin dengan kekuatan 150 orang anggota.
0: Ya, dan melibatkan 7 aset KPDN, mm-hmm, yang mana melibatkan Petrobike, 2 aset, satu lagi iaitu Scramble Fantic Trail, Honda Civic, Proton, Toyota dan juga Venstar, Vesta, Maxxis, yang mana komited mendepani cabaran dan itizan KPDN untuk terus gagal melangkah, cekal melaksanakan amanah dan tangkas bertindak demi kepentingan rakyat.
1: Baik, itu antara kontinjen yang sudah pun melepasi kita, dan kita akan kongsikan lagi kontinjen demi kontinjen. Tapi kita nak berbalik kepada tetamu kita, iaitu Puan Ain, mewakili PDRM. Kita nak tahulah Puan, tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kita nak perincikan juga Puan, maksud tema dan apa aspirasi utama yang nak diterjemahkan dari sudut perspektif PDRM sendiri, Puan Ain.
4: Alhamdulillah, terima kasih Dia. Okey, tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati pada tahun ini membawa maksud bahawa kemajuan negara hendaklah memberi manfaat dan kesejahteraan yang dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Aspirasi utamanya adalah untuk membina Malaysia yang aman, selamat, makmur dan bersatu padu. Dalam konteks PDRM, keamanan dan keselamatan menjadi asas supaya rakyat dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Justru, marilah kita bersama-sama menjaga perpaduan, keamanan dan keharmonian negara demi kesejahteraan generasi hari ini dan akan datang.
1: InsyaAllah, baik. Jadi itu perspektif daripada PDRM sendiri. Kita nak tanya jugalah untuk Tuan Shah. Tuan, bila kita sambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia pada 16 September kan, ATM juga akan menyambut satu lagi detik penting, iaitu sambutan Hari ATM ke-93 yang akan diadakan secara besar-besaran di Pengkalan TLDM Lumut, 19 hingga 20 September. Signifikan sambutan tersebut kepada warga ATM dan mesej yang nak disampaikan melalui sambutan tersebut, Tuan Shah.
2: Betul sekali Dia. Untuk makluman Dia dan juga para pendengar National FM yang saya hormati sekalian, sambutan Hari ATM yang ke-93 merupakan satu kesempatan yang penting untuk kita melihat perjalanan ATM selama 93 tahun dalam melaksanakan kan amanah mempertahankan negara. Pada masa yang sama, ia hanya bukan melihat ke belakang sejarah, tetapi ia melihat ke hadapan kepada bentuk pertahanan yang diperlukan oleh negara. Dengan tema Angkatan Masa Hadapan Benteng Pertahanan Negara, membawa dua mesej utama. Yang pertama, Angkatan Masa Hadapan. ATM akan terus berubah, berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta perubahan bentuk ancaman. Yang kedua, benteng pertahanan negara. Walaupun ancaman berubah mengikut masa, tanggungjawab asas ATM tetap sama, iaitu menjadi salah satu benteng utama dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara. Untuk makluman Dia dan juga para pendengar, sambutan yang bakal berlangsung di Pangkalan TLDM Lumut Perak pada 19 dan 20 September 2026 merupakan peluang untuk rakyat melihat dengan lebih dekat keupayaan, profesionalisme dan pengorbanan warga ATM. Justru, saya menjemput para hadirin untuk hadir sama-sama ke Pangkalan TLDM Lumut Perak nanti. Pelbagai aktiviti menarik telah dirancang bagi menyemarakkan sambutan Hari Ulang Tahun pada tahun ini. Masuk adalah percuma, ya?
0: Alhamdulillah. Dan insyaAllah Tuan, nanti kami akan bersiar langsung di sana.
1: Yang masuk percuma tu yang nak dengar tu. Seronok rasa bila percuma-percuma ni kan. InsyaAllah Tuan, kalau ada rezeki panjang umur, kita sampailah ke sana Tuan. Okay. Dan Nazri, masih lagi tumpuan kita berikan. Tadi baru saja berlalu melintasi kita ialah Pancaragam Rela. Okey, yang mana ini adalah gabungan Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela, pimpinan Drum Major Nur Liza binti Abu Kasim, dengan kekuatan 50 anggota, gabungan Akademi Latihan Rela Malaysia dan Pusat Latihan Rela Negeri Sabah.
0: Dan juga melangkah ketika ini di hadapan kami dengan pakaian celoreng serba hitam, yang mana dengan slogan keramat dari rakyat bersama rakyat untuk rakyat. Ini satu rekod tujuan Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela, dengan 150 peserta yang dipimpin oleh penolong persaudaraan Rela Hendra bin Herman dengan kekuatan 150 pegawai dan juga anggota.
1: Kontinjen seterusnya buat saya silau, Nazri. Awak tengok boot dia. Punya berkilat demi untuk Hari Perbarisan hari ini. Untuk sambutan Hari Kebangsaan. Ini adalah Pancaragam Setia Perwira Jabatan Imigresen Malaysia, yang mana kekuatan anggota seramai 50 orang dengan pimpinan Drum Major iaitu Pegawai Imigresen Muhammad Fuzah Iskandar bin Osman Rahman menampilkan persembahan yang cukup berdisiplin, bersemangat, penuh dedikasi dalam pelbagai acara rasmi Jabatan Imigresen Malaysia, termasuk kasut yang kilat. Dan pastinya kontingen seterusnya, Nazri.
0: Pastinya tumpuan diberikan kepada dengan kontingen Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia dengan 100 orang anggota. Buat julung kalinya tampil penuh dengan wibaya. Kontingen Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia segak melangkah hampiri ketika ini di pentas utama kami, yang diketuai Inspektor Ismail bin Ahmad dengan kekuatan 115 anggota.
1: Saya kagum dengan uniform yang mereka sarungkan, kerana ini juga antara gambaran kekemasan, disiplin, jati diri mereka dan kesanggupan mereka untuk terus berkorban demi negara. Dan pastinya menjadi sempadan negara ni menjaga perbatasan daripada kemasukan-kemasukan anasir luar.
0: Dan kita nak bersama dengan tamu kita pada waktu ini juga, bersama dengan Lieutenant Colonel Muhammad Daniel Azhar Dillah. Jadi tuan, sebentar tadi tuan ada memperkatakan juga tentang KKU, Kawalan Kehormatan Keutama. Yang menariknya ada juga lintas hormat pesawat. Mungkin sedikit tuan boleh kongsikan.
6: Okey, untuk lintas hormat pesawat, sebentar tadi walaupun seketika, itu adalah salah satu penghormatan tertinggi udara, yang mana juga dipanggil air salute. Dia adalah penghormatan tertinggi udara Angkatan Tentera Malaysia khas buat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Formasi yang dilaksanakan tadi, dia adalah 5 buah helikopter yang menayangkan gabungan mantap aset penerbangan daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan darat, laut dan udara. 3 buah helikopter EC-725, sebuah helikopter Agusta Westland A-109 dan sebuah helikopter AW-139. Perkhidmatan serentak udara ketiga-tiga perkhidmatan ini menterjemahkan mesej strategik yang amat mendalam, iaitu yang pertama adalah sinergi angkatan bersama atau joiners. Yang kedua, simbol kedaulatan dan daungan diraja. Dan yang ketiga, kejituan, iaitu precision flying. Walaupun lintasan tu hanya seketika 2-3 saat di udara, tetapi kekemasan formasi 5 helikopter ini memperjelaskan satu mesej, iaitu ATM Angkatan Tentera Malaysia berdiri kukuh sebagai satu angkatan yang sentiasa bersepadu bagi menjaga kedaulatan negara.
1: Baik, itu antaralah yang boleh dikongsikan menerusi Tuan Daniel sendiri tentang lintas hormat pesawat. Ini pun antara rezeki kita sebagai rakyat Malaysia, kerana aset-aset yang dipertontonkan saban tahun menerusi sambutan Hari Kebangsaan ini bukan mudah untuk kita dapat tonton secara percuma. Jadi apabila ada acara-acara besar, acara-acara rasmi begini, jangan lepaskan peluang untuk datanglah menyaksikan sendiri. Dan ketika ini Nazri sedang melintasi grandstand khas Nasional FM, ialah pancaragam Jabatan Penjara Malaysia, yang mana dipimpin oleh Inspektor Azhar Afiq Afifi bin Azman, dan dibantu oleh Band Sarjan Major Pancaragam Penjara, iaitu Sarjan Major Syarizan bin Izwan Shah, terdiri daripada 40 anggota gabungan 15 anggota Jabatan Penjara dan juga prospek. Dan macam kita kongsikan, menariknya ialah apabila sebut penjara ni, pakaian yang disarungkan oleh pengacara rasmi kita juga dari penjara Macang, Kelantan.
0: Betul tu. Seperti mana yang kalau anda saksikan ketika ini di Facebook kami, kami juga berpakaian t-shirt, baju yang ada gambaran ketika di bahagian dada ada bendera Jalur Gemilang. Ini juga antara corak-corak yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan oleh pihak penjara. Terima kasih kami ucapkan.
1: Baik, kontingen Jabatan Penjara Malaysia ialah seramai 150 anggota, tampil segak dan gagah kalau kita lihat bersama dengan 10 ekor anjing dari unit K9. Saya suka tengok anjing menerusi kontingen-kontingen ini ialah mereka berkasut. Saya memang suka tengok kasut hari ini. Yang tadi kasut kilat, yang ini kasutnya comel. Berapa saiz agaknya
0: Mereka, anjing-anjing ini juga memakai kasut-kasut khas yang dibuat khas sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini juga. Dan menyusun juga adalah aset-aset Jabatan Penjara Malaysia yang memperlihatkan ada 16 unit, 8 unit secara keseluruhannya, yang melibatkan Nissan Avara, Toyota Hilux, GMC Vigus Pro, Honda Civic, melibatkan dua jenis motosikal dan juga melibatkan juga jenis-jenis lain yang digunakan untuk ketika mereka bersama-sama mengawal keselamatan negara.
1: Betul, kalau kita lihat kenderaan-kenderaan yang melintasi grandstand kita ni juga sebenarnya penuh dengan keselamatan juga. Bila sebut kita kontingen penjara, itu dia patah Nazri. Patah Nazri. kita dapat saksikan. Patahnya tongkat ni, kalau saya, saya akan framekan tongkat tu sebab dia akan jadi kenangan untuk kita. Tongkat yang dibaling ke atas. Betul. Oleh kontingen pancaragam Jabatan Kastam Diraja yang diketuai oleh kontingen ini diketuai oleh penolong pengarah kastam Tuan Muhammad Khairul bin Mat, yang mana ketika beliau lambung tongkat tersebut dan sambut, kuatnya tangan beliau ni, tongkat patah Nazri, bukan tangan yang patah,
0: tongkat itu patah. Dan mereka di hadapannya itu ada tiga lagi, ada dua orang lagi. Aha. Dua orang pegawai. Mm-mm. Jadi yang akan dapat membalingkan tongkat tersebut, dua pegawai mereka di bahagian belakang. Dan pegawai di hadapan itu hanya mengarahkan saja, tongkatnya dah pun patah.
1: Masya Allah, hebat pembarisan tahun ni.
0: Bangat untuk kita kongsikan bersama dengan anda.
1: Betul. Okey, okay. Baik, kita nak bersama dengan tetamu kita, Puan Ain. Puan, bila kita melihat acara-acara sebegini kan, tengok sampai patah Puan tongkat. Puan lihat sambutan Hari Kebangsaan tahun ni macam mana semangatnya dari pihak PDRM sendiri?
4: Alhamdulillah, terima kasih dia. Jadi bagi saya, sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini amat meriah dan penuh semangat patriotik. Kita dapat melihat rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat bersama-sama meraihkan kemerdekaan dengan penuh rasa bangga dan kecintaan kepada negara. Semangatnya sangat jelas melalui kebersamaan, perpaduan dan pengibaran jalur gemilang. Bagi saya, inilah semangat merdeka yang sebenar. Kita bersatu hati menghargai keamanan dan bersama-sama mempertahankan kesejahteraan negara yang kita nikmati pada hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sebab kita sudah malu Puan bahawa pihak PDRM ini untuk kali ini digambar dianggarkan untuk mengawal keselamatan trafik sebanyak 2,354 hingga 2,357 anggota PDRM yang digerakkan untuk mengawal sepanjang pergerakan berlangsungnya untuk sambutan Hari Kebangsaan kali ini.
1: Betul, jadi kita ucapkan terima kasih jugalah kepada semua pegawai PDRM yang terlibat untuk menjayakan dan memastikan kelancaran lah sepanjang sambutan ini berlangsung. Sekarang ini melintasi di hadapan kita ialah pancaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat. Bila sebut pancaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat, antara yang dinanti-nantikan ialah Abang Bomba. Kakak Bomba. Awak jangan toleh kanan sangat. Kalau ada Kakak Bomba, awak kena toleh saya.
0: Saya tengok.
1: Ketika ini penolong kanan penguasa bomba Ahmad Najabah bin Zuil, dipimpin juga oleh drum major pegawai bomba Muhammad Zul Amin bin Jumain, adalah ketua bagi pasukan pancaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat yang melibatkan 45 peserta. Yang mana bomba tonggak penyelamatan negara, itu adalah tagline-nya. Dan menyusul ketika inilah kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang diketuai oleh penolong pesuruhjaya bomba Malaysia iaitu Faizal Izani bin Azizan dengan kekuatan 150 pegawai, diikuti 11 pasukan serta 6 ekor anjing pengesan K9.
0: Ya, dan bila menceritakan mengenai pegawai bomba dia, ketika ini kita sedia maklum apa yang berlaku di Nepal. Juga ada melibatkan dua pegawai bomba iaitu Muhammad Fakhrul Munir, Muhammad Isim usia 44 tahun, dan juga pegawai bomba satu Muhammad Sani Harul, yang kita doakan semoga mereka ini dapat ditemui dan mereka juga terlibat ketika ini di apa yang berlaku di Nepal.
1: Betul, jadi sama-sama kita doakan yang terbaik. Dan ketika ini dia melintasi kontingen Jabatan Bomba dengan kenderaan dan juga aset Nazri. Jangan lambai lebih sangat.
0: Dia lambai saya Tuan, dia lambai saya, Tuan. Saya kena lambai balik.
2: Saya saksi, betul.
1: Oh, lelaki bersama lelaki ya, bergabung ya hari ini. Okey, baik, melintasi ketika ini. Wow, comelnya bomba cilik kita. Inilah dia, bila kita sebut tentang sambutan Hari Perbarisan, sambutan Hari Kebangsaan, ada pembarisan-pembarisan ini. Dia tidak melibatkan hanya anggota-anggota rasmi sahaja, tetapi mereka bersama-sama berikan peluang kepada adik-adik kita. Comel-comel semuanya, bomba-bomba cilik ni yang sama-sama memeriahkan, dapat naik pula aset-aset dan juga jentera dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sendiri. Siap pakai uniform lengkap Nazri, adik-adik kita. Betul. Ini umur lebih kurang 5 ke 7 tahun pun adalah. Antaranya mereka dapat naik aerial ladder, platform turntable. Itu dia. Dan Nazri,
0: saya melambai.
1: Tak, bagi saya pula lambai. Bagi saya pula lambai. Oh, sado abang.
0: Baik tuan. Kita nak bersama dengan Tuan Shah seketika pengalaman tuan Nazri, tuan, dalam dan juga cabaran dalam berkhidmat dalam ATM, tuan.
2: Nazri, Alhamdulillah, sedar tak sedar saya dah lebih 25 tahun dalam perkhidmatan. Kejayaan ketenteraan ni kalau tanya saya sebenarnya memang sangat mencabar. Dia ada cabaran dia yang tersendirilah. Antara cabaran utama adalah atas individu seperti kesediaan untuk melaksanakan tugas pada bila masa. Untuk makluman Azri dan para pendengar sekalian, tugas ketenteraan ini tak semestinya terikat pada waktu bekerja biasa macam 8 sampai ke 5 petang. Entah. Apabila negara memerlukan, anggota perlu bersiap sebilang masa. Dia umpama cuti dah diluruskan pun kita boleh panggil sebilang masa untuk kembali bertugas. Yang kedua adalah ketahanan fizikal dan mental. Untuk makluman, latihan serta penugasan memerlukan anggota yang mempunyai tahap ketahanan yang tinggi dan mampu berfungsi dalam keadaan yang mencabar. Yang ketiga pula ialah apabila bujang dulu kita lain. Puan, bila kita dah berumah tangga, kita pengembangan kita terhadap keluarga bukan sahaja kepada anak isteri tapi kepada juga kepada ibu bapa. Apabila bertugas berjauhan daripada keluarga, mencabar agak sukar untuk mendapat cuti. Semua pengorbanan ini turut dirasa oleh semua warga ATM. Yang keempat, tanggungjawab terhadap pasukan. Kita ni umpama menyerahkan jiwa dan raga kita lah kepada perkhidmatan ATM. Kita selalu rasa bertanggungjawab terhadap tugas yang kita laksanakan tu. Dan yang paling penting juga adalah orang dia cakap hasil bekerja sebagai satu pasukan. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir, dalam ATM ni kita kena sentiasa meningkatkan tahap profesional semua kita. Dunia keselamatan sentiasa berubah. Kita sentiasa perlu belajar, meningkatkan kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang baru. Namun di sebalik cabaran tersebut, terdapat satu kepuasan yang sangat besar apabila kita mengetahui bahawa tugas yang kita laksanakan tu memberi sumbangan kepada keamanan dan keselamatan negara.
1: Baik, terima kasih Tuan Shah. Dan tadi Nazri, antara keunikan yang dibawakan menerusi perbarisan kali ini ialah pancaragam askar timbalan setia negeri Johor dengan kekuatan 31 anggota di bawah pimpinan pengarah pancaragam askar timbalan setia negeri Johor iaitu Kapten Harry Rahizan bin Muhammad Yassin, dibantu oleh Drum Major Staff Sergeant Muhammad Alias bin Selamat. Dan juga menghampiri pentas ketika ini ialah kontingen askar timbalan setia negeri Johor pimpinan Lieutenant Muhammad Nur Helmi bin Muhammad Amin, diketuai dengan kekuatan 62 anggota.
7: Dan untuk maklumat semua juga, kita sejak malam adalah aset operasi yang digunakan ketika buat rondaan iaitu aset Johor Military Force, yang mana bagi kawasan operasi untuk menjamin keselamatan institusi diraja negeri Johor.
1: Okey, bila sebut mereka pertama kali menyertai perbarisan pada tahun ini Nazri, suka untuk kita kongsikan kepada anda yang mana askar timbalan setia negeri Johor ataupun Johor Military Force JMF ditubuhkan pada tahun 1886, dianggotai oleh orang Melayu dan sebagai bandingan negeri-negeri bersekutu menubuhkan pasukan polis iaitu the Malay State Guards dan the Perak Lancers dalam tahun 1896, dan pasukan-pasukan ini dianggotai kebanyakannya dari kaum Sikh. Dan kedua-dua pasukan ini kemudiannya dibubarkan semasa peperangan dunia pertama pada tahun 1914, mana Regimen Askar Melayu kemudiannya ditubuhkan pada 1 Mac 1933.
7: Dan menarik juga, pada 11 Disember 1886 Maharaja Abu Bakar telah pun mendatangani perjanjian setia dengan kerajaan British di London untuk mengiktiraf kemerdekaan negeri Johor. Kerajaan British juga mengiktiraf dan juga mengaku Maharaja Abu Bakar dan waris-waris gantian yang sah sebagai sultan bagi negeri dan jajahan negeri Johor.
1: Okey, kalau ikut Nazri pada peringkat awalnya, ATSNJ ni dianggotai 60 orang pemuda Melayu terdiri daripada orang dalam iaitu mereka yang damping dengan istana, diketuai oleh seorang anak Teluk Belanga, Syed Muhammad bin Nong Yahya, yang mana ditugas untuk mengawal istana dan membendung jenayah dari semua bangsa pada ketika itulah. Jadi itu antara sedikitlah sejarah penubuhan JMF sendiri.
7: Baik. Dan ketika ini dia menghampiri di pentas utama kita adalah pasukan polis diraja Malaysia.
1: Wow. Tempur
7: mempertahankan kedaulatan tanah air di bawah panji polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi sesuailah bersama dengan tamu kita DSP Nur Fazalatul Ain.
1: Yeah.
7: Jadi puan melihatkan ketika ini puan, PDRM telah melintasi ketika ini di pentas utama ketika kita membuat siaran langsung kita ini tuan.
4: Okey. Terima kasih Nazri. So, sidang penonton yang saya hormati sekalian, kini kita bersama-sama menyaksikan perarakan salah satu detachment keselamatan negara yang sentiasa menjadi benteng kedaulatan tanah air, Polis Diraja Malaysia. Pertandingan perdana pada tahun ini tampil megah dengan kekuatan keseluruhan detachment seramai 594 orang anggota dan pegawai, disertai 20 ekor kuda, 16 ekor anjing kenai serta 40 buah unit aset kenderaan operasional polis diraja Malaysia. Inilah lambang kesiapsiagaan PDRM dalam mendukung keamanan, ketenteraman awam serta keharmonian negara. Seterusnya, detachment pancaragam pusat PDRM adalah di bawah pimpinan Sepertani Muhammad Fazilah bin Muhammad Nur dan dibantu oleh Drum Major Corporal Muhammad Fahru Reza dan dibantu oleh Drum Major Corporal Muhammad Ramzan bersama 60 orang anggota daripada cawangan pancaragan pusat. Detachment unit berkuda, penampilan khas yang dihormati Komisioner Polis Dato' Sri Muhammad Yusri bin Haji Hassan Basri, Pengarah Jabatan Keselamatan Dana Negeri dan Ketenteraman Awam bersama 20 pegawai kanan dan anggota PDRM dari unit berkuda dan pasukan simpanan persekutuan FRU. Kehadiran pucuk pimpinan PDRM dalam mengetuai detachment ini menjadi satu kebanggaan bagi seluruh warga PDRM yang turut serta dalam menjayakan acara berbarisan Hari Kebangsaan tahun ini. Detachment pakaian kerja yang diketuai oleh Sepertenda Muhammad Esther bin Muhammad melibatkan seramai 126 orang pegawai dan anggota PDRM yang terdiri daripada detachment para petugas PDRM, diikuti unit polis pelancong, diikuti misi pengaman bangsa-bangsa bersatu dan detachment daripada Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik. Manakala detachment ketiga perlu menampilkan detachment daripada bekas polis dan pesara polis yang dikawal oleh DSP Bersara Haji Senen bin Dola dan turut bersama penolong ketua detachment ASP Bersara Norzia binti Mat Said. Sebanyak 43 orang pesara dan bekas anggota PDRM menyertai pergerakan penuh bermakna ini melibatkan bekas pegawai serta anggota yang satu tiga dahulu pernah menggalas amanah mempertahankan kemenangan negara. Detachment ini bernaung di bawah pimpinan bahagian hak ehwal pesara polis PDRM, iaitu sebuah bahagian yang berperanan menjaga kebajikan serta kejahteraan sosioekonomi warga pesara. Detachment seterusnya terdiri daripada detachment pancaragam kontijen Kedah, iaitu dikawal oleh Inspektor Said Muhammad Izzuddin bin Said Salihuddin, manakala peranan Drum Major dipimpin oleh Sarjan Muhammad Syaful Bahrain bin Muhammad Razi. Dengan kekuatan seramai 39 orang pegawai dan anggota detachment ini tampil bergaya mempersembahkan disiplin, keseragaman serta keunggulan muzik pancaragam PDRM yang menjadi lambang kebanggaan pasukan keselamatan negara. Detachment keempat adalah pakaian operasi dengan kekuatan keseluruhan seramai 162 orang pegawai dan anggota yang dikawal oleh DSP Muhammad Nasrun Firdaus bin Azmi. Pakaian operasi ini merupakan seragam rasmi yang digunakan oleh pegawai dan anggota Polis Raja Malaysia ketika menjalankan tugas-tugas operasi yang menuntut ketahanan fizikal tinggi. Inilah pakaian yang dikenakan sewaktu melaksanakan rondaan berjalan kaki, rondaan bermotosikal dan kenderaan meronda MPV, tugas kawalan orang ramai, menjaga tenaman awam, mengingat ekonomi dan operasi besar termasuk serbuan dan serangan.
1: Okey puan, kalau saya tengok ni puan, dalam banyak-banyak aset yang sedang melintasi grandstand kita ni, saya sangat tertarik bukan yang besar-besar ni tapi saya tertarik dengan All Terrain Tactical Assault E-Bike. Saya nak minta satu boleh ke?
8: Boleh.
1: Sebab smart Nazri, saya dapat bayang kau kalau dapat bawa tu Nazri, seronok.
7: Kalau dia melihatkan itu, kalau ada banyak lagi aset sebenarnya dia. Yang mana puan, hari ini PDRM membawa 48 aset.
1: Betul.
7: Yang menampilkan 15 jenis aset dan cuman aset kenderaan PDRM. Dan juga melibatkan 44 unit kenderaan puan.
1: Betul. Ya. Puan, kalau ada tambahan puan daripada pihak PDRM yang menyertai pembarisan kali ini?
4: Okey, antara aset baru yang untuk mengikuti pergerakan ini ialah aset baru iaitu motor BMW RT1250 yang dibekalkan kepada PDRM merupakan motosikal jenis Grand Tourer terkenal dengan prestasi, kelajuan dan ketahanannya menjadikannya jentera pilihan utama untuk tugas rasmi negara. Ia digunakan khusus sebagai kenderaan pengiring Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri yang melambangkan imej profesionalisme serta kesiapsiagaan PDRM dalam memastikan kelancaran dan keselamatan pergerakan pemimpin tertinggi negara. Dengan rekod bentuk-bentuk moden serta sistem kawalan canggih, inilah antara aset mobiliti PDRM yang bergerak seiring dengan teknologi semasa demi menjaga keselamatan negara.
1: Itulah sebabnya polis dan rakyat berpisah tiada.
7: Betul.
1: Jadi boleh bersama-sama sekali lagi dengan kami di Facebook Live Nasional FM. Dan kita dah pun memasuki ke komponen ke-13 dan Nazri. Baik. Iaitu kontingen Angkatan Tentera Malaysia. Dulu cita-cita saya nak jadi anggota tentera. Tapi apakan saya?
7: Kenapa dia?
1: Keadaan tidak mengizinkan. Jadi biarlah saya mengulas tentang apa yang menarik mengenai kontinjen Angkatan Tentera Malaysia dari pelbagai cabang perkhidmatan. Ada darat, laut, udara dan juga aset-aset pertahanan di Nazri.
7: Menarik untuk kita kongsikan. Jadi kita nak bersama dengan Tuan Daniel, Tuan. Melintasi di hadapan ketika ini, Tuan.
3: Okey, sedang melintasi di hadapan konti kita sekarang ini adalah pancaragam kontinjen Fuzida yang diketuai oleh Lieutenant Khairul Anwar bin Hassan, satu berkekuatan satu pegawai dan 45 anggota. Beliau dibantu oleh Drum Major Staff Sarjan Muhammad Rafiq bin Hassan. Sebenarnya pancaragam Fuzida ni dia ada dua. Satu yang awal tadi yang di awal pagi, dan sekarang ini adalah pancaragam Fuzida yang kedua. So in total dia 31 peserta. Band Sarjan Major adalah pegawai ring 2 Zainuddin bin Minhad dan Staff Sarjan Juhaimi bin Jaafar. Seterusnya diikuti oleh kontinjen Persatuan Veteran SDM berkekuatan selama 42 orang. Saya rasa dah lepas ke depan lah. Baik. And then diikuti dengan kontinjen Angkatan Simpanan ATM seramai 144 orang peserta. Brass Band Wanita Regimen Semua Diraja. Dan baru berlepasi di sebelah kanan saya adalah kontinjen gabungan wanita ATM berkekuatan 151 anggota daripada ketiga-tiga perkhidmatan. Dan yang berada di belakang saya sekarang ini adalah pancaragam pusat UDM berkekuatan 44 peserta, 2 pegawai dan 60 anggota lain-lain pangkat, dipimpin oleh Lieutenant Colonel Muhammad Rizal bin Haji Muhammad Noor UDM, pengarah cawangan muzik dan kesenian UDM. Beliau dibantu oleh Kapten Sabri bin Hamil UDM dan Flight Sergeant Abdul Halif bin Osman Drum Sergeant Meda Udara dan Muhammad Syafiq bin Muhammad Naziran. Seterusnya adalah kontinjen TUDM berkekuatan 149 peserta. Dengan cogan kata sentiasa di angkasa raya, bukan saja yang terbang-terbang hari ini saja, tapi ada juga yang berkawat. Terdiri daripada 3 pegawai dan 146 anggota lain-lain pangkat daripada pelbagai trek dan ketukangan, diketuai oleh juruterbang Lieutenant Colonel Muhammad Rizwan bin Abdullah TUDM. Manakala Sarjan Major Regimen Kontinjen adalah pegawai Waran 1 Khairul Zani bin Cik Muhammad. Kena Captain Syahir, sir. Anything nak ditambah?
7: Syahir, kalau kita dapat lihat ketika ini, nampaknya aset-aset TUDM, tentera ATM dah pun melintasi. Kita dapat lihat peluru-peluru yang ada di sini.
1: Betul. Ini antara kenderaan pembawa misil Star Strike, antara kenderaan pertahanan udara aras rendah pada jarak efektif 7,000 meter. Awak bayangkan, lalu depan kita sekarang ni, Nazri, misil R-27, ada juga MK-82J dan Allahu Akbar. Ini kalau tempat tembak ke hati di Nazri. Tak apa kan. Tapi inilah dia antara aset-aset yang dibawa untuk kita penonton dan kepada pengunjung. Tuan Syah sendiri ada nak buat tambahan untuk ATM kali ni?
8: Ya, Nazri, dia untuk makluman belakang ni yang telah melintasi konti kita adalah pancaragam pusat TLDM.
7: Baik.
8: Untuk makluman Nazri dan juga dia serta para pendengar, TLDM hari ini memperkenalkan pakaian operasi baru yang dipanggil The Blue Valor, yang mana biru melambangkan kesetiaan, kesetiaan kepada lautan yang kita jaga luas, tenang dengan penuh amanah. Valor yang melambangkan keberanian, keberanian yang tidak pernah kompromi, kehormatan dan semangat juang the Navy people. Uniform ini yang baru diperkenalkan dan baru pakai pada hari ini adalah bukan sekadar corak, bukan sekadar pakaian, ini adalah identiti keberanian dan maruah the Navy people. Untuk makluman juga, sedang melintasi kita punya konti ini adalah aset-aset ataupun senjata milik kapal permukaan dan juga kapal selam TLDM, dan yang ada adalah torpedo untuk perlindungan ataupun memusnahkan kapal selam. Kita juga ada MR18 yang warna hijau tu, dan yang atas tu adalah berpandu permukaan-permukaan jenis missile NM40 Block 2.
1: Masya Allah, sangat besar ya. Jadi inilah antara asetnya. Dan kalau kita tengok juga, baru saja melintasi kita dan bakal melintasi juga ialah kontinjen hybrid tentera darat yang didahului oleh pancaragam brass band gabungan 12 brigade dengan kekuatan 35 anggota lain-lain pangkat. Ini pimpinan pegawai waran 2 Jackie bin Jonot, Drum Major Battalion Pertama Regiment Ranger Diraja, yang dibantu oleh Staff Sergeant Muhammad Hafizuddin bin Baharudin dan juga Staff Sergeant Larry Ongo alias Albert dari Battalion Pertama Regiment Askar Melayu Diraja.
7: Dan juga menyusul selepas itu adalah kontinjen hybrid tentera darat dengan cokan kata gagah setia diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Zuhaidi bin Zulkifli dari Battalion ke 5 regimen Ranger Diraja dengan kekuatan 3 pegawai dan 144 anggota lain-lain pangkat. Dan kutu hybrid tentera ini akan terus kekal sebagai benteng utama pertahanan negara.
1: Baik, tuan, kita nak tahu jugalah tuan, perarakan masuk kontingen kenegaraan ini sudah pun berlalu pergi. Tetapi kalau kita lihat di setiap anggota tentera ini, pakaian uniformnya, ada yang kata kalau tentera darat warna hijau, hijau saja. Tapi dalam hijau tu ada pelbagai bentuk, ada pelbagai corak yang menunjukkan mereka ini dari pelbagai unit. Tetapi masih lagi bergabung di sini untuk sama-sama dalam hari kebangsaan ini. Dan kita nak tahu juga untuk pada hari ini, apa lagi keunikan ataupun kelainan yang boleh diketengahkan oleh pihak ATM sendiri untuk sama-sama menampilkan kepuasan kepada pengunjung yang datang.
9: Okey, sebagaimana yang telah dipaparkan, yang

0: Selepas itu, di belakang kita sekarang ini adalah aset hybrid tentera darat, iaitu all terrain vehicle, motorcycle BMW, kereta Honda, Honda Civic. Itu adalah sebahagian daripadanya. Dia ikuti dengan meriam 105mm Packhauser, meriam 35mm Olincon Rapid Ranger, meriam 155mm G5 Mark III, kereta pembawa motor 81mm motor, milimeter sistem roket lancar berganda Astros, G-Wagon AV Machine Gun, Ventec Automatic Grenade Launcher, kenderaan berbuat senjata Automatic Grenade Launcher dan beberapa lagi aset lain. Dan antara yang menarik, kalau tengok di hadapan yang akan berada di belah kiri kita, akan lalu belakang kita nanti, adalah satu aset jambatan, iaitu Short Integrated Ram, SIR. Ini jarang-jarang dideploykan. Biasanya dia akan dideploykan untuk pengoperasian. Even latihan pun jarang dilaksanakan. Tapi ini adalah aset jika berlaku sesuatu kepada negara kita, kita ada semua perkara ini.
1: Okey, jadi ini fungsi utama dia apa ni tuan?
0: Ini fungsi utama dia adalah menghubungkan di antara dua sebagai jabatan di dalam keadaan perang lah.
2: Okey.
0: Tambahan pula, yang ada tengah berlaku sekarang ni adalah aset daripada 4 Brigade Mechanized. Iaitu kontijen 4 Brigade Mechanized. Dia adalah gabungan bermobiliti tinggi, pelindungan armor dan kuasa tembakan, didahului oleh kereta perisai lipan bara, diikuti kereta perisai gempita armored vehicle 30mm, kereta perisai gempita dengan persenjataan anti-tank guided weapon, kereta perisai gempita dengan kebolehan surveillance, Nation Infantry Fighting Vehicle K200A1 Infantry Fighting Vehicle 12.7mm, ACV Adnan 300 pelbagai varian, terdiri daripada Infantry Fighting Vehicle 25mm, Adnan Armored Motor Carrier 122mm. Yang terkeluar tu satu di belakang ni, okay. Yang sebelah belakangnya yang terkeluar ni adalah 120mm. Dan yang terakhir sekali adalah kereta kebal PT-91M Pendeka 125mm ini. Yang terkeluar
1: ini kereta kebal
0: Ya, ini adalah Adnan Armored Vehicle. Dan diikuti belakang ni adalah kebanggaan kita bersama, iaitu PT-91, kereta kebal kita.
1: PT-91M Pendeka.
0: Atau, ya betul, nama popular dia Pendeka lah.
1: Pendeka.
0: Yeah.
1: Wah, ini Pendeka bukan sebarang Pendeka. Ini Pendeka mempertahankan negara tau. Sebab tu bunyi dia garang.
0: Bunyi dia menggerunkan. Bunyi kalau dia di medan perang ni, bunyi ni kita akan bergemang belum rumah.
1: Kalau dekat sini kita rasa teruja tapi lain bunyi dia ikut tempat.
0: Ya betul.
1: Okey, yang menariknya juga, di setiap aset dan juga kenderaan yang dibawa oleh setiap kontinjen, mereka akan meletakkan jalur gemilang.
2: Betul.
1: Ini sangat banggalah untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Dalam pada masa yang sama, kita kena angkat, kita kena kibar jalur gemilang kita, kerana itulah payung negara untuk menyatukan kita rakyat Malaysia.
2: Dan menarik juga dia, ketika perakan yang berlangsung, ada satu tempat khas untuk mereka yang golongan OKU. Pagarnya dibuka dan mereka diminta untuk ke depan lagi menyaksikan. Baik. Sambil dikawasi oleh pegawai-pegawai polis PDRM. Ini kelak-kelak menarik untuk mereka menyaksikan lebih dekat saja lagi.
1: Dekat dan lebih mudah lah.
2: Lebih mudah.
1: Nampak asap kenderaan kereta kebal tadi baru saja kata apa, menampar manja kita. Kalau dekat medan perang mungkin kita rasa asap ni menyeramkan, tapi dekat sini nak lagi rasanya.
2: Ini kalau dah medan perang, asap ni barat minyak wangi lah tuan.
1: Okey, dah menyusul juga sebentar nanti ialah brass band gabungan 10 Brigade Para dengan kekuatan 50 anggota pimpinan Brown Ranger Pegawai Waran 2. Anda dapat dengarkan dah sekarang ni muziknya. Okey, iaitu Muhammad Khair bin Syuhada dibantu oleh Sergeant Major Pancaragam Staff Sergeant Muhammad Akmal bin Abdul Jamil. Dan ini melibatkan 50 anggota secara total ya.
2: Ya, dan sampai itu juga berlangsungnya adalah pasukan 10 Brigade Para, merupakan komponen darat kepada pasukan atau gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia dengan kekuatan 3 pegawai dan 146 anggota lain-lain pangkat, yang dipimpin oleh Lieutenant Colonel Aimi Nizam bin Azmi, pegawai pemerintah Regimen Pertama Artileri Diraja Para. Pasukan elit ini sentiasa bersedia untuk ditugaskan di darat, di laut dan di udara selain dengan cakap kata tindak pantas. Ini mereka terus bertindak tuan eh.
0: Ya betul.
1: Tuan, kalau boleh kita bagi tahu juga dengan pendengar kita tuan, yang ada macam itu kita panggil apa tuan eh? Dia macam ada rumpai laut tu.
0: Oh, itu adalah penyamaran.
1: Penyamaran.
0: Gilisut. Biasanya pakaian tersebut diguna pakai oleh sniper team. Sniper dan tinjau dia akan pakai perkara itu untuk menyamarkan dia dengan lebih baik rather than camouflage uniform sahaja.
1: Menembak tepat.
0: Ya betul.
1: Kita panggil apa yang macam rumpai-rumpai?
0: Gilisut.
1: Gilisut.
0: Gili.
1: Gili. Gili. Oh, gilisut. Jadi berbeza dengan uniform lain yang

0: betul.
1: Ya, khas untuk sniper sahaja.
0: Khas untuk sniper team sahaja.
1: Wow. Tapi mereka juga adakah akan bertugas di markas biasa ataupun hanya di tempat-tempat tertentu?
0: Dia masih lagi seorang anggota tentera, masih lagi seorang pasukan para. Tetapi spesifikasi penugasan dia adalah sebagai sniper team.
1: Okay.
0: So setiap pasukan akan ada sniper platoon masing-masing bergantung kepada penugasan masing-masing.
1: Wow. Okay.
0: Dan dia bukan mudah untuk lulus tu.
2: Apa kriteria tu tak? Boleh kongsikan sedikit kriteria tu.
0: Kriteria dia tak pakai spek mata lah. Itulah kan. Sebab dia kena sharpshooter.
1: Kenapa waktu jual saya? Saya kalau tak boleh jadi sniper, saya biasa jadi penembak tepat di hati tau.
0: Aduh.
1: Lagi bahaya.
2: Walaupun sekarang tak pakai spek mata tapi dia pakai contact lens.
1: Okay, baik. Sambil itu, melintasi juga ketika ini ialah antara lain kontingen pasukan khusus ATM. Yang mana Angkatan Tentera Malaysia yang digabungkan terdiri daripada 21 grup gerak khas GK, termasuk pasukan khas Laut Pascal dan juga pasukan khas UDM Pascal dengan kekuatan 3 pegawai dan 140 anggota lain-lain pangkat, diketuai oleh Lieutenant Colonel Badru Hussein Ibrahim bin Husi dari grup gerak khas.
2: Dan tumpuan juga terus diberikan kerana ada juga persembahan aset yang melibatkan motosikal scrambler kumpulan tinjauan Pandura, supakan 6 6x6 All Terrain Mobile Platform MK3 dan kemudian juga kenderaan senjata Ventec dilengkapi dengan senjata LGL dan juga 12.7mm HMG dan juga meriam yang berlangsung ketika ini sedang melintasi ketika ini.
1: Tuan, mungkin tuan boleh terangkan fungsi-fungsi kenderaan yang lalu.
0: Okey, yang berada di belakang ni adalah Rapid Intervention Vehicle. Biasanya dia digunakan untuk serangan terhadap sesuatu operasi lah. Okay. Kalau kita ada tembusan dan bagainya, kenderaan itu akan terus jamak kepada tingkat lain. Yang berada di belakang saya ini adalah kenderaan pameran untuk Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Masa Hadapan, yang mana itu adalah salah satu gerak tindak kita untuk mentransformasikan Angkatan Tentera Malaysia ke arah lebih moden dan terbaik.
1: Baik, sama-sama kita berikan tumpuan untuk pertunjukan udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia.
3: Saya, Panglima Tentera Udara, pertahankan kedaulatan tanah air. Biar darah, keringat dan jiwa menjadi taruhan, Malaysia tetap kami pertahankan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Duty, honor, sacrifice. Ampun tuanku.
4: Hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, tumpukan pandangan anda ke arah hadapan pentas utama. Hadir sekalian, it's showtime! Dari nombor 18 Squadron, Tentera Udara Diraja Malaysia mempersembahkan FATD Mighty Hornet dengan aksi Cross Turn.
5: Hadirin sekalian, seterusnya gabungan 3 jenis pesawat tempur diriam dalam formasi Fishbone diketuai oleh Panglima Tentera Udara Kosai Jairo.
6: Kehadirannya memahat gentar musuh negara, berkhidmat siang dan malam tanpa mengira masa.
4: Alihkan perhatian anda ke arah kiri pentas utama, gabungan pesawat helikopter milik ATM, Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia dan pasukan gerakan udara Polis Diraja Malaysia
5: kini melintasi pentas utama. 4 kali EC725 AB dari nombor 10 Squadron. Peranan utama pesawatnya adalah Combat Search and Rescue.
6: Seterusnya AW139 dari nombor 3 Squadron.
4: Seterusnya daripada pasukan udara tentera darat, 2 buah pesawat McDonald's 530G dari Regimen 883 dan pesawat Agusta 109 LOH dari Regimen 881.
5: Melengkapi aset Angkatan Tentera Malaysia dari Tentera Laut Diraja Malaysia, pesawat Superlink Squadron 501.
6: Dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Agusta 109 Enter.
4: melengkapi gugusan pesawat helikopter dari pasukan gerakan udara pesawat Agusta Westland 139.
5: Tuan-tuan dan puan-puan, bawa semula perhatian anda ke arah kiri pentas utama. Kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut taktikal dan maritim 9 aircraft.
6: Diterbangkan oleh Major Fainizal bin Mismat UDM. Kemunculan semula Sintar Maya dari nombor 16 kuadran dengan motor jejak samudra. Terimalah Peacecraft B-Tuhan Radhi.
4: Terus serta dalam formasi ini, cekal merintis merentasi laut Cina Selatan dari pangkalan udara Kuching dengan motor yang pertama. Dipersilakan dari nombor 1 kuadran pesawat CN-235. Diketuai oleh Lieutenant General Mahmud Syazwan bin Mohamed, DDM.
5: Tuan-tuan dan puan, gagah menghampiri ruang udara Putrajaya, gergasi angkasa, pengawal kedaulatan.
6: Formasi strategik and tactical air lift gabungan dua jenis pesawat angkut milik UDM, diketuai oleh Major Nur Muhammad Farhan UDM. Teguh merentas pertunjukan udara pada hari ini dari nombor 8 skuadron pangkalan udara Subang, F-100M The Grey Grizzly.
4: Mengikuti rapat pesawat C-130 Hercules dari nombor 20 skuadron pangkalan udara Subang dan 14 skuadron pangkalan udara Labuan dengan cokongan kata berjasa untuk keamanan.
5: Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, kemaduruman di Putrajaya akan diteruskan lagi dengan kombinasi terbang lintas pesawat pejuang milik UDM dalam formasi Diamond. Dan sekali lagi terdiri daripada pesawat nombor 12 skuadron SU-30FKM diikuti rapat dari nombor 18 skuadron F-18 Dionet dan nombor 6 skuadron BAE Hawk.
6: Putrajaya, sebentar lagi anda akan menyaksikan gabungan pesawat helikopter yang membelah ruang udara Putrajaya.
4: Ditampilkan koordinasi dan kesatuan elemen helikopter yang sentiasa berjuang bersama demi keselamatan dan kedaulatan negara. Beroperasi di dalam apa jua keadaan, menyahut panggilan tanpa berbelah bagi sebagai sandaran utama pertahanan negara.
6: Mendahului pertunjukan ini, EC-725AC diketuai oleh Letnan Colonel Hadi UDM dengan jogan kata cekal kami ambalkan. Ditampilkan Tenggaraka.
5: Ikuti 4 kali AW-139 dari nombor 3 skuadron pangkalan udara Basuhat dan detasmen nombor 3 skuadron pangkalan udara Kuching diketuai Letnan Colonel Muhammad Nazri UDM dengan jogan kata di mana dan apa saja.
4: Dari PUTD Tentera Darat, dua buah pesawat MD-530G dan pesawat A-109er diterbangkan oleh Meja Ashadi dan juga Lieutenant Colonel Iskandar.
5: Dan seterusnya, pesawat Superlink MK-100 diterbangkan oleh Lieutenant Komander Muhammad Kamal TLDM dengan cukupan kata tangkas dan berpisah.
6: Dari Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia dengan cukupan kata cepat dan mesra, sebuah pesawat Agusta 109 Enhanced diterbangkan oleh penguasa Bomba 1 Ahmad Rizal bin Ismail.
4: Dan air sekali pasukan gerakan udara dengan cokang kata berpolis dan masyarakat berpisah tiada, pesawat Agusta Westland 139.
6: Dari memantau kepada memintas, dari menyelamat kepada memusnah,
4: gemuruh jiwa, semangat membara, gempitanya langit dengan kuasa.
5: Saksikanlah dari arah hadapan pentas utama sekali lagi untuk anda, Demat Puba and F-18 di Mighty Oret dan SU-30FKM. Tuan-tuan dan puan, terimalah Blanker! Marilah kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada seluruh warga pertunjukan udara dan para juruterbang yang telah mempersembahkan aksi yang begitu mengagumkan.
4: Hadirin sekalian, kita mungkin berbeza latar belakang, berbeza bangsa dan budaya, namun kita berkongsi satu tanah air, satu bendera, satu jiwa. Malaysia, tanah air tercinta. Selamat Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Komentator TDN, signing out.
1: Baik, itu dia tadi. Wow, pertunjukan udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia. Kalau anda berada di Dataran Putrajaya bersama dengan kami, saya dan juga Nazri, apa yang boleh kami gambarkan kepada anda? Deruman bunyi enjin bagi setiap pesawat udara yang terbang melintasi kemah kami, grandstand ini, membuatkan kami rasa gerun. Meremang bulu roma. Wow, sangat hebat.
2: Bersama dengan pengacara bagi dari pihak Tentera Udara Diraja Malaysia, Major Denis anak lelaki Nicholas Renin, TDM, dan juga bersama dengan Major Neni Shuhaida binti Abdul Sukti dan juga Kapten Muhammad Iqbal bin Nasiruddin yang telah pun bersama-sama meriahkan lagi, menceritakan apa yang berlaku ketika persembahan oleh Tentera Udara sebentar tadi.
1: Betul. Jadi itu antara aksi kemuncak yang dinanti-nantikan oleh semua rakyat Malaysia yang berada di Dataran Putrajaya ini. Dan kita juga semakin hampir ke penghujungnya bersama dengan tetamu kita juga. Tidak kita lupakan kerana mereka juga sebahagian daripada hari bersejarah kita hari ini. Jadi kita nak bersama dengan Puan Ain. Puan, bagaimana Puan melihat keadaan hari ini menghampiri ke arah kemuncaknya sambutan Hari Kebangsaan, Puan, untuk pihak PDRM sendiri?
7: Terima kasih, Dia. Alhamdulillah, sambutan tahun ini sangat-sangat meriah, sangat-sangat mantap dan membanggakan. So, kita kena kekalkan semangat patriotik tu, bukan hanya setakat di sini, bukan setakat di perarakan ni saja, tapi kita kena berterusan. Utamanya daripada sini kita mula dan dia takkan berakhir lah, orang kata. Kita menghargai, kita menghargai permohonan pejuang-pejuang dahulu, kini dan selamanya. Itulah dia.
2: Baik.
7: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Dan ketika ini sedang berlangsungnya bagi komponen ke-14, persembahan khas Hari Kebangsaan. Jangkaannya 10 minit. Yang mana melibatkan persembahan rentak madani peluang tradisi oleh pihak JKKN, Jabatan dan Agensi Serta NGO Seni Budaya, yang melibatkan 500 peserta.
1: Betul. Ini penyelarasan daripada JKKN dengan sokongan rakan strategik Ventures Energy dan juga Lesko Park Sdn Bhd. Yang mana persembahan-persembahan ini pastinya seperti yang kita war-warkan dari awal tadi, Nazri. Kalau kita bagi tumpuan juga, kalau anda boleh dapat saksikan di Facebook Live kami. Okey, pakaian ataupun jaket yang disarung oleh setiap seorang daripada penari-penari ini ialah hasil daripada rekaan eksklusif prospek penjara Macang Kelantan, yang mana menggunakan kain sutera satin menggabungkan warna yang terdapat di dalam bendera Malaysia sempena dengan Hari Kebangsaan, menggabungkan pula motif-motif floral dan juga abstrak bagi baju kemeja lelaki termasuk juga baju wanita.
2: Betul tu. Dan menariknya, ianya melibatkan kolaborasi pemuzik dari pelbagai kaum, dijayakan oleh Barisan Pemuzik Profesional Kebudayaan Tempatan Latar Belakang Kaum bagi menjadikan konsep perpaduan melalui irama. Dan juga yang menariknya, dia terus menggabungkan 100 gendang, yang mana rebana ubi, gendang 24 musim, tawil dan juga instrumen muzik tradisi suku kaum etnik Sabah dan juga Sarawak.
1: Betul. Saya suka melihat keseragaman yang dibawakan pada hari ini, kerana apabila keseragaman ini dipertunjulkan, dipertontonkan, dipersembahkan menerusi persembahan-persembahan seperti ini, pastinya menunjukkan bahawa apa jua yang berlaku antara kita, persekitaran dan sebagainya, tidak boleh mematahkan semangat kita, tidak boleh memecah belahkan kita sebagai rakyat Malaysia, kerana inilah buktinya keseragaman yang dibawakan, kesatuan, kerjasama, perpaduan menerusi persembahan sempena dengan Hari Kebangsaan 2026 ini.
2: Memperlihatkan untuk malam semua, ada tiga kumpulan. Kumpulan pertama, pemain rebana dan ubi kompang yang memakai busana berisikan pendekar-pendekar Melayu klasik. Mereka mengenakan baju potongan cekap musang Satin berwarna merah menyala dipadankan sambil songket turunan benang emas dan juga lilitan kepala tanjak yang bermotifkan awan larat. Dan warna merah ini juga melambangkan keberanian dia.
1: Betul. Okey, persembahan rentak Madani Paluan Tradisi dan juga lagu tema ini disertai oleh kumpulan kesenian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Antaranya kalau dapat anda saksikan, adik-adik kita memang sangat hebat dengan tarian mereka. Kita tengok mereka menari pun kita tahu mereka ni dari Permata Seni Tari, termasuk Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. PDRM pun ada juga, cuma Puan Ain je kita tahan untuk berada bersama dengan kita dekat sini. Okey, dan ada juga dari Jabatan Penjara Malaysia yang bersama-sama menyumbangkan seni mereka untuk menghasilkan jaket dan juga pakaian yang disarung oleh penari kita dan juga pengacara kita pada hari ini.
2: Betul dia. Yang mana menarik untuk kita ceritakan mengenai pakaian-pakaian yang mereka gunakan ketika ini. Busana berinspirasikan pendekar Melayu klasik. Ada sampingnya songket turunan benang warna emas, sulaman motif naga dan juga awan ini digunakan oleh kumpulan pemain gendam Musim 24. Potongan vest tradisional Cina tanpa lengan yang digunakan ketika ini.
1: Betul. Dan kita seronok untuk kongsikan Ketua Inspektor Penjara iaitu Muhammad Syukri bin Mustafa dan Sarjan Major Penjara Rashid bin Mat Ghani daripada Bengkel Batik Rebana Pusat Pemulihan Akhlak Macang Kelantan adalah pereka batik yang juga menjadi pakaian ataupun tema utama untuk penari-penari kita pada hari ini.
2: Betul tu. Dan melalui ianya juga dihasilkan di Bengkel Batik Pusat Pemulihan Akhlak Macang Kelantan. Jadi mereka menghasilkan pakaian ini untuk digunakan oleh kesemua peserta untuk persembahan pada kali ini dia.
1: Okey, selain daripada ada senarai ataupun peserta-peserta dari Jabatan Penjara Malaysia, kita juga ada peserta dari Terasan Kenyalang Entertainment, ada Soka Gakai Malaysia, termasuk Vihara Art Studio dan juga Dansa Fusion Kuala Lumpur. Dan kita juga ada?
2: Dan ramai juga kita ada iaitu Pertubuhan Seni Budaya Sabah dan Kuala Lumpur serta Selangor. Persembahan daripada Universiti Kuala Lumpur, Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Universiti Kebangsaan Malaysia, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Dan ada juga Genang 24 Perayaan.
1: Ada juga peserta dari On Stage Production dan Persatuan Kebudayaan Kesenian Awang Selamat. Mana tahu ada rezeki. Kita tahun depan tak terlibat sebagai pengulas.
2: Betul.
1: Kita jadi penari juga untuk persembahan Hari Kebangsaan ni kan.
2: Kalau tarian ini insyaAllah cukup senang untuk saya persembahkan.
1: Biasa kalau latihan persembahan dekat awak hilang.
2: Ini kita ada.
1: Ini ada.
2: Ini ada.
1: Baik, sambil itu kita nak bersama jugalah untuk momen-momen terakhir kita sempena dengan Hari Kebangsaan ini bersama dengan Tuan Shah. Tuan Shah, macam mana Tuan Shah, kita dah hampir ke kemuncaknya perasaan yang boleh digambarkan Tuan Shah sendiri hari ini?
8: Sebagai seorang anggota tentera Malaysia, saya merasa amat terharu dan teruja dengan persembahan-persembahan yang telah pun dipamerkan oleh sahabat-sahabat saya daripada pelbagai agensi. Dan juga yang paling penting adalah kehadiran penonton-penonton yang saya percaya dan yakin ianya makin semangat kepada semua yang telah mempersembahkan persembahan sebentar tadi di lalu lintas hormat persembahan pesawat dan sebagainya, menjadikan kita satu semangat yang mana amat penting antara badan beruniform dan juga badan yang bukan yang beruniform untuk sama-sama menjemput Hari Kemerdekaan pada hari ini.
2: Itu dia.
1: Dahsyatlah.
2: Memang Tuan Syah, kalau kau lihat semangat mereka ada di sini, apatah lagi penonton-penonton ni bila mereka melihat anggota keselamatan hadir dengan pakai berjumpa dengan Tuan Syah lagi, ya Allah, mereka akan lebih bersemangat kerana mereka teruja. Mungkin anak-anak kita ingin juga menjadi seperti Tuan juga nanti.
8: Betul tu Nazri.
2: Itu dia. Dan untuk maklumat semua juga, persembahan-persembahan ini masih lagi sedang berlangsung ketika ini. Dan juga kita menantikan juga selepas ini adalah iaitu lagu tema Hari Kebangsaan Aku Berjanji yang akan disampaikan oleh penyanyi kita Faiza Tahir. Yang mana lagu ini diterbitkan oleh Bagian Muzik RTM dan dengan Faiza Tahir. Dan ketika ini kita kibarkan Jalur Gemilang.
1: Ya, dapat kita dengarkan seketika. Kita berikan tumpuan kepada lagu Aku Berjanji.

0: Baik, itu dia tadi. Wow, sungguh luar biasa. Kerana seluruh Dataran Putrajaya meriah dengan kibaran Jalur Gemilang apabila lagu tema Hari Kebangsaan tadi diperdengarkan, dinyanyikan secara live oleh Faizal Tahir. Dan kita tahu bila sebut saja penyanyi Faizal Tahir cukup sinonim, cukup dekat dengan lagu-lagu patriotik.
1: Betul dia. Dan ketika ini juga dapat anda dengarkan juga lagu yang berkumandang, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Memangnya meriahnya di Dataran Putrajaya ketika ini juga adalah persembahan-persembahan daripada anak-anak muda. Mereka bersemangat, yang mana pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar dari seluruh dari negeri Selangor, bersemangat untuk mempersembahkan tarian-tarian dan juga menggayakan persembahan-persembahan yang cukup baik.
0: Betul.
1: Untuk semua para pengunjung.
0: Betul. Dan persembahan rentak Madani, Paluan dan Tradisi dan lagu tema tadi, kita ucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.
1: Baik.
0: Termasuk Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, kerana mereka telah pun membuat penyelarasan ini untuk memastikan adik-adik kita dan juga kumpulan-kumpulan yang menyertai persembahan itu tadi dapat memberikan yang terbaik seperti yang anda dapat saksikan tadi. Memang sangat hebat, eh?
1: Betul tu. Mereka melakukan persembahan bukan saja dari segi human grafik yang melibatkan 16 buah lagu, tapi mereka juga mengadakan persembahan di hadapan pentas utama ini. Mereka menari dengan Gema Inovasi Madani, Rentak Madani Paluan yang melibatkan 1,500 murid dari 36 sekolah di bawah kelolaan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.
0: Betul. Dan acara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan kita ini untuk tahun 2026 Nazri dijayakan oleh 10,819 peserta. Baik. Termasuk 76 kontinjen, 22 pasukan pancaragam, 11 kereta berhias, 331 aset darat, laut dan udara, termasuk 112 ekor aset haiwan yang berkhidmat dalam setiap agensi yang kita bawakan kepada anda semua, yang dapat anda saksikan dari awal acara pembarisan kontinjen kita masuk ke dataran tadi. Betul. Sehinggalah selesai dan juga tamat persembahan Rentak Madani Paluan Tradisi sebentar tadi.
1: Betul. Dan sebenarnya kelainan juga untuk edisi sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun 2026 ini juga, kerana sebelumnya bermulanya pada hari ini, semalam telah berlangsungnya, iaitu satu persembahan, iaitu Merdeka Sunset Air Show, yang mana melibatkan persembahan udara yang bermula pada pukul 6.15 petang sehingga pada pukul 7 malam di ruang udara Dataran Putrajaya. Seluruh rakyat Putrajaya yang melihatkan beberapa persembahan itu cukup menarik sekali.
0: Ya, dan kita sebenarnya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Sri Ahmad Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, okey, kerana sambutan Hari Kebangsaan ini turut dipengerusikan oleh beliau sendiri, manakala acara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan diurussetiakan oleh Kementerian Komunikasi dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri serta agensi-agensi kerajaan. Terima kasih banyak-banyak.
1: Betul.
0: Kalau tak adalah kita bersiaran dekat sini, Nazri.
1: Itulah tu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, rezeki.
1: Dan untuk maklumat semua juga, acara perbarisan dan perarakan telah pun diselaraskan oleh Angkatan Tentera Malaysia, manakala garapan persembahan dan juga pengisian program oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya.
0: Baik, Nazri, bila kita sentuh tentang acara perbarisan dan perarakan diselaraskan oleh Angkatan Tentera Malaysia, kita nak tahu juga dari pihak Tuan Daniel, macam mana Tuan selaku tunggak utama, tulang belakang untuk acara perbarisan dan perarakan ini?
2: Kita ada 10,000, lebih kurang kan 10,819 peserta kontinjen dari 76, 20 pancaragam. Dia nampak kompleks, tapi sebenarnya perkara ini semua diaturkan dengan baik disebabkan setiap orang, setiap individu yang terlibat.
1: Ketika ini tuan,
2: sekarang adalah sekarang ini adalah masuknya Kawalan Komando Utama bagi untuk pergerakan pulang Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

0: Baik Tuan Daniel, mungkin boleh sedikit kongsikan sedikit Tuan ketika ini yang mana satu upacara cukup simbolik pada pagi ini.
1: Untuk penugasan kawalan kehormatan utama ni, dia nampak macam sekejap saja, tapi sebenarnya dia adalah pembuka dan penutup setiap majlis yang melibatkan Seri Paduka Baginda, setiap majlis yang rasmi lah. So untuk kemasukan yang kali kedua ni adalah untuk Seri Paduka Baginda meninggalkan majlis. So kita memberi penghormatan sekali lagi kepada Baginda melalui kawalan kehormatan utama. Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ni, dia nampak simple, tapi mesej yang disampaikan untuk kawalan utama ni adalah kalau medan istiadat ni pun mereka mampu mempamerkan disiplin, berdiri tegak dalam keadaan panas, memegang senjata dan panji-panji, menjunjung panji-panji Seri Paduka Baginda dan juga regimen, apatah lagi dalam menjaga keamanan negara dan kedaulatan negara. So itu mesej utama sebenarnya dalam setiap acara majlis dan juga istiadat tentera yang berlaku. So ini adalah yang terakhir. Selepas ini Seri Paduka Baginda akan meninggalkan majlis
2: keberangkasan ke bawah dunia yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan.
3: Dan seketika selepas saja keberangkatan ke bawah dunia yang maha mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong dan ke bawah dunia yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan majlis, kita akan dapat dengarkan nyanyian lagu Negaraku dan lintas hormat helikopter.
4: Hormat. Hormat.

0: Baik, itu dia. Selesai sudah nyanyian lagu Negaraku dan lintas hormat helikopter menandakan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan majlis.
1: Memperlihatkan ketika ini kesemua pegawai-pegawai tetamu kehormat telah pun memberikan tanda hormat kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, diiringi oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama dengan timbalan Perdana Menteri kita iaitu Dato' Sri Dato' Ahmad Zahid Hamidi.
0: Ya, dan ketika ini kalau dapat saksikan apa yang dapat kami gambarkan kepada anda, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail turut bersama-sama mengiringi bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sedang berjalan menuruni setiap anak tangga untuk menuju ke kenderaan rasmi baginda berdua bagi meninggalkan majlis.
1: Baginda berdua juga telah melintasi ketika ini di hadapan dan mula untuk memasuki kenderaan rasmi sambil diiringi oleh ananda beliau juga. Dan yang menariknya juga tumpuan terus diberikan ketika ini kepada Yang di-Pertuan Agong dan kepada duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda bersama-sama dengan diiringi juga oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga bersama timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi.
0: Laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali juga dapat kita dengar seketika tadi bagi sama-sama mengiringi bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong sebagai tanda hormat atas keberkatan baginda berdua untuk mencemar duli bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Kenderaan rasmi baginda berdua sudah mula bergerak secara perlahan melintasi dataran Putrajaya turut diiringi oleh pegawai-pegawai bagi memastikan keselamatan baginda berdua.
1: Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Laungan itu terus bergema di sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69 ini, jelas menggambarkan kedaulatan negara kita yang mana Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada Duli Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sudah bermula untuk melangkah dan pun melintasi di hadapan para penonton, di hadapan rakyat jelata meninggalkannya dataran Putrajaya.
0: Baik, masih lagi rakyat Malaysia terus kekal berada di tempat dan juga kedudukan masing-masing walaupun terpaksa Nazri berjemur panas dengan cuaca yang boleh kami gambarkan ketika ini, tetapi rakyat Malaysia tidak berganjak. Ini juga tanda kesanggupan mereka, tanda kasih sayang mereka yang mereka tunjukkan demi untuk bersama-sama meraikan Hari Kemerdekaan Tanah Air kita yang tercinta bagi tahun ini.
1: Negara Malaysia, negara berdaulat. Karena itulah ketika ini kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda bersama dengan anak anda mencemar duli untuk sama-sama merasai menyambut sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang berlangsung di dataran Putrajaya untuk kali ini.
0: Apabila kita menyebut tentang kesatuan, tentang kecintaan, tentang kesanggupan rakyat Malaysia untuk datang dari pelbagai negeri, setiap daerah, setiap penjuru bumi Malaysia ini, kita yakin dan percaya mereka masih lagi berteraskan 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Inilah teras perpaduan yang dapat kita rasakan sehingga hari ini.
1: Dan ketika ini juga kenderaan-kenderaan yang mengiringi Yang Diputan Agong telah bermula untuk meninggalkan dataran Putrajaya ketika ini juga. Yang mana kita sedia maklum untuk makluman semua keprihatinan anggota keselamatan memastikan keselamatan dan juga acara ini berlangsung dengan sebaiknya. Apatah lagi untuk kali ini pada edisi 2026, kehadiran Johor Military Force JMF buat pertama kalinya juga menyertai sambutan Hari Kebangsaan dalam perarakan.
0: Ya, kita turut berbangga kerana ada juga kontingen-kontingen pengawal keselamatan juga, antara yang julung kali bersama dengan perbarisan pada tahun ini untuk memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Dan dapat kita saksikan ketika ini kenderaan terakhir yang mengiringi kenderaan rasmi baginda berdua sudah mula keluar dan meninggalkan dataran Putrajaya. Dan selepas ini dapat kita saksikan barisan keluar kawalan kehormatan utama di dataran Putrajaya.
2: Perbarisan keluar kawalan kehormatan utama.
0: Baik, kita nak sampai dah Nazri ke kemuncak. Baik. Untuk sambutan Hari Kebangsaan ini. Jadi kita pun tak nak lepaskan peluang bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk momen-momen terakhir ini. Jadi kita nak tanya juga kepada Puan Ain. Puan Ain, macam mana Puan Ain dah sampai ke kemuncak kita untuk kita berpisah selepas ini sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Mungkin Puan Ain ada kata-kata, ucapan untuk dititipkan kepada pendengar Nasional FM yang mengikuti kita dari awal, dari Raktai lagi sehinggalah ke hari ini, Puan Ain.
3: Alhamdulillah, terima kasih dia, terima kasih Nazri. So, sempena Hari Kebangsaan 2026 ini, marilah kita bersama-sama menghargai dan mempertahankan nikmat kemerdekaan yang telah diwariskan kepada kita. Kita mungkin berbeza agama, bangsa dan latar belakang, tetapi kita berkongsi satu tanah air, satu identiti dan satu tanggungjawab untuk menjaga keamanan serta keharmonian negara. Sebagai anggota keselamatan, saya menyeru agar kita terus bersatu, saling menghormati, menolak perpecahan dan bersama-sama menjaga keselamatan negara. Marilah kita jadikan semangat merdeka sebagai iltizam untuk membina Malaysia yang lebih aman, selamat dan sejahtera, agar tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati benar-benar dapat dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. InsyaAllah, itu yang kita harapkan. Itu dari pihak PDRM. Uh-huh. Nazri, kita gambarkan juga sekarang ini walaupun yang di Pertuan Agong telah pun berangkat meninggalkan majlis ataupun dataran ini, tetapi di dataran Putrajaya, Nazri, masih lagi dapat kita saksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Komunikasi dan juga tetamu-tetamu kehormat yang lain sekarang ini betul-betul berada di hadapan human graphic untuk menyantuni, melambai, beramah mesra dengan adik-adik kita. Happy kan?
1: Alhamdulillah. Sedikit sebanyak melepaskan kepenatan mereka, melupakan seketika dia. Dan Tuan Daniel memperlihatkan tadi, saya cukup suka bila Tuan Daniel ada di sini. Sedikit yang mana memperlihatkan istiadat yang berlangsung keberkatan pulang sebentar tadi, Tuan Daniel.
4: Oh, ini untuk keberkatan pulang tadi.
1: Mungkin sedikit lah Tuan, bagaimana ringkasannya sedikit berceritakan pengalaman Tuan. Tuan sendiri pun pernah berada dalam situasi itu.
4: Betul Nazri, saya kalau ikutkan untuk acara ni, saya dah pernah terlibat pada tahun 2012, 2013, 2014 selaku pembawa panji-panji agung.
1: Baik.
4: Pada masa tu, tapi masa tu di Dataran Merdeka.
1: Baik.
4: So basically persiapan yang diorang laksanakan bukannya semata-mata untuk kat sini saja. Memang nampak penugasannya mungkin dalam 15 minit ke 30 minit, maksimum pergi 45 minit. Tapi persiapan yang diorang laksanakan adalah bermula daripada pukul 4 pagi. Persiapan pakaian, pemeriksaan pakaian, masuk raktai di tempat spot sebelum keluar balik semula, pemeriksaan pakaian sekali lagi, dan masuk menunggu untuk ketibaan. Dan suka untuk saya ceritakan, mereka ini walaupun dia ceremonial battalion,
1: baik,
4: tapi dia mampu juga melaksanakan penugasan-penugasan operasi, latihan tetap sama. dan lain-lain perkara yang dilaksanakan oleh tugas-tugas Regimen Askar Malaysia Diraja tetap dilaksanakan oleh satu RAMD. Begitu juga dengan satu RRD dan lain-lain unit yang berada di sini.
0: Dari segi struktur dan juga angkatan masa depan, tuan, kalau kita tengok struktur ATM hari ini, ketiga-tiga perkhidmatan, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia mempunyai peranan dan keupayaan masing-masing. Perubahan yang perlu dilakukan oleh ATM untuk memastikan struktur dan keupayaan ATM itu sendiri terus kekal relevan sebagai sebuah angkatan masa depan, tuan, untuk yang terakhirnya.
4: Sebenarnya angkatan masa depan ni perlu dilihat sebagai satu transformasi yang menyeluruh. Dia bukan sekadar penambahan atau penggantian aset. Dia bukan pada itu saja. Dia tidak juga dicapai dalam masa 1 hingga 2 tahun, tetapi dia adalah satu perancangan tempoh masa panjang yang teratur bagi menjadikan Angkatan Tentera Malaysia yang mampu mempertahankan tanah air dalam apa jua keadaan yang semakin mencabar pada hari mendatang. Antara perubahan yang penting adalah memperkukuhkan integrasi antara perkhidmatan Tentera Darat Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Perlu terus meningkatkan keupayaan untuk berkongsi maklumat, melaraskan operasi dan melaksanakan penugasan secara bersama. Memodenkan keupayaan, memperkukuhkan modal insan, memperluaskan penguasaan teknologi, memperkukuhkan risikan dan perkongsian maklumat, yang mana keputusan pertahanan masa hadapan semakin bergantung kepada kemampuan mendapatkan, menganalisa dan bertindak berdasarkan maklumat yang tepat dan pantas, membina daya tahan. So secara keseluruhannya, semua yang disebut tadi itu digarap dalam kerangka asas transformasi Angkatan Tentera Malaysia, iaitu MINDA, teras pertama, transformasi MINDA dan dominasi kognitif sistem, iaitu teras kedua, penyelarasan sistem dan tadbir urus bersepadu, dan angkatan, teras tiga, pemerkasaan angkatan dan pemodenan keupayaan yang telah diamanahkan oleh Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Malik Razak bin Sulaiman. Jadi angkatan tentera, angkatan masa hadapan bukan sekadar Angkatan Tentera Malaysia yang memiliki teknologi lebih canggih. Ia adalah Angkatan Tentera Malaysia yang mempunyai anggota yang lebih berkemahiran, organisasi yang lebih bersepadu, teknologi yang relevan dan keupayaan membuat keputusan yang lebih pantas dan tepat. So secara keseluruhannya, Angkatan Masa Hadapan adalah satu manifestasi ATM untuk terus menjadi relevan terhadap perubahan ancaman masa kini bagi terus memastikan kemerdekaan, kedaulatan dan kesusilaan tanah air sentiasa terjaga.
0: Masya Allah, luar biasa, untuk kita lihat kepada harapan dan juga peranan rakyat sendiri untuk sama-sama berganding bahu dengan pihak ATM untuk memastikan kita juga sentiasa menjadi mata, telinga dan mulut untuk mempertahankan negara kita. Kita baru saja dengarkan tadi, Nazri, pengacara utama kita memaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, dan juga Yang Amat Berbahagia Datin Seri Hamidah Binti Khamis telah pun meninggalkan majlis, termasuk juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail turut meninggalkan majlis ketika ini setelah melambai, menyantuni, bersalaman, bergambar dengan pengunjung-pengunjung yang ada di sini.
5: Betul dia. Dan sebenarnya walaupun untuk acara pembarisan sudah pun selesai, tetapi penonton-penonton tidak berganjak. Di sini mereka mengambil peluang untuk bertemu dengan para pemimpin, terutamanya Dr. Sri Anwar Ibrahim. Dan kita masih lagi bersama dengan Tuan Syah ketika ini, tuan. Sedikit tuan mungkin boleh kongsikan juga mengenai kedaulatan dan juga sedikit ucapan tuan lah sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ini.
6: Baik, terima kasih Nazri. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar di sinar Hari National FM, saya bagi pihak The Navy People dan seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Penghargaan juga kepada barisan wira-wira yang sedang bertugas di darat, di laut maupun di udara, siang malam menjaga sepadan, menjaga kedaulatan dan menjaga keamanan kita. Penghargaan juga kepada Polis Diraja Malaysia, agensi-agensi keselamatan yang lain dan semua petugas-petugas yang menjayakan acara pembarisan pada hari ini. Kerja keras, disiplin dan semangat anda adalah kebanggaan negara. Dan penghargaan yang paling besar sebenarnya, Nazri, adalah kepada semua rakyat Malaysia. Baik. Kerana sokongan, doa dan kepercayaan anda adalah kekuatan sebenar kita semua.
0: InsyaAllah. Tuan Daniel, sikit ucapan Tuan Daniel sebenarnya Hari Kebangsaan untuk pendengar kita.
4: Kata-kata akhir, kibarkanlah bendera negara kita yang kita cintai ini. Biarlah ia berkibar dengan penuh penghormatan tinggi. Jika ia lusuh, ganti dan terus kibarkan ia. Dan dalami makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya di bibir buah bicara, tetapi dari jiwa minda yang merdeka. hayati bagaimana susahnya tanah air kita yang tercinta ini mendapat kemerdekaan yang dikecap kita pada hari ini. Bagaimana Tok Gajah Mat Kilau, Datuk Bahaman, Dok Said, Yang Tuan Amtah, Datuk Marjalela, Rentap Syarif Masur, Mak Saleh, Antanom, Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Janggut dan ramai lagi pejuang negara ini yang menentang penjajah bagi memberi laluan kemerdekaan pada hari ini. Bagaimana rakyat bersatu menghantar rombongan runingan kemerdekaan ke London sebelum dapat dilaungkan kata-kata Himam Deka pada hari pada tarikh keramat 31 Disember. Mengambil peluang ini, saya menjemput tuan-tuan dan adik-adik yang ingin meneruskan legasi kepahlawanan, kepewiraan, mempertahankan kedaulatan negara melalui perkhidmatan tentera darat, tentera laut dan tentera udara. Untuk maklumat semua, pengambilan prajurit muda tentera darat sesi November 2026 akan dibuka dan boleh layari laman web Tentera Darat Malaysia atau Facebook Tentera Darat. Kami memerlukan anda semua masa hadapan kedaulatan negara. Saya, Leftan Kena Muhammad Daniel Azadil Abid Azharuddin, Pegawai Pemerintah Rumpat RMD, mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 Duhai Malaysia Ku Tercinta.
0: Baik, untuk Puan Ain sendiri, ucapan Puan Ain untuk rakyat Malaysia.
3: Okey, alhamdulillah. Terima kasih dia. Terima kasih Nazri. Sambutan Hari Kebangsaan pada hari ini bukanlah sekadar perayaan, tetapi dia adalah simbol semangat penyatuan, perpaduan dan kecintaan kita kepada tanah air. Marilah kita sama-sama menghargai nikmat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh generasi terdahulu dengan terus menjaga keamanan, keharmonian dan kedaulatan negara kita. Semoga semangat patriotisme yang kita rasai pada hari ini kekal dalam jiwa secara rakyat Malaysia, bukan hanya pada kebangsaan tapi ianya sepanjang masa. Bersama-sama kita terus melangkah ke hadapan bina Malaysia yang lebih aman, maju dan sejahtera. Saya DSP Nur Faizatul Ain binti Muhammad Yazid daripada Polis Darjah Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.
0: Baik, Nazri, saban tahun saya juga ada baik-baik kata yang saya nak kongsikan dengan pendengar sebagai penutuplah untuk sambutan Hari Kebangsaan. Ini baik-baik yang saya tulis yang saya ambil dari 5 prinsip rukun negara. Ini adalah baik-baiknya khas untuk anda semua rakyat Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan di bumi yang pernah basah dengan darah dan air mata. Kita belajar yang namanya merdeka. Mendongak ke langit mengingatkan kita bahawa Tuhan kurnia merdeka ini untuk kita jadi bangsa yang kenal agama, tahu batas tika berkuasa, kenal syukur tika bermewah, pikul amanah tika dipercaya. Kesetiaan kepada raja dan negara di bawah kibaran jalur gemilang bukan sekadar tentang warna yang terbentang, tapi melihat sejarah yang dijahit dengan pengorbanan. Keluhuran perlembagaan tidak tentang helaian kitab undang semata-mata. Ia sebuah janji suci bersatu dalam perbezaan. Beza agama, beza budaya, beza bahasa, tetapi kita tetap berpayung di bawah satu perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Tidak teguh sebuah negara jika hukum hanya tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada yang berkuasa. Undang-undang berdaulat ada getar ketika daulat dilaung sebagai keramat. Kesopanan dan kesusilaan. Menemukan makna merdeka dengan cara sopan dan susila, kerana Malaysia tidak hanya dibina dengan batu tetapi akhlak yang kita wariskan pada anak dan cucu. Malaysia, andai satu hari nanti suara ini tidak kedengaran lagi, semoga tanah merdeka ini tahu kami pernah mempertahankanmu dengan penuh rasa cinta berteraskan 5 prinsip rukun negara. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik, itu antara baik-baik yang saya tuliskan khas untuk anda semua sebagai nukilan penutup saya berada di sambutan Hari Kebangsaan 2026, Nazri.
5: Baik, dia di kesempatan ini juga dia bersama kita hari ini, iaitu bersama dengan pengarah program radio kita.
0: Baik.
5: Bos jumpa kita, bos. Sedikit ucapan bos sebenarnya dengan Hari Kebangsaan, bos.
0: Dan kita juga ada pengurus kita, Puan Salbia Sharif. Sikit, Puan, Kak San.
7: Malaysia, tanah air kita tercinta, bersama-sama kita hargainya. Selamat Hari Kebangsaan daripada semua radio RTM di seluruh negara dan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan semua.
0: Baik, terima kasih pengarah bahagian program radio Encik Zafu Zaman bin Yusof sudi untuk bersama-sama dengan kami di Grandstand khas ini. Terima kasih bos. Itu antara ucapan yang sempat dititipkan dan pastinya kita dah sampai ke penghujungnya, Nazri.
5: Betul.
0: Sebelum kita ucapkan terima kasih, kita kreditkan lelah payah kita pada hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada tetamu-tetamu kita yang turut menemani kita memeriahkan perbarisan kita pada hari ini. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Lieutenant Colonel Muhammad Daniel Azhardillah bin Azaluddin, pegawai pemerintah Batalion ke-24 Regimen Askar Melayu Diraja.
5: Ya, dan kita ucapkan terima kasih kepada Kapten Muhammad Ashar Ridwan bin Syahrudin, Tentera Laut Diraja Malaysia, Pengarah Komunikasi Bahagian Cyber dan Elektromagnetik Markas Tentera Laut.
0: Dan terima kasih kepada Deputi Superintendent Nur Faizatul Ain binti Muhammad Yazid, DSP Sumber Informasi dan Analisis Urus Setia KPN Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia.
5: Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini juga kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada bahagian program radio Berita Ewas Masa, bahagian khidmat pengurusan RTM, unit set dan reka bentuk. Dan terima kasih juga kepada Seksyen Perarasan dan Penjurian Radio SPPR dikutai oleh Encik Abdul Razak Ahmad, Wan Nurul Aisyah Vidin dan juga Encik Hadi Junaidi Sujaidi.
0: Baik, terima kasih kepada Unit Bilik Kawalan Pusat MCR Encik Muhammad Khairul Nizam Khairuddin, Encik Muhammad Khairul Ami Arifin, Encik Muhammad Faizal Abu Bakar dan Encik Ahmad Rejab Abdul Rahim.
5: Dan terima kasih juga kepada Unit Siaran Luar Radio RTM dikutai oleh Encik Rusdi Ali, Encik Nordin bin Abdul Rahim, Encik Muhammad Hasrul Haslan, Encik Muhammad Nur Kamal dan juga Puan Nusia Tanca.
0: Terima kasih Unit Automasi Radio RTM diketuai oleh Encik Muhammad Zaidi Muhammad, Encik Sahuri Patlillah, Encik Abdullah Adi Muhammad Syoib dan juga pastinya penyampai kita di Konti. Yeah. Terima kasih Muhammad Zulfaiz Mat Azlan. Saya selalu panggil dia Handsome Boy. Dan juga terima kasih Nur Aznita Noran.
5: Dan terima kasih juga untuk penerbit persimpan langsung dan media sosial Nur Alia Jalani Mama AJ.
0: Terima kasih penolong penerbit penseriman langsung dan media sosial Nur Azura Muhammad Khair.
5: Dan ini dia penerbit untuk kita pada edisi kali ke-69 sambutan Hari Kebangsaan, Muhammad Fauzi Muhammad Marzuki.
0: Dan terima kasih terima kasih kepada penyelaras siaran kita Puan Suhana Balki Syuib. Terima kasih penerbit penyelaras selaku pengacara rasmi juga untuk dataran Merdeka, dataran Putrajaya hari ini, iaitu Cik Margaret Gambang.
5: Dan juga penerbit eksekutif orang kuat kita, yeah, dua hari berkampung di sini, iaitu Puan Salbiah Sarif.
0: Ada dekat sini. Kak Sal, ada nak cakap apa-apa sikit?
8: Terima kasih semua pendengar Nasional FM. Terus bersama dengan kami sempena Hari Kebangsaan 2026. Sesungguhnya anda semua adalah tulang belakang kami. Kita Malaysia, selamat Hari Kebangsaan 2026.
5: Dan terima kasih juga untuk anda semua yang bersama kami sepanjang siaran langsung kita pada hari ini, yang terlibat secara langsung dan tidak langsung pada hari ini juga.
0: Betul. Jadi ini sahaja yang dapat kami bawakan kepada anda sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tuan Daniel, Tuan Syah, Puan Ain dan semua yang ada dekat sini, boleh tak kita laungkan Merdeka 3 kali?
5: Boleh. Boleh. Okay. Sama-sama.
0: 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, selesai sudah tanggungjawab kami, tugasan kami hari ini untuk kami bawakan kepada anda secara langsung. Yang kurang, yang lemah daripada kami, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ada rezeki Nazri.
5: Ya.
0: Panjang umur, kita akan jumpa lagi tahun depan insyaAllah.
5: InsyaAllah. Ingat ini sambutan Hari Kebangsaan ke-69.
0: Aha.
5: Sama-sama kita jaga negara kita.
0: Baik.
5: Merdeka bukan sambut pada hari ini sahaja.
0: Betul.
5: Tapi kita sambut pada setiap hari kerana Malaysia ini adalah negara tanah tumpahnya darah.
0: Betul. Teruskan kibar jalur gemilang kerana kita masih menuju ke 16 September 2026 sempena dengan Hari Malaysia. Dan kepada anda semua yang berada di dataran Putrajaya, jangan tinggalkan sampah.
5: Betul.
0: Walaupun satu. Kerana itu juga bukti bahawa kita sendiri telah merdeka. Dan Putrajaya telah diiktiraf sebagai Asian Clean Tourist City bagi tahun 2026 hingga 2028. Jadi sama-sama kita jaga kebersihan negara kita yang tercinta.
5: Dan selepas ini untuk para pengunjung semua, masih lagi berlangsung di dataran Putrajaya, dan jangan lupa juga

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di

Cicago dengan lagunya Had to Say I'm Sorry. 10.45 minit pagi waktu sekarang ni. Masih lagi bersama dengan saya Syed Azlan menemani anda sehingga pukul 12.30 hari. Baik saudara, kebawaduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan kebawaduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia berkenan berangkat ke sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di Dataran Putrajaya pagi tadi dengan sambutan menandakan tahun ketiga pasangan diraja menyaksikan acara selepas pengangkatan sumpah dan pertabalan pada 2024. Keberangkatan disambut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isteri dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahim Fadil. Nafiri dibunyikan, negaraku dimainkan oleh pancaragam KKU dan lintas 5 helikopter membawa jalur gemilang serta bendera angkatan tentera. Tema Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati tahun ini dengan lebih 80,000 pengunjung, 10,819 peserta, 76 kontinjen dan 22 pasukan pancaragam untuk perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2026 hari ini di Dataran Putrajaya. Dan dalam masa yang sama saudara, kalau ada ahli keluarga, saudara mara yang pergi ke sambutan Hari Kebangsaan walau di mana jua di seluruh negara, jangan lupa balik bawa sampah tu. Datang bersih, balik bersih. Buang sampah ke dalam tong sampah, jaga kebersihan persekitaran dan juga amalkan sikap cinta kebersihan dan negara. Saling ingat mengingati antara kita kan. Jom dengarkan lagu manis Masa Bercinta nyanyian Haida, National FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Agro terbesar di Malaysia, Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
7: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
8: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
7: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
9: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
10: Apa yang kau nampak?
7: Semangat Berpasukan.
11: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
12: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
13: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
7: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

juga daripada PDRM Polis Diraja Malaysia dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Aset dipamerkan termasuk Sukhoi SU-30MKM, Hawk A400M dan beberapa helikopter dipimpin Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Nor Azlan Aris yang menerbangkan Sukhoi SU-30MKM sendiri. Formasi tepat mempamerkan kemahiran juru terbang serta kesiapsiagaan dan kekuatan aset pertahanan negara. Kalau nak saksikan kembali siaran langsung pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2026, saksikan kembali menerusi FB kami Kata Cariannya. Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, untuk perkongsian berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Ini dia exist dengan lagunya Langkah Seiringan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Sana FM sentiasa di hati. 11.30 minit pagi waktu sekarang ni. Dah bagi tahu dah tadi, siapa tak datang memang rugi. Maha 2026 sekarang ini sedang berlangsung di MyAbserda. Saya tidak kesorangan di talian sekarang ni bersama dengan Puan Samsiah binti Zulkafli yang merupakan Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM untuk membawakan apa yang sedang berlaku di Maha 2026 sekarang ni. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam Faiz.
1: Bagaimana keadaan di Maik Sedang sekarang ini?
2: Oh, okey, keadaan sangat meriah lah.
1: Ya ke?
2: Ya, ramai pengunjung. Alah, hari ini. Lagi-lagi hari cuti kan?
1: Ya, betul. Saya kena tunggu habis konti dah ni pukul 12 baru boleh datang sana.
2: Sila-sila boleh datang.
1: Baik Puan Samsiah, Maha 2026 yang berlangsung dalam keadaan jerebu, mungkin saranan kepada pengunjung yang tidak mahu ketinggalan merasai kemeriahan pameran ini, silakan.
2: Okey, kalau kita tengok semalam ya, IPU semalam lebih kurang 88 dan alhamdulillah lah pagi ni dah turun ke 76.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, jadi hari ni kita pun dah boleh nampak langit cerah. Okey, tapi saya masih nak menyarankan kepada pengunjung lah supaya kalau boleh pakailah topeng muka, pakai mask.
1: Betul.
2: Okey, dan bawa juga air yang mencukupi lah supaya kita kekal dehydrate.
1: Ya, betul.
2: Okey, dan di samping itu juga jangan lupa Maha ni kita bukan saja ada laman-laman yang terbuka, tapi kita juga sebenarnya ada pameran di dalam dewan-dewan yang tertutup dan berhawa dingin. Jadi kepada mereka yang terutamanya yang bawa anak-anak kecil ni, bolehlah pergi ke dewan-dewan kalau tak nak terdedah kepada suasana luar yang berjerebu lah. Itu apa yang saya boleh kongsikan lah.
1: Betul. Sebab apa untuk pameran Maha yang dianjurkan sudah semestinya besar penganjurannya di Maib Sedang ni.
2: Ya, betul. Kawasan ni sangat luas, betul.
1: Kawasan yang luas. Jadi tak cukup untuk satu hari kalau berkunjung pada hari ini, kena datang setiap hari sebenarnya.
2: Ya, betul.
1: Dan Puan Samsiah, kita tahu yang kawasan Maib ni kita dah bagi tahu tadi luas, besar. Bagaimana pengunjung mahu bergerak dari satu laman ke satu laman?
2: Okey, kita memang sentiasa menekankan keselesaan pengunjung lah. Okey, masuk hari keempat Maha hari ini, banyak sebenarnya penambah baikan yang kita dah laksanakan lah. Okay. Antaranya kita juga ada tambah bas lah yang kini berjumlah sebanyak 17 buah.
1: Alhamdulillah.
2: Bagi kita memastikan aliran trafik yang lancar lah. Dan malam tadi pun sebenarnya ada berlangsung sambutan Amal Merdeka di Maibs ni. Kita ada bunga api dan pertunjukan drone.
1: Wow.
2: Dan alhamdulillah trafik malam tadi pun boleh dikatakan saya boleh katakan kalau ramai-ramai datang tu boleh kata smooth lah. Tidak kita teruk sebab masing-masing ada yang datang mungkin selepas maghrib, selepas isyak. Dan bila nak pulang tu, saya sendiri pun bergerak keluar lebih kurang pukul 12 lebih. So pergerakan sudah okey. Tidak ada jam langsung bila saya pulang pukul 12 lebih tu lah.
1: Okey, baik. Saya tahu Puan Samsiah ni sibuk kalau malam tadi ke Maibs, pagi tadi ke Dataran Putrajaya. Dah sampai ni dekat Maibs ni untuk Maha 2026 ni. Jadi kita ajak semua datang ke Maibs Serdang untuk Maha 2026. Silakan Puan Samsiah.
2: Okey, bagi siapa yang masih lagi belum berkesempatan lah, okey, saya memang sangat menyarankan anda untuk datang ke Maha 2026. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita cuti sekolah. Kalau tak tahu nak ke mana, bawalah anak-anak ke Maha sebab kita ada macam-macam tarikan yang menarik. Tempat makan ada, tempat nak berjalan ada, kemudahan semua pun ada, surau kita ada juga, bas untuk membawa pengunjung. Jadi jangan risau, hanya datang ke Maha, standby duit banyak-banyak, pakai pakaian yang bersesuaian lah.
1: Betul.
2: Okay, itu sudah,
1: sudah semestinya, dah dengar kan tadi? Siapa tak datang memang rugi. Kena datang
2: betul
1: ke Maib Sedang untuk Maha 2026 yang berlangsung sekarang ini sehingga 6 September 2026. Terima kasih Puan Samsiah.
2: Sama-sama.
1: InsyaAllah sampai waktunya saya sampailah di sana nanti.
2: InsyaAllah saya tunggu.
1: InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
3: Semangat Berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul.

Kita terus kekalkan kedaulatan dan kedamaian negara kita Malaysia. Tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia juga. Kita terus untuk mengibarkan jalur gemilang. Jangan berhenti setakat pagi tadi sempena sambutan Hari Kebangsaan. Tetapi setiap masa sepanjang waktu. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang dah hantarkan komen. Rusi ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Saya tak dapat baca semua komen. Minta maaf ya. Tapi saya raikan seorang demi seorang. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, Amak II, Janet Zai, Eliana Rosia, Nana Lia, Alan Lim, Sofiah Darus, ada juga Nur Isa, Nek Mok, tidak ketinggalan Ainul Jaafar, AJ, Nil Damai, Nenek Ani, Ang Tin Kiat, Tantari dan Mas Mira, Ita Rozaya, Atih Yaakob, Muhammad Azhar, Harun, Izizi, Nur Hidayah, Nikmas, James Pengiran, Zainab Hussein, Nani Nani, Noximosus, Lin Roslinda, ada juga Astani Ben Patola, juga ada Nur Azila, Sunflowers, Princess Tu, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof, juga ada Pak Su Omar, Solehahdin, Marsa Saleh, ada Masya Rasul Nur Isa, Agustina Agon, Nurul Azimi Rafiti. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau apa jua platform, baik dengarkan menerusi frekuensi, juga mengikuti kami secara dalam talian menerusi radio.rtm.gov.my atau berinteraksi menerusi media sosial rasmi kami. Selepas ni Reza Zikri teman-teman untuk 6 jam yang seterusnya, juga berita ringkas 12 hari dari pusat berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, insyaAllah. Sampai kita jumpa lagi, saya Isa Azlan. Ini dia Rio Layu di hujung mekar. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya berlangsung penuh gemilang dengan menampilkan pelbagai pengisian yang menyemarakkan semangat patriotisme. Kelancaran penganjurannya turut mendapat pujian dan penghargaan selepas sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu melabuhkan tirai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu merakamkan ucapan terima kasih kepada semua terlibat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, barisan jemaah menteri menerusi media sosial masing-masing hari ini mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-69 dan menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk terus memperkukuh perpaduan, memelihara keharmonian dan mempertahankan kemerdekaan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Uthman Said berkata, kemerdekaan yang diwarisi perlu dipertahankan dengan semangat perpaduan, saling menghormati dan kebersamaan tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Situasi jerebu di Sarawak kian merosot dengan kualiti udara di 4 kawasan dikenal pasti mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU berada pada tahap bahaya setakat 9 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Manakala IPD Serian mencecah 475, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 324. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike iaitu 271, Sibu 219 dan Mukah 214. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, SMART, masih menunggu maklum balas Kerajaan Nepal berhubung kesediaan menerima Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR dari Malaysia bagi membantu operasi susulan banjir besar yang melanda negara itu. Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa berkata, pasukan itu telah bersiap sedia sepenuhnya bagi melaksanakan misi berkenaan. Beliau berkata penyelarasan dengan Kementerian Luar, Majlis Keselamatan Negara dan Agensi Pengurusan Bencana Negara akan dilakukan bagi tujuan atau gerak pasukan ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.

Nasrul FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 buat semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Sama-sama dengan Reza untuk 6 jam berikutnya. Hari ini, hari Senin, 31 Ogos 2026, 12.14 minit tengah hari. Dan semuanya semoga berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat, ya. Walaupun hari ini merdeka, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting, kita menyambut dengan penuh semangat walaupun kita berbeza warna, berbeza bahasa dan berbeza budaya, tapi tetap diri di bawah satu nama iaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 buat semua warga Malaysia. Terima kasih Faiz yang telah bersama dengan anda dan juga Dia dan juga Nazri pagi tadi siaran langsung dari dataran wilayah Persekutuan Putrajaya, ya. Yang terus lintas langsung, siaran langsung dari 7 pagi sehingga 10 pagi dan kemudian Faiz juga sambung siarannya. Ambil semula siaran siaran sehingga 12 tengah hari dan saya sampai 6 petang nanti dengan hiburan serta informasi yang terbaik disajikan kepada anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, pulang ke rumah ataupun keluar makan dan sebagainya, tidak kira lah, ya, ke mana-mana saja hala tujuan anda pada hari ini. Semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Tengah hari ini keadaan trafik yang meningkat juga, ya, di leburaya-leburaya betul semenanjung Malaysia, ataupun yang baru nak masuk kerja tengah hari, selamat tugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda semua, ya. Pastinya terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dan sepanjang tugasan anda pada hari ini. Kita terus berhibur. Ini dia Aris Ariwatan, anak Malaysia, Nasional FM.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Ruang udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM, serta Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM, Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris, yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rin menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon, sebaliknya menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik, selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat cerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama, kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Pertunjukan udara pukau pengunjung di dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث كل مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 1.16 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
4: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah SWT kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. InsyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin Madani.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
6: Bersama-sama dengan saya Nurul Zain, Nasional Relax untuk hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat semua rakyat Malaysia. Yang baru saja dengarkan Nasional FM sama dengan Reza hari ini, 6 jam siaran sehingga 6 petang nanti. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, di cuti umum hari ini, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, perkongsian info trafik secara khususnya buat anda yang mandu di Lebuh Raya Betul Semenanjung Malaysia. Apa yang kita lihat menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia, status terkini trafik Lebuh Raya Plus di E1 arah selatan, trafik meningkat di Seberang Jaya ke Perai, Autocity Juru ke Plaza Tol Juru, Arena Sungai Perak ke Terowong Menora dan Tapah ke Bidur. Diikuti Lebuh Raya Plus di E2 arah utara, selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar, Senawang ke Port Dickson, Bandar Isdale ke Arena Seremban dan Simpang Renggam ke Macap. Diikuti juga di Lebuh Raya Elite di E6, Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah, arah utara dari Nusa Putra ke Plaza Tol Putrajaya, Lebuh Raya KLK E8 arah timur, Plaza Tol Gombak ke Gombak dan Terowong Genting Sempah ke Genting Sempah, manakala arah barat Plaza Tol Karak ke Bentong dan Lentang ke Bukit Tinggi. Sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu di tengah hari ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Tidak kira ke mana saja hala tuju anda, pastinya kekal layan Nasional FM sentiasa di hati dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Terus dengar, ini dia Setiap Nafasku Kerenamu, Intan Maya, Nasional FM.

Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 buat semua warga Malaysia. Kita baru saja berhibur sebuah lagu daripada Flow ATS, Semarakan Merdeka, untuk anda 1.49 minit tengah hari. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami. Kalau anda ada perkongsian apa juga perkongsian hari ini, segala aktiviti anda, ataupun ada dedikasi ucapan bersempena dengan Bulan Kebangsaan pada hari ini juga, Hari Kebangsaan, Hari Merdeka buat kita semua, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Antaranya yang ada dah, ada yang dah hantar komen ni, ada yang dah hantar ucapan bersama dengan pendengar kita Masia. Selamat Hari Kebangsaan buat semua warga Malaysia untuk tahun yang ke-69, 31 Ogos 2026 untuk hari ini. Bersama pertahankan kemerdekaan, raih perpaduan, bini Malaysia yang lebih gemilang, katanya. Selamat bercuti semuanya dan selamat menyambut hari yang Hari Kemerdekaan yang ke-69. Princess hadir bersama Salam Isnin semuanya. Happy Kunti buat Reza, 6 jam siaran. Selamat Hari Kemerdekaan buat semuanya. Yang ke-69, saya sayang Malaysia, katanya. Khatijah dari bumi kemasih kemaman. Kami bangga jadi rakyat Malaysia, negaraku tercinta, tanah airku. Dari bumi kemasih, merdeka, merdeka, merdeka. Anda boleh terus hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Kita berinteraksi juga ya, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda terus kekal dengar Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Persembahan grafik manusia pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya pagi tadi menyalahkan semangat dan komitmen generasi muda dalam menyemarakkan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, memuji komitmen peserta yang memberikan persembahan bertenaga dan penuh semangat meskipun jumlah penyertaan kali ini lebih kecil berbanding tahun sebelumnya. Menurut beliau, cuaca panas terik juga tidak menghalang peserta daripada memberikan persembahan terbaik di hadapan 100,000 pengunjung yang hadir. Usahawan kecil berharap Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Sebagai peniaga, Muhammad Arif Adnan mengakui bantuan yang diterima sebelum ini banyak membantu memperkukuh perjalanan perniagaannya. Katanya sokongan berterusan kerajaan termasuk kemudahan pinjaman amat diperlukan bagi memastikan usahawan kecil dapat terus mengembangkan perniagaan sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kira-kira 23 penumpang cedera selepas sebuah bas persiaran terlibat dalam kemalangan di Bulatan Kanowit, Sibu Jaya awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Sarawak memaklumkan sepasukan anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Sibu Jaya dikerahkan ke lokasi untuk menjalankan operasi menyelamat. Sejurus, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 2.25 pagi. Kesemua mangsa yang cedera menerima rawatan awal daripada pasukan perubatan sebelum dihantar ke Hospital Sibu dan Hospital Kanowit untuk rawatan lanjut. Di Amerika Syarikat, lebih 20 orang berisiko hilang susulan kejadian banjir kilat di Taman Negara Grand Canyon, Arizona. Kenyataan Perkhidmatan Taman Negara Amerika menyebut kejadian itu berlaku di Bright Angel Canyon dan kawasan Phantom Ranch. Usaha pemindahan dan tindak balas sedang diteruskan sambil mengesan individu yang dipercayai berada di kawasan terjejas. Terdahulu, seramai 62 orang telah dipindahkan dari kawasan terlibat. Akhir sekali, Persatuan Bola Sepak Diraja Belanda mahu FIFA melakukan rombakan menyeluruh terhadap struktur pentadbiran termasuk menggantikan presidennya Gianni Infantino mulai 2027. Satu sidang kemuncak antarabangsa mengenai masa depan FIFA turut dicadangkan berlangsung di Amsterdam bertujuan membincangkan hala tuju baharu badan induk bola sepak dunia itu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
2: Orang-orang boleh

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilih air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu, buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari?
0: Sabar je lah.
1: Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir, tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akarkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong, kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, Pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
4: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
5: Sabar, Tipah. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah adat hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
4: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun, saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
5: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
4: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Eh, malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
5: Hei, kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
4: Berapa? RM30,000? Eh, biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
5: Eh, awak jangan dengar-dengar dia Tipah. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
4: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan mereka bergaduh baling kuna bendera.
5: Ha, sebab itulah saya perlukan khidmat awak. Sekurang-kurangnya boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
4: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
5: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
4: Eh, mestilah Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
5: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
2: Saya pun sama Cik Salma. Saya
4: awak pun ada alasan juga ke Sanjit?
2: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
4: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
5: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
1: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun saya dengar blok

0: RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
1: Wah, ada rezeki, saya nak beli mesin jahit baru.
2: Kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
3: Pucu dicita, ulah mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
2: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
0: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
3: Katipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya? Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
2: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ni juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
1: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke, Sanjit?
0: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi, mesti tegak.
1: Saya tahulah, Lucy. Saya ni tukang jahit. Bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit saja. Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti, Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh, Lucy. Saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam Kak Buti awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi. Biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipa,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipa tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Yang ni pun Kak Tipah tahu.
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Ha, betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Mak

0: gosok kat tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Daya, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
1: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
0: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
2: Saya, saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
0: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
1: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotage. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
2: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
0: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
2: Saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku, kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
1: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
0: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syakwa sangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
2: Kak Tipah, kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
1: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
2: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja mana. Kak Tipah kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
1: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
0: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Sampai tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
1: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar tu mudah hilang. Dah 3 kali kita pusing tempat yang sama, Kak Tipah. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
2: Yalah, Kak Tipah. Buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
0: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
1: Kenapa Kak Tipah?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
2: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
0: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
2: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
0: Mulai hari ni, kita kembali macam dulu. Betul tak, Sanjit?
1: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran.
2: Apa maksud kau tu, Sanjit?
1: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti. Hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
0: Dah-dahlah tu, Sanjit. Cakap biasakan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
1: Mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak, Lucy? Betul tak, Dayang?
2: Eh, lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
1: Ah, kerja apa? Saya tak faham.
2: Pensyarah tak bertauliah.
1: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
3: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
1: Eh, sabar, sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya, kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
2: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi, sebab apa? Sebabnya, semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi, saya buat keputusan sorok bendera ini untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
3: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
2: Tengok, bendera ni kotor sudah terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
1: Kita dah tak adalah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
3: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
3: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
2: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi, saya bimbang. Ada orang yang akan curi nanti.
1: Awak semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang. Jaga sebelum tiada. Hargai selagi masih ada.
2: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
1: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
2: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
5: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
1: Betul Kak Tipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
2: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit. Muka je nampak macam garang. Tapi takut terlipas.
1: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
1: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
2: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
3: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
2: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
3: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
6: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
2: Menang-menang apa Kak Tipah?
6: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
1: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
3: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
2: Kita kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
1: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Ha, gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Ha, lepas ni saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
2: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
2: Mestilah. Tengoklah, siapa sifu saya?
4: Eh, Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas Merdeka untuk kita semua.
7: Setuju.
3: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
3: Okey, saya setuju.
8: Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri, kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai anggara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
2: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
3: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
1: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua pengunjung. Tanda perpaduan.
0: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
1: Saya Praveen Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
2: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
9: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
6: Hai, saya Rab dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.

Selamat kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Relax untuk jam yang berikutnya. 38 minit petang, selamat petang semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang semuanya. Semoga petang ini menjadi petang yang terindah buat kita yang bercuti. Selamat bercuti, selamat berehat ya untuk anda semua pada hari ini, hari Senin. Ada yang bercuti, ada yang sambung esok Lembah Kelang kan, Selangor kan cuti, cuti sempena kemenangan Sukma kan. Untunglah cuti panjang ya. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala apa juga urusan anda dan tugasan anda pada hari ini. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga bersama-sama dengan pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan YB Raja Tun. Assalamualaikum semua, selamat petang dan selamat bekerja untuk anda yang bekerja di cuti umum pada hari ini bersempena dengan Hari Kebangsaan. Katanya merdeka, merdeka, merdeka layan kita Nasional FM. Dari Ipoh hadir Ita, selamat malam, selamat malam, selamat petang buat semua pendengar Nasional FM. Selamat Hari Merdeka yang ke-69 buat semua rakyat Malaysia. Iliana hadir bersama juga dari Kumang, Sarawak. Salam sayo Kediri, salam pengerindu meruah menua nuju ngagai semua kitai. Bahasa Iban ya, lama-lama saya pandai cakap bahasa Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratau, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan buat semua rakyat Malaysia. Mantap, kita terus berhibur layan Nasional FM. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan kesejahteraan kita semuanya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nampak tak kat situ kita dah faham dah apa maksud kat situ eh. Razak adik bersama, selamat petang semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Hari ini kita bersantai saja di rumah. Sambil pagi tadi kita menonton TV1, kita tengok Hari Pembarisan. Oh mantap, terima kasih. Didoakan semoga semua di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin. Nauzi hadir bersama, selamat petang. Wan Fatimah Zahar, selamat datang semuanya. Selamat bekerja Puan Reza dan semua pendengar kita yang bekerja, serta selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 buat semua pendengar setia Nasional FM. Nurul Azmira Fiti ada bersama, selamat menyambut mereka. Dari Bintulu, 69 tahun kita menyambut Hari Kemerdekaan. Walau kita berbilang kaum, berbilang bangsa, tapi tetap jiwa kita semuanya satu hati, satu jiwa. Mantap, terima kasih. Itu antara ucapannya. Yang lain-lain saya akan gundarkan ucapan anda. Sambil-sambil itu kita dapatkan informasi yang saya ingin kongsikan kepada anda sementara nanti juga info trafik, info cuaca. Jadi terus kekal layan Nasional FM untuk anda, lagu terbaik Nasional Relax.

Relax 3.30 minit petang. Waktu ini selamat petang semuanya. Terima kasih untuk anda masih lagi terus layan, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga kalian berada ketika ini, dari utara, selatan, timur ke barat, di pelbagai frekuensi utama seluruh negara ketika ini, ataupun yang sekarang ni yang sedang berehat di rumah, yang terus dengarkan melalui aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen 869 dan MyTV 701. Dan nak lebih mudah sebenarnya, walau di mana jua lah kita berada, kita boleh dengarkan secara langsung, secara percuma, 34 stesen radio RTM menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun secara percuma di telefon pintar anda, yang mana masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya nak kongsikan kepada anda cara-cara ataupun tips untuk menghilangkan rasa mengantuk ketika memandu. Yang paling penting, ini yang paling penting, kita kena kawal pernafasan kita sebenarnya. Tarik dan hembus nafas. Kalau rasa macam terkuyuh-kuyuh mata tu, dengan cuaca panas ni pula kan, dengan kereta banyak ni kadang-kadang mengantuk, perut pun dah kenyang. Kan? Jadi tarik nafas dan hembus nafas. Kemudian ni yang paling penting juga, sentiasa cuci muka, berhenti di tempat yang selamat dahulu. Kita bagi segarkan mata kita, bagi segarkan muka kita, dengar lagu kegemaran. Yang mana sedang mendengarkan Nasional FM, dengarlah lagu-lagu yang diputarkan. Ataupun bukalah lagu sendiri yang hilangkan mengantuk. Itu cara dia. Minum banyak air kosong supaya kita kekal hidrasi. Buat senaman ringan. Kalau boleh berhentilah, orang kata take 5 lah ya. Take 5, bertenang, berehat dahulu. Rasa mengantuk ketika memandu ni boleh menjejaskan fokus kita dan meningkatkan risiko kemalangan. Jadi ikutlah beberapa tip yang saya kongsikan kepada anda untuk membantu kekal segar dan fokus sepanjang perjalanan. Semoga perjalanan anda lebih selamat sehingga tiba di lokasi yang anda tuju. Semoga baik-baik saja buat anda semua yang berniaga juga pada hari ini, masih lagi

kerja masih lagi terus on. Semoga dimurahkan rezeki selalu bersempena dengan hari ini, hari yang sangat istimewa buat semua rakyat Malaysia, hari kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus kekal layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kenapa pula mengarut?
1: Dah baru tenang nak.
0: Iya kak?

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nasional FM.
3: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.

Dan saudara FM sentiasa di hati 3.48 minit petang waktu ini. Selamat petang semua. Dan terima kasih untuk anda masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Perkongsian info cuaca di sebelah petang ini, walaupun beberapa kawasan, kebanyakan kawasan panas terik dan juga panas membahang ni juga, kawasan Lembah Kelang terutamanya, tapi sebenarnya ada beberapa kawasan dan negeri yang dijangka berlaku hujan lebat serta ribut petir. Antaranya yang akan berlaku di negeri Terengganu, bagi kawasan daerah Hulu Terengganu, Dungun, Kemaman serta di Marang. Manakala di negeri Pahang, kawasan di daerah Rauh, Bentong, Temeluh serta di Bera, dan di sebelah selatan negeri Sembilan bagi kawasan daerah Jelebu. Untuk Sabah pula, kawasan Pantai Barat, kawasan Ranau sehingga 5 petang ini. Jadi untuk anda pada hari ini, silalah rancang sebaiknya segala aktiviti anda di sebelah petang ini, secara khususnya di negeri Terengganu dan di Pahang, yang daerah yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau boleh, rancang sebaiknya perjalanan serta aktiviti anda di sebelah petang ini. Saya tahu kalau cuti ini petang-petang ramai yang pergi beriadah dan sebagainya, tapi sentiasalah berhati-hati. Tidak kira apa juga urusan anda dan tugasan anda pada hari ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Kita terus layan, terus berhibur. Sebuah lagu yang baru saja dicipta oleh Amar Haikal, yang dinyanyikan juga oleh Amar Haikal. Untuk anda, Gila Bayang, terus layan Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.25 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya. Dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada

0: pada kita saban tahun dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Rasa di hati.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

Baik, kembali bersama dengan saya penerusi nasional Warna di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk hari ini 31 Ogos 2026, cuaca panas ketika ini di kawasan sekitar Lembah Klang, tapi ada beberapa kawasan juga yang dah mula mendung, yang dah petang di sebelah, yang dah hujan di sebelah petang ini juga. Jadi sentiasa berhati-hati, secara khususnya buat anda yang memandu, yang mana kawasan ketika ini indeks pencemaran udara jerebu meningkat ketika ini. Jadi berhati-hatilah ya, kalau boleh pakai pelitup muka, kerana bila kita dah terdedah dengan jerebu ni, bahaya. Antaranya kita boleh jadi sakit tekak, asma, iritasi mata, radang paru-paru ataupun jangkitan saluran pernafasan. Jadi jerebu boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan. Kita kena sentiasa jaga. Orang ramai dinasihatkan untuk memakai pelitup muka ketika melakukan aktiviti di luar rumah. Sentiasa jaga diri anda. Selepas ini, berita utama 5 petang akan bersama dengan anda, tapi kita berhibur dahulu. Ini dia untuk anda, A to Z. Layan terus Nasional FM.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Keong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui 3 agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, daripada kedai boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya. Dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syahshah Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita umat 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikei iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzizin berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sentiasa. Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM Sentiasa di Hati untuk jam yang terakhir hari ini, 6 jam siaran menerusi Nasional Warna, 5.15 minit petang waktu ini. Selamat petang semua, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini, yang mana bertugas, yang masih lagi bekerja di cuti umum hari ini bersama dengan Hari Kebangsaan. Selamat bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini. Kita jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita, insyaAllah Allah akan ada hikmah yang baik buat kita semua ya. Yang mana memandu ketika ini, pada petang ini yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, status trafik di Lebuh Raya betul seluruh negara. Yang memandu di Lebuh Raya di semua semenanjung, Lebuh Raya betul semenanjung Malaysia, trafik meningkat dan bergerak perlahan, terutamanya Lebuh Raya Plus di E1 arah utara, arah selatan, diikuti Lebuh Raya Plus E2 arah utara juga arah selatan, Lebuh Raya Elite di E6 di mana arah utara Bandar Gamuda ke Putrajaya, E8 Lebuh Raya KLK Kuala Lumpur ke arah timur Gombak ke Genting Sempah, kenderaan rosak di kilometer 26.4 arah timur, lorong kiri ditutup arah barat dari Karak ke Bentong, Bentong ke Lentang, Bukit Tinggi ke Genting Sempah dan Genting Sempah ke Plaza Tol Gombak. Kebanyakan trafik meningkat ketika ini di pelbagai Lebuh Raya betul di semenanjung Malaysia. Anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia ataupun muat turun aplikasi 7 di Google Play ataupun di Play Store anda, dan anda boleh dapatkan info trafik, paparan CCTV terkini semua Lebuh Raya betul melalui laman sesawangnya www.llm.gov.my. Sentiasalah berhati-hati ketika anda memandu, fokus, bertimbang rasa, itu yang paling penting. Nak pula hari ini hari cuti, jadi sila patuhi had kelajuan serta peraturan jalan raya sepanjang cuti Hari Kebangsaan dan cuti sekolah. Semoga semuanya selamat. Terus kekal layan Nasional FM Sentiasa di Hati dengan hiburan terbaik. Ini dia Iwan dan Amalina, Memori Daun Pisang untuk anda, Nasional FM.

0: Raja Agli dengan lagunya Diary Seorang Lelaki untuk anda 5.31 minit petang waktu ini. Baik, pada petang ini juga kita berada dalam rancangan Tajaan. Kita bersama-sama dengan Puan Samsiah Binti Zulkafli selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang berada di atas talian ketiga ini. Apa khabar Tuan? Selamat petang. Sihat ke Puan? Okey ke?
1: Assalamualaikum. Sihat.
0: Dah petang-petang ni dia macam sayup je Puan eh?
1: Ya, begitulah nampaknya.
0: Okey, topik kita seperti biasa dalam Expo Maha 2026, kesinambungan untuk pagi tadi. Okey Puan, kalau kita nak cerita Expo Maha 2026 ni dah hari keberapa dah sebenarnya dari 28 Ogos itu hari? Kalau nak ikutkan.
1: Hari ni dah masuk hari keempat lah.
0: Hari keempat. Okey, kalau cerita, betul. Kalau kita nak cerita hari keempat, kalau orang ramai hadir ke Maha, boleh dipanggil konsep untuk healing. Jadi ada tak ruang untuk mereka-mereka yang hadir ni yang sesuai untuk mereka yang ingin healing dan sebagainya lah Puan?
1: Okey, untuk orang yang memang suka datang nak healing kan, kita memang ada satu segmen khas. Kita sediakan, iaitu nama dia adalah Agrotourism Rest and Relax. Segmen ini terletak di Dewan D, dalam kawasan berhawa dingin. Apa yang dipaparkan adalah konsep, dia punya tema tu adalah reconnect the nature, restore the soul. Jadi kalau pengunjung datang ke sini, antara elemen yang ada adalah kita ada agrotourism launch, kita juga ada agro entertainment, agro wellness, agro healing. Apa yang dalam bahasa mudahnya saya katakanlah, di pintu masuk segmen ini saja kita dah boleh nampak satu rumah hobbit.
0: Menarik tu.
1: Menarik dengan ada karpet hijaunya, karpet rumput hijau tu, dan kita ada kerusi-kerusi untuk orang duduk-duduk. Lepas tu kita juga ada macam berupa landscape LED air terjun.
0: Menarik.

0: Ya, budak-budak kalau datang dia akan seronok lah. Dia nampak dia, daripada skrin tu dia akan nampak macam air terjun mengalir. Di bawah pun sama. Boleh kita pijak dan ambil bergambar. Kita juga ada konsep macam contoh buaya yang tergantung macam sarang burung tu kan. Untuk ambil gambar ya, ada kita ada buayan. Kita juga kat sini ada satu kerusi. Kita ada macam satu station kerusi urut. Boleh duduk di situ. Dan kita juga ada bawakan manicure pedicure.
1: Untuk buat perempuan suka lah.
0: Yes, betul. Kakak-kakak yang nak merasa pengalaman manicure pedicure pedi ni boleh datang lah. Dan satu lagi kita ada juga urut kaki oleh orang kurang upaya penglihatan. Ada di situ. Jadi memang saya sangat sarankan lah pengunjung, kalau dah penat jalan, pergilah ke hall D ni untuk berehat.
1: Ataupun orang kata nak healing lah kan.
0: Ya, betul.
1: Okey Puan, kalau kita nak cerita pengunjung yang tidak berkesempatan hadir ke Expo Maha ni pada waktu siang, kalau aktiviti di 9 malam ni, apa yang mereka boleh buat dekat Maha 2026 ni?
0: Okey, untuk yang tak dapat hadir pada waktu siang ni, sebenarnya pada waktu malam kita memang ada beberapa segmen khas lah. Yang malam saja kita akan nampak.
1: Apa tu?
0: Okey, antara yang saya rasa paling menarik perhatian adalah Laman Agrinova. Kita panggil dia Laman Agrinova. Dekat sini actually pengunjung boleh menikmati pengalaman interaktif dan imersif berasaskan cahaya dan laser. Laman ini memang penuh dengan cahaya, laser, lampu-lampu yang cantik. Okey, antaranya adalah kita ada paddy walkway. Kita akan nampak macam padi, lampu-lampu lah, menyerupai padi. Lepas tu kita juga ada skrin permainan interaktif gergasi, skrin besar kan. Kita juga ada laser projection and mapping. Kita ada pertunjukan laser dan aktiviti ni semua akan bermula pada pukul 7 hingga 10 malam.
1: Oh, menarik tu.
0: Ya, selain daripada tu sebenarnya kita ada juga beberapa laman yang kalau kita pergi siang kita tak nampak lampu. Tapi bila kita datang pada waktu malam, kita boleh nampak sebenarnya laman ni cantik dia bercahaya. Iaitu Laman Padi. Kita ada sawah padi kat sini. Kita ada sawah padi kan kat sini.
1: Ada juga
0: Ada sawah padi tu kita boleh nampak ada lampu dia cantik. Dan juga satu lagi adalah Laman Floriculture. Bayangkan taman bunga tapi dilihat pada waktu malam, ada bunga dan ada lampu.
1: Menarik tu Puan.
0: Ya, betul, cantik, memang cantik.
1: Itulah dia antara keunikan di Expo Maha 2026 ni. Ini sebelah malam kalau siapa yang tak dapat nak hadir sebelah siang ya Puan, betul lah?
0: Ya, betul.
1: Okey Puan, terima kasih di atas perkongsian yang sangat menarik untuk Expo Maha 2026 pada kali ini. Terima kasih Puan. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan Puan sehingga 6 September nanti Puan.
0: Terima kasih.
1: Okey Puan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, jadi kepada anda juga, demikian tadi kita bersama-sama dengan Puan Samsiah binti Zulkafli selaku Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam mempromosikan Expo Maha 2026. Jadi kepada anda semua yang mana belum sempat singgah, boleh singgah ke Maha 2026 bermula 28 Ogos lepas sehingga 6 September 2026. 12 jam acaranya, 10 pagi sehingga 10 malam di MIP Serdang. Macam-macam aktiviti, macam-macam reruai yang disediakan kepada anda semua. Jadi terus dengar, terus layan Nasional FM untuk hiburan serta informasi yang terbaik.

Dah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Warna untuk hari ini 5.49 minit petang. Semoga petang ini menjadi petang yang terindah buat kita semua. Sebelum saya akhiri siaran, saya perkongsian ucapan bersama-sama dengan pendengar kita bersama dengan hari ini, hari kemerdekaan. Dari Tawau, kita bersama dengan Daniel. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum semua, selamat petang. Hadir dari Tawau, Sabah. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan dan hari kemerdekaan buat kita semua untuk tahun yang ke-69. Dan tidak lupa juga buat prajurit-prajurit dan wira-wira negara kita yang telah kemerdekakan kita daripada penjajah. Selamat menyambut hari kemerdekaan semuanya. Jakarta Utara merdeka, yang merdeka. Linrul Selindas, Assalamualaikum. Hai, selamat petang semuanya. Merdeka kita hari ini 31 Ogos. Marsa Saleh, semoga tugasan kita, apa juga urusan dan tugasan, lancar sehingga ke penghujungnya. Layan terus kita, layan Nasional FM. Abdul Jalil dari Endau, salam kemerdekaan buat kita. Nur Hidayah, selamat tugas semuanya, sentiasa gembira selalu. Dari Kuching, Agustina, Nur Azila, Nemo, Tumiem Virgo, warga Mabar, Wonogiri, Medan, hadir. Selamat menyambut hari kemerdekaan buat warga Malaysia. Terima kasih. Dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Abang Hamdan Arifin, selamat menyambut hari kemerdekaan. Terengganu, Abang Yusof, James Pengiran dan ramai lagi lah semuanya. Terima kasih di atas perkongsian ucapan. Selepas ini, rakan suka sambung siarannya 6 jam siaran. 6 petang hingga 12 tengah malam. Sampai kita bersama lagi, terus layan untuk anda. Lagu-lagu terbaik, Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Merdeka, merdeka dan merdeka. 31 bulan 8, 5, 7. Tapi hari ini, Alhamdulillah, 31 bulan 8, 2, 6. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi. Saya, Aida Jia, di sini kembali menemani anda petang ini menerusi Nasional 6 hingga 12 tengah malam. Pertemuan kita untuk hari ini. Hari yang cukup bersejarah hari ini. Alhamdulillah, selamat bercuti, selamat petang, sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 hari ini. Alhamdulillah, 31 Ogos 2026 ya. Syukur kita hidup aman dan damai selama 69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, apapun, jom kita layan dulu lagu ini seketika. Saya anak Malaysia.

Lagu yang cukup bersemangat sempena sambutan Hari Kebangsaan untuk hari ini yang ke-69 tahun. Alhamdulillah, 31 Ogos kita hari ini, saya anak Malaysia. Okey, terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur. Terima kasih kerana memilih kami, Nasional FM, sebagai teman anda. Petang-petang begini mungkin ada yang sedang beristirahat, almaklum sajalah kan. Cuti panjang, cuti sempena Hari Kebangsaan dan juga cuti sekolah. Jadi manfaatkan masa cuti yang ada ini untuk kita bersama dengan anak seisi keluarga ya. Pastinya meriah, insyaAllah. Dan untuk seketika ini, saya nak kongsikan dengan anda sedikit perkongsian dan juga sedikit perkongsian dari portal berita RTM. Petang ini, Pameran Pertanian Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 mencatat sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam. Sementara itu, pengurusan ambil serius rungutan pengunjung mengenai kesesakan 184 ribu kenderaan keluar masuk rekod pihak penganjur cari penyelesaian pengangkutan. Nilai jualan menghampiri 6 juta ringgit, jauh daripada sasaran 58 juta ringgit, dijangka meningkat menjelang penghujung pameran disebabkan pembelian benih. Dan selain itu, pengukuhan industri padi jadi keutamaan kerajaan untuk keterjaminan makanan, pembukaan dan naik taraf kawasan padi di Pekan dan Selangor. Sementara itu, pihak berkuasa China mengenakan tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu secara dalam talian berhubung kejadian tanah runtuh di sempadan Nepal. China ambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebar maklumat palsu berkaitan tanah runtuh boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Kerajaan menegaskan laporan rasmi dibuat secara terbuka, telus dan tepat waktu, menolak tindakan mensensasikan bencana serta penyebaran kabar angin berniat jahat. Dan sementara itu, operasi mencari dan menyelamat dipergiatkan di sempadan Nepal dan Tibet dengan kampung musnah, ramai hilang dan medan operasi mencabar. Itu dia antara perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu ini dari portal berita RTM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

Ya, semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda, indah bersama dengan seisi keluarga. Yang penting, tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM.

mungkin ada kenangan di sebalik lagu ini. Dalam kita layan lagu-lagu retro terbaik petang ini, seketika kita dalam rancangan Raudah petang ini yang akan memperkatakan tentang lahirnya Rasul sebagai pelengkap makna merdeka. Seketika kita bersama dengan Ustaz Abdul Hadi Mahzan. Raudah petang ini diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof.

Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian Murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan Murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi qala wa ghayruhu qala law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fadarabahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la muta'ammidan kafara. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini lah. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyaratkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur, ada mulqadab, tidak marah, seperti mana yang terjadi.

disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap macam itu dia serabut. Tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktiqad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjejahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya. Yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel, andainya sehari sahaja internet ditutup untuk seluruh dunia, tak payah lama 24 jam, kita semua kelam kabut duk cari, nak bayar, nak kena pakai internet, nak beli barang. Waktu tu cash is king, ada cash, ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna, walaupun sehari, walaupun 24 jam saja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia, kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar, cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun merudu walaupun 24 jam saja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu, dia bagi cukup, dia kata cukup 24 jam, esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia, bukan internet kat rumah kita ya. Orang lari pergi ke kedai mamak sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma, lari pergi KFC sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ya problem, punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik tak boleh nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet, dia centralize, kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda. Kita tak cerita bahasa kaum mana, kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri.
Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih, walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih tak, dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia, dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia, bahasa Habashi dan sebagainya, dia malu nak bercakap dengan bahasa dia, dia nak kena guna bahasa lain juga. Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang, kita ni mudah ikut orang. Itu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun, kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok, saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu masa belajar, kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka, mereka kata ni lah pakaian antarabangsa, sedangkan kami baru balik ya. Orang luar negara tak pakai pun macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial, mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu, bersempena dengan kemerdekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran ayat 31, dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengampun lagi maha mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni, ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam, yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis paling kurang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru shahid. Al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru shahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni. Yang Nabi kata, pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang senjata masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasyil maut, mati di atas katil. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga mati di atas katil. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma

0: Limas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
6: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
7: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

antara lagu yang meruntun jiwa untuk anda petang-petang begini ya. Layan kami National FM sentiasa di hati. Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 7.21 minit malam di wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya. Dan sementara itu, tema Hari Kebangsaan ke-69 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu dia ya, malam tadi cukup meriah dengan ambang merdeka dan juga berlangsungnya perarakan pagi tadi cukup meriah ya. Dan juga ramai rakan-rakan kita, boleh dikatakan ribuan pengunjung membanjiri dataran Putrajaya seawal pukul 3 pagi bagi menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang berlangsung penuh warna-warni hari ini. Dan tidak ketinggalan, kami juga berkampung di sana, National FM sentiasa di hati. Dan 12 bayi merdeka ceriakan Hari Kebangsaan di HTA. Ada 12 bayi merdeka ya, di mana ketika rakyat di seluruh negara meraikan Hari Kebangsaan 2026, sebanyak 12 bayi membuka lembaran kehidupan di Hospital Tunku Azizah ataupun juga HTA, termasuk sepasang kembar perempuan. Itu dia sesuatu yang bersejarah juga ya, 12 bayi merdeka, di mana setiap kelahiran bukan sekadar angka tetapi sebenarnya sebuah keluarga, sebuah harapan dan sebuah amanah untuk masa depan ya. Aha, itu dia lah. Apapun, tahniah kepada yang melahirkan bayi merdeka. Seramai 12 bayi merdeka ceriakan Hari Kebangsaan di HTA. Itu baru saja di HTA, belum lagi di negeri-negeri kan. Apapun, kita tinggalkan soal kemerdekaan negara, Hari Kebangsaan. Kita layan dulu lagu ini bersama dengan Nurul, Kerana Terluka. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya Batman Malaysia. Dengarkan National FM sentiasa di hati.
3: Frekuensi ceria di tempat anda.
4: Kuantan 107.1 Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
6: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
7: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
8: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Muslimin dan Muslimat yang dimulakan sebagai panduan kita bersama. Sebentar tadi tepat pukul 7.21 minit malam telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan sekarang ini sama-sama kita ikuti Kalamullah Surah Yunus ayat 5 hingga 8.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 5 hingga 8.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar, terang benderang, dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-pindah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar.

Sesungguhnya, orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami pada hari akhirat untuk menerima balasan, dan yang redha berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya, dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami.

0: Mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka, disebabkan keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hambanya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran

0: Jakim.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
5: RTM Klik betul-betul percuma. Selamat malam untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, nak ke mana tu. Saya Aida Jia terus temankan anda ketika memandu. Mungkin ada yang nak balik kampung, kan? Mungkin juga ada yang dari kampung nak balik semula ke Kuala Lumpur. Jadikan kami sebagai teman anda ketika dalam perjalanan. Kalau rasa mengantuk ketika memandu, berhenti, rehat seketika ya di tempat-tempat selamat. Kemudian sambung kembali, ataupun mungkin ada yang kat sebelah kita boleh bergila-gila memandu, insyaAllah. Dan khabarnya ada juga yang dari Samarahan, balik ke Samarahan dari Bintulu. Oh, terima kasih lah ya. Sambil-sambil tu layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Yang penting, memandu dalam keadaan tenang. Jangan gopoh. Semoga selamat sampai. Kita ada Princess Su, kita ada Aziz Muhammad Tahir kat sini. Kak Dayang juga terima kasih layan kami. Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers. Kita ada ramai juga, Ita Rozaya dan rakan-rakan kita yang sudi teman saya, Aida Jia Akak Manis, terus menemani anda hingga jam 12.30 malam. Alhamdulillah ya, dah pun selesai kita menunaikan solat Fardu Maghrib tadi, 7.21 minit malam. Dan juga waktu-waktu begini, saya percaya ramai yang dah mula nak mencari makanan untuk makan malam ya. Apapun, selamat makan malam. Sambil-sambil tu terus layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zee Nakal dan Aisyah Rachel dalam Zee Nation 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Layan kami menerusi saluran Astro 869 ya, MyTV 701, frekuensi mengikut negeri ya. Dan kalau susah nak cari kami, layan je Nasional FM ini menerusi RTM Klik di mana-mana saja. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda dari jam 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Hai, selamat malam untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Dan untuk seketika ini, sedikit perkongsian dari portal berita RTM. Tahap sara diri SSR beras negara perlu dipertingkat kepada sekurang-kurangnya 8% bagi memastikan bekalan makanan ruji itu berada pada tahap selesa, kata Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Perlu memperkukuh ekosistem padi dan beras untuk memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Galakan kepada syarikat buka kawasan sawah lebih besar dengan kerjasama kerajaan negeri, sediakan tanah bersesuaian, tingkatkan produktiviti dan perkuat rantaian bekalan melalui pengembangan teknologi, inovasi, automasi serta penciptaan nilai sepanjang rantaian industri. Dan sementara itu, teroka integrasi ternakan udang galah dalam sawah padi sebagai pendekatan dua hasil sesuai untuk kawasan pengairan terjamin. Dan sementara itu, sebanyak 135 pek darah berjaya dikumpulkan menerusi kempen My Derma Darah siri ke-40 anjuran UMNO Bahagian Kangar dengan kerjasama Puteri UMNO Bahagian Kangar, Persatuan Sukarelawan Kasih Kangar dan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Tuanku Fauziah. Kempen My Derma Darah siri ke-40 dijalankan sempena Hari Kebangsaan disifatkan lebih istimewa dan istiqamah sejak April 2023. Pelaksanaan berterusan penting untuk menampung stok darah hospital dan menyelamatkan nyawa pesakit terutama dalam kecemasan. Dan selain itu, penganjur memberi penghargaan kepada penderma termasuk Baju Merdeka edisi khas sambil menghargai sumbangan NGO dan hospital. Itu dia sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan anda menerusi portal berita RT.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.0.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Dengarkanlah nasihat.
3: Oh, aku pasti boleh melepasi sesuatu. Di mana jiwa?

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, terus layan kami menerusi saluran Astro 869 di mana-mana je. Boleh bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Halo, halo. Selamat malam untuk anda terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Kita ada Marsha Saleh, katanya, Assalamualaikum. Aida Jia, selamat malam, selamat bertugas. Semoga tugas dan juga urusan bersiaran di Nasional FM sentiasa di hati dipermudahkan, insyaAllah. 6 hingga 12 tengah malam, pilihan bersama. Jangan lupa ya, selepas berita nanti kita ada pilihan bersama 2.0 untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan untuk hari ini, 31 Ogos 2026, hari Isnin. Hari ini sepatutnya kita bekerja kan, tapi sebab cuti umum, jadi kita diberi peluang untuk kita berehat di rumah bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Kita ada Razak Balangi, katanya, Assalamualaikum DJ Aida, selamat bertugas. Selamat, katanya, Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan ke-69. Alhamdulillah. Nani Ani, kita ada Sunflowers, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling, kita ada Princess Sue, halu-halu. Kita ada Aziz Muhammad Tahir, tadi dah sebut nama Kak Aziz tu. Ha, senyum-senyum dia. Nur Isa, Muhammad Azhar, kita ada Rosida Safil, kita ada Triple S, katanya Happy County, Bos Aida. Wow, tiba kan? Okey, kita ada Roslina, kita ada Nozi Moses, Nenek Ani dengan love-nya, baju hitamnya. Eh, sama lah macam kita. Kita suka pakai baju warna hitam tau. Sejak-sejak kita balik dari Tanah Suci Mekah ni. Okey, kita ada Rugayah Merikan, kita ada Ford Ranger, kita ada Ramlili, kita ada Ramaini Sulaiman Buyin. Amboi, bunga ros di Mekah. Mirah menyala. Ahmad Suhaili, kita ada Jihad Bakar Rostan, kita ada Tumi Yem Virgo, tu nama dia. Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Silman Man Omar Dugasan. Dari mana tu? Biasanya kalau nama-nama macam ni, saya rasa di Sabah, di Sarawak kan. Umi Nap, aha, kita ada Pak Yul Senai, JDT, Khatijah Muhammad Amin, Ita Rozaya, Sumanda Sabah, pandai masak nasi kan? Eh, takkanlah pandai makan, masak nasi je, nah, pandai masak lauk juga. Nur Hidayah, Jaka Utara Sopan, kita ada Janet Zanda, ramai lagi. Terima kasih kerana sudi teman saya dari 6 petang hingga 12 malam, insyaAllah. Jom seketika kita layan lagu ini, Gila Bayang, Amar Haikal.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati. Jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Jom kita ikuti Ustaz Izhar Jumali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruli adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni mengingkari akan nikmat-nikmatku. Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajipan kita sebagai hamba-Nya, dan antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan negara kita sendiri. Maka dengan itu, mari sama-sama kita letakkan jalan untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita saban tahun, dengan pertama memperbanyakkan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan kelapangan, kebebasan, kemerdekaan yang Allah Subhanahu Taala kurniakan kepada kita untuk lebih mendekatinya. Bukankah jika kita imbas antara laungan yang mengiringi pengisytiharan kemerdekaan kita pada tahun 1957 itu adalah laungan azan itu sendiri. Ia menjadi simbolik satu seruan yang mengajak kita untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jadikan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk memperbaiki usaha bagi kita mencapai kejayaan saban tahun. Kesungguhan kita, tekad, azam dan usaha harus kita pertingkatkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekecil-kecil perkara yang tidak boleh kita anggap kecil, supaya kita menjadi warga negara yang menyumbang kepada keharmonian negara kita, adalah dengan menjadi warga negara yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana kita sedia maklum, setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita boleh sahaja untuk Allah Subhanahu Wa Taala tarik pada bila-bila masa. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan negara kita sendiri setiap kali kita menyambutnya pada 31 Ogos. Insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah lagi nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saban tahun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Mati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pembenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ini rekodnya, Hasan. Ini dia rekod Hasan yang pertama baru saja dikeluarkan.
2: Baguslah. Saya ucapkan selamat berjaya pada Hasan.
3: Semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air di sungai, di gumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi.

0: adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Pilihan bersama.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Tentunya di Kuala Lumpur ini ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Hai, selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, melekat terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Kita ada ramai rakan-rakan kita di sini. Ada Syarul, ada Teacher Mary dari Brunei, ada Princess Cute, teman di Astro katanya menerusi 869, dan juga layan live TT saya malam ini. Alhamdulillah. Okey, untuk seketika ini sedikit perkongsian dari portal berita RTM saya dapat kongsikan dengan anda waktu ini. Pihak berkuasa Iran telah merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan inap cemar ke Selat Hormuz. Pasukan pakar dan juga pemeriksaan dihantar selepas rakaman pembuangan minyak ke Laut Tular. Kapal membawa gula dan didapati membuang minyak terbakar, air lambung dan inap cemar industri ke laut. Sisa pencemaran dibersihkan dan kapal dirujuk kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Tehran merancang mengenakan bayaran laluan untuk membiayai perkhidmatan termasuk perlindungan alam sekitar, namun AS menentang keras. Dan satu lagi perkongsian untuk anda. Waktu-waktu begini, kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi pembenihan awan bertujuan membantu menangani jerebu dan meningkatkan paras air empangan. Sementara itu, pembenihan awan memerlukan keadaan atmosfera kondusif dan juga kehadiran awan sebagai sumber. Kaedah pembenihan menggunakan garam, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah dimaklumkan untuk meneruskan usaha. Met Malaysia akan mengadakan mesyuarat operasi bagi menyelaras pelaksanaan tanpa kondisi sesuai operasi berisiko gagal dan membazirkan kos. Itu dia sedikit perkongsian untuk anda waktu-waktu ini. Sedikit perkongsian dari portal berita RTM. Jadi kita teruskan lagi dengan Pilihan Bersama 2.0.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya untuk malam ini. Saya terima daripada rakan kita ni, Jia Wei Chin, katanya selamat malam. Selamat berkonti Pilihan Bersama 2.0 Next Level. Saya Ameng dari Kulai Johor Bahru. Nak layan katanya lagu daripada Ismail Izani. Lagu berjudul Save Me, khas untuk semua pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kenapa gambar comel sangat? Kenapa dalam banyak-banyak gambar dipilih gambar tu? Kalau nak tengok gambar apa, silalah pergi ke Facebook Nasional FM bawah nama apa tu, Jia Wei Chin. Aduhai. Okey, kita ada seorang lagi ni, Real Adi. Katanya selamat bertugas DJ. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan 2026. Saya Adi Sarif dari Damansara Damai. Hai Damansara. Layan, katanya nak layan lagu daripada Sofia, lagu berjudul Orang Timur. InsyaAllah akan saya tunaikan. Jadi terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang sudi singgah ke live titi saya di utara, di selatan, di pantai timur, di Sabah. Hai Sabah, hai Sarawak. Terima kasih sudi teman Aida Jia Akak Manis akan terus bersama dengan anda hingga jam 12.30 malam. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini. Yang pertama daripada Ismail Izani, Save Me, dan Sofia, Orang Timur. Layan terus Pilihan Bersama 2.0.

0: lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Comel je suara S to the O, to the N, to the I, to the C tu kan. Pilihan bersama 2.0 versi Sonic tadi tu, suara Sonic. Okey. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Diharapkan semoga rakan kita Muhammad Azhar Arun ini dari Kulim Kedah berada di sisi radio untuk saya tunaikan lagu yang diminta malam ini. Katanya nak layan dekat DJ lagu daripada Izwan Pilus, lagu berjudul Kembali Senyum. Ha, dan selepas itu saya nak tunaikan pula lagu yang diminta oleh rakan kita ni Usif. Bukan Usif. Usif kejap lagi. Akmar Hashim. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Mei, lagu berjudul Jemu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik hanya menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
4: Ya, jangan lepaskan peluang untuk anda memilih lagu-lagu kegemaran anda. Anda yang pilih, kami yang siarkan menerusi Pilihan Bersama 2.0. Eh, tadi ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Manis, macam manalah saya nak kurus. Dia kata, sebab makanan dekat Malaysia ni sedap-sedap, enak-enak. Jadi susah untuk saya mengatakan tidak sebab saya food lover. Okey, bagi saya lah kan, orang yang suka makan ni, makan je. Tak jadi masalah selagi Allah Ta'ala berikan kita selera untuk makan, makan je lah. Sebab takut nanti bila kita tak sihat kan, kita dah kurang selera makan, jadi kita takkan makan. Jadi sebelum selera kita tu ditarik nikmatnya, jadi kita makanlah sebagaimana yang kata dengan saya tadi. Dia kata dia food lover, jadi makanlah, tetapi berpada-pada, takut nanti kita tak sihat pula kan. Sebab semuanya datang daripada makanan. Itulah ceritanya. Okey, kita nak sambung balik kita punya Pilihan Bersama 2.0 ni. Hai Wan, namanya Wan Wan, katanya Pilihan Bersama 2.0. Wan dari Ipoh katanya nak layan lagu daripada kumpulan BPR Dari Sinar Mata. Kita ada seorang lagi ni, Hida Mulyani, katanya nak layan lagu daripada siapa ni, Tajul, lagu yang berjudul Melamar Rindu. Jadi jom kita layan lagu-lagu menerusi Pilihan Bersama 2.0.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
4: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
5: National FM, sentiasa di hati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
3: Halo, halo. Selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Senyum sikit. Kenapa tiba-tiba muka ketat tu? Sebab katanya esok dah kerja. Alahai. Janganlah macam tu. Bekerjalah kita sekuatnya. Macam tu kan. Lagu ada satu lagu tu. Macam tu lah. Lebih kurang. Walaupun kenalah tetap bersemangat ya. Sebab kita, kalau kita tak ada pekerjaan susah, nanti kita nak makan macam mana kan, nak beli itu ini. Jadi kenalah bersyukur dengan kerja yang kita ada. Syukur banyak-banyak. Syukur hidup di negara yang aman damai. Syukur kerana kita menikmati keadaan yang baik-baik selama 69 tahun negara kita merdeka. Alhamdulillah ya. Jadi untuk teruskan permintaan lagu-lagu malam ini, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Triple S. Semoga rakan kita berada di sisi radio sekarang ini. Katanya, selamat pagi bos. Janganlah pagi, sekarang ni malam ya. Oh, ini mungkin sebab dia masuk dalam poster ni pagi tadi. Sebab itulah dia cakap selamat pagi kan. Okay, apapun katanya nak layan lagu daripada Azlina Aziz, lagu berjudul Wajah Siapa di Hatimu. Okey, insyaAllah akan setunaikan. Dan permintaan lagu seterusnya selepas itu, Hasnah Hasrani, Double Hitch. Okey, katanya nak layan lagu daripada Fauzal Latif, lagu berjudul Teratai Layu di Tasik Madu. Itu dia lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini menerusi lagu-lagu permintaan pilihan bersama 2.0. Ada juga yang cakap dengan saya, dia kata esok dah 1 September 2026, bukan esok sayang, kejap je lagi, tepat pukul 12.30 malam nanti kita dah masuk bulan baru 192026. Okey, jom kita layan lagu permintaan kita ini, pilihan bersama 2.0.

0: merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Pilihan bersama.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Antara lagu yang diminta menerusi Pilihan Bersama 2.0 malam ini daripada kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah. Ini antara lagu yang diminta menerusi lagu-lagu permintaan untuk hari ini 31 Ogos 2026. Lagu tadi lagu yang diminta oleh rakan kita Marsa Saleh dan juga Madu Kemenyan. Itu dia rakan kita tadi. Diharapkan terhibur dengan lagu yang diminta. Dah pun kami tunaikan untuk anda. Jadi saya nak tunaikan lagu Pilihan Bersama seterusnya malam ini. Kita ada rakan kita ni dari Thailand ke ni? Hatnyai Thailand. Sawadika. Ibra Mat Akib. Semoga di berada di sisi radio sekarang ini. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita Aran Ahram Ahmadal . Lagu yang diminta ni lagu yang berjudul okey, lagu daripada siapa ni? Cari-cari di mana hilangnya. Okey, daripada rakan kita tadi di Selendang Merdeka Ekspedisi. Lagu yang diminta oleh Ibra Mat Akib ini. Dan lagu yang seterusnya kita nak cari pula lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu berjudul Tirai. Lagu yang diminta oleh Ahran untuk pendengar-pendengar kita malam ini. Lagu juga untuk hiburan sendiri. Okey, apa pun, jom kita layan lagu yang pertama, Selendang Merdeka Ekspedisi.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Kejap je lagi anda akan bersama dengan Abang Manis untuk GBH Cegahan Buruh Hantu. Akak Manis di sini saja temani anda untuk hari ini, Pilihan Bersama 2.0. Jadi sebelum berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang diminta oleh Aiman Taman Ria Miau. Lagu yang diminta daripada Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin, Kesetiaan, insyaAllah ya. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Dah terpancur kat situ Abang Manis. Apa kata kita bergabung malam ni sampai 6 pagi, Abang Manis dan juga Akak Manis meletup ke babu. Okey, apapun insyaAllah kita jumpa lagi. 2 hari saya berehat. Jangan lupa esok bekerja macam biasa. Saya akan kembali semula pada hari Khamis dan juga Jumaat untuk Nasional Relax. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati. Frekuensi kami di tempat anda. Kuala Lumpur 88.5. National FM, sentiasa di hati. Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan National FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan One lirik oleh AI. Spin dengan Rosah Kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu. Pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Pesta muda-mudi dari Persembahan Kristal membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasrana Kemurahanto. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labuh, Sugut, Telupit termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikei 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrana Kemurahanto sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan lagu je Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruan tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya. Kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondisi bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhan tu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri 92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yu, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Ida Khairi, Miss Sarah, Sania Muhammad, Pak Imbaga Semeni Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chon dari Ipoh, Ani Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bos Suka, Suhari, Suain, Afiza, Normal Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalijah, KZ, Shahban Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajah 83, Double Shark, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, pam-pam-pam, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir. Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Creeping Dance membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, Pameran Pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tau, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri RM6 juta berbanding sasaran sekurang-kurangnya RM58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati J dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kelana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Pari Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, ada Miss Kayu, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuf MC luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mar dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Keramik Latih, Koleksi Bus Express Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Ida 78, Abang Mira, melaporkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu, kasih turbo dia punya tepi-tepi like-nya. Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey? Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan? Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak Antu 78 dari Kudat. Jom terus berhibur lagi. Lagu Citan Fawzi Mozuki, lirik oleh Herman Tido. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya, tengah berangan je tu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Kukiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. Baik, 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing, dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mak Mix hadir pampapan, Abang Lori, mantap. Ramai-ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Tiger Aini, C. Ela, ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110, lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nuri Zakwati, Muhammad Zaki, Nur Pineng, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Fairuz Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gaya, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sebenarnya cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang. Mantap. Ayu Saleh, Abik Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping ya, Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita, dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbaulah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je, kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan pemikiran kita, dalam kita kata orang itu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharu Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazlin, menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Wan Zul. Bersama dengan berlansiran dengan Di Badai Asmara. 1.58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ahmeng dari Kuala Terengganu, nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak, juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL Karak-Karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam itu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam, bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din, Junaidah Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juita Nordin, Ati Azriati, Aini 67, kita ada siapa lagi? Ali 4212, Dufira 89, Dewis, Mak Yi Kelate, Agnes Emma, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Muhammad Salih, Rasara, Rais, Puteri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, adik Lakosteh, Mizi 85 dari Puchong, Yus Harizal 8070, terima kasih ya, memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan. Itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng yang berhati, semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini daripada komposernya Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusin lagu tahun 1994, lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang cukup syahdu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta, ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Ada yang kata, bang, cari kopi O kau-kau, bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah, ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan merancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya info PJRM. Senang, kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Noraini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979 Nurizan Roha, Yus Mak Chokoma yang melaporkan diri, Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Ma'ruf Fan Club, Yung Izzal Lil 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zarina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Aminah, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918, ini kata sihat selalu, gemari jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. Bad SB, salam mereka, Abang Lori, Paman Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzian Latif. Di Teratai Layu, di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993.

Rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemuruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Kita tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman, di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi Zaini Omar. Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam memberikan horn pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akma Ana, Meggan 7 juga pilot darat. Kailah Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Sabrio Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE. Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Shina Tasnim. Kita ada Naim Takif dari JB. Abang Roti JB katanya. Jun JR, Aji Azmi. Kiwani, Fauzia Usman. Saya Datina Ajira, Mastura. Semuanya hadir. Merusi live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan D. Django. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Skrin kan bila cinta didusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi, geng-geng Buruhantu. Ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, release lah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini, terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zakatin, Yaakob Salih, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Shazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Riza, Zam 67, Bakawali, Kembara Jalanan, Awin, Rozi, Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, geng Burung Hantu, Nasional Geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je Dalam Kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Heroin dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Nak melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebaslah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul, dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan, tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga, macam mana Malaysia ni perpaduan kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mu. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Ara77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga turut hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, diri oleh Amran Omar, Visa dengan Dalam Gerimis. Ya, Dalam Gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang siapa, saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan. Hari kata orang tu, sambutan hari kebangsaan kita dengan pebarisan-pebarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insya-Allah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah, Mokti. Ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi nasional game buruan tu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan nasional game buruan tu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana ju anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah. Dalam dunia ini tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabi Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkannya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Pagi ni ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan? Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular tau, jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia. Nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je. Kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita, tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah kita menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian Murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan Murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi qala wa ghayruhu qala law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fadarabahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la muta'ammidan kafara. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini lah. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyaratkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur adamul ghadab, tidak marah, seperti mana yang telah disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap macam itu dia serabut. Tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktiqad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjajahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya, yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel, andainya sehari sahaja internet ditutup untuk seluruh dunia, Tak payah lama 24 jam. Kita semua kelam kabut. Kelam kabut. Duk cari. Nak bayar, nak kena pakai internet. Nak beli barang. Waktu tu cash is king. Ada cash. Ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna. Walaupun sehari, walaupun 24 jam sahaja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia. Kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun merudu. Walaupun 24 jam sahaja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan. Yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu. Dia bagi cukup. Dia kata cukup 24 jam. Esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia bukan internet. Kat rumah kita. Ya. Orang lari pi ke kedai mamak. Sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma. Lari pi KFC. Sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ada problem. Punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik-elektrik tak boleh nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet. Dia centralized. Kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu. Kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda, kita tak cerita bahasa kaum mana. Kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih. Walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih tak, dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia. Bahasa Habashi dan sebagainya. Dia malu nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak kena guna bahasa lain juga. Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang kita ni mudah ikut orang. Sebab itu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun, kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok, saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu, masa belajar. Kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka. Dia kata, ni lah pakaian antarabangsa. Sedangkan kami baru balik ya. Orang luar negara tak pakai apa macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firmannya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu. Wallahu ghafur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam. Yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis paling kurang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnahku. Inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru syahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni, sahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni. Yang Nabi kata, pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang, senjata, masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasyil maut, mati di atas katil. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga mati di atas katil. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Osman kumpulan Okey dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam, kan? Jadi sama-sama kita doakanlah. Semoga Palestin akan terus merdeka. Merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game Berhenti, berbaki 21 minit saja. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, tiga suara menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi tiga suara pula tepat jam 6 pagi nanti, ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil ahli siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan. Untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerbu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey? Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerbu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Dan dalam jerbu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya mintalah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerbu di mana-mana saja, di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah, ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya, ya. Salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita.

iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali. Kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi. Dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu. Untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Merdeka. Semua okey ke?
2: Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan baik eh.
1: InsyaAllah.
2: Hari ini kita dah pun berada di bulan baru.
1: Betul.
2: 1 September dah.
1: Betul. Hari Selasa 19 Rabiul Awal 1440 Hijrah. Kalau ikutkan hari ini azan subuh di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat 6 pagi.
2: Okey. Alhamdulillah. Jadi selamat menaikkan solat pada subuh untuk muslimi dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala untuk kesejahteraan kita.
1: Iya.
2: Amin.
1: Okey, kita pun dah live di Facebook.
2: Okey.
1: Okey, boleh share, boleh komen. Ada banyak yang kita nak kongsi, ada banyak kita nak cerita. Kalau semalam yang tonton kita, yang dengar kita, yang mengikuti kita di National FM ni, seperti dengan sambutan Hari Kebangsaan, boleh respon jugalah, bagi tahu perasaan anda macam mana.
2: Betul.
1: Yang datang ke dataran pun sama juga eh.
2: Alhamdulillah. Jadi semoga untuk anda semua, kita sedia maklum dekat dataran Merdeka, dataran Merdeka,
1: dataran Putrajaya.
2: Dataran Putrajaya semalam saya balik dalam petang semalam.
1: Okay.
2: Masih lagi dalam proses pembersihan. Mengalihkan meja, pintu pagar dan sebagainya. Mungkin itu ada masih lagi adalah.
1: Iyalah, sehingga hari ini ambil masa sikitlah. Okey, jadi apapun teruskan semangat anda untuk kibar Jalur Gemilang kerana 16 September nanti kita akan ada sambutan Hari Malaysia juga. Okey?
2: Okey, jom.
1: Baik, jom kita kopi-kopi dulu bersama dengan Ana Shimei, lepas tu kita banyak info semasa nak kongsi. Inilah dia.
2: Nasional.
1: Okey.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: love you.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: masih lagi berkembang dan lebih mudah terjejas.
1: Okey, kenapa ianya mudah terjejas? Sebab bernafas lebih laju, lebih aktif di luar dan juga saluran pernafasan lebih kecil dan paru-paru masih lagi berkembang.
2: Okey, baik. Jadi kita nak kongsikan gejala awalnya, batuk dan juga sakit tekak, mata pedih dan juga berair, hidung berair, semput ataupun sesak nafas. Okay. Itu gejala awal untuk anak-anak kita.
0: Baik. Jadi ada komplikasinya sekiranya kanak-kanak ni terkena jerebu yang lebih teruk, iaitu komplikasi serangan asma, bronkitis ataupun pneumonia. Kurang oksigen dan boleh menyebabkan anak-anak kita ni dimasukkan ke hospital sekiranya keadaan tak boleh lagi dikawal.
1: Jadi kurangkan aktiviti luar untuk anak-anak. Pantau terus IPU dan dapatkan segera rawatan jika anak anda sukar untuk bernafas.
2: Ya, betul. Jadi kalau anak kita macam tak berapa sehat, digalakkanlah untuk tidak menghantar ke sekolah, ya. Dan juga pastikan anda sentiasa berada dalam rumah. Ya, tutuplah rumah hanya sebab keadaan dekat sana dia kita hidu asap yang terbakar.
0: Betul.
2: Jadi yalah, semoga dipermudahkanlah urusan semua,
0: insyaallah,
2: dan juga agar jerebu ini akan terus hilang dan hilang.
0: Amin. Baik. Mudah-mudahan kalau boleh pakaikan pelitup muka, pakai pelitup muka untuk anak-anak.
2: Betul.
0: Okey, kejap lagi ada teka penyampai sebab kita ada Facebook live untuk anda seketika bersama dengan Faizal Tahir. Bukan aku berjanji, tapi okey.
2: Okey.
0: Inilah dia.
2: Nasional.

0: Okey, itu dia Ella dengan lagunya Teruja. Semoga anda teruja untuk menang hadiah teka penyampai.
1: Okey, baik. Jadi, siapakah pemenang kita untuk 1 September, bulan baru ni. Jadi, macam biasa, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Untuk terus saja meneka. Kita dah letakkan gambar mereka. Anda boleh terus saja tengok. Itulah dia wajahnya.
2: Baik. Jadi, seperti biasa, nantikan isyaratnya seketika nanti.
0: Okey, jom. Dalam kiraan 5,
2: 4, 3, 2, 1.
3: Nak kenal hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, itu dia isyaratnya. Pendengar pertama yang muncul ialah Rahim Eko. Dia nak lock Nurul Zahira Razi. Sama.
1: Saya tak teka dia pada hari ni.
0: Okey, baik.
1: Awak siap sedialah dia. Saya ada alasannya.
0: Okey, baik.
1: Jamila Utman nak lock Khairul Azwan Arba. Nurul Isa Khairul Azwan Arba. Kemudian Jamila Utman, Khairul Azwan Arba. Fatimah Al-Bain. Itu tekaan saya.
2: Okey.
1: Pika tau.
0: Okey.
2: Kita ada Hafizul Zafri nak lock Nurul Zahira Razi. Fidaus Obakan, Nurul Zahira Razi. Fazli Saidin, Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Marina Wati ni dia datang semalam tau dekat grandstand kita.
1: Macam mana orangnya?
0: Dia datang dengan anak dia. Cantik, manis.
1: Ya Allah.
0: Ada Azri Zahiri, lepas tu ada Ili. Ramailah lagi juga pelanggan kita datang.
1: Masya-Allah, luar biasa. Kak Azri ada ke?
0: Kak Azri tak ada. Okey, Marina dia nak lock hari ni Fazilah Nur Afiqah.
1: Okey, kita ada Fazilah Daud nak lock Amin Nur Azam, Nadirs Izamin Nasir, Ijam Tua Izamin Nasir. Kemudian Anna Morni nak lock Amin Nur Azam.
2: Okey, kita ada Ilya Arias nak lock Nurul Zahira Razi. Zofaris pun sama juga, Nurul Zahira Razi. Alim Ole nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Hairuni Gani, Amin Nur Azam, Hasia Siti Nordiati Zaidi. Lepas tu ada Nadirs nak lock Izamil Nasir.
1: Okey, Sabrina Ibrahim, Fazilah Nurafiqah, AP Kusili, Izamil Nasir, Ibliana Rosliana Lia. Nak lock Siti Nur Diati Zaidi.
2: Baik, Zaza Farina Siti Nur Diati Zaidi. Kita ada Anin Izwan Siti Nur Diati Zaidi. Atirah nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Ana dia nak lock Amin Nur Azam, Nurul Azimi Rafiti Amin Nur Azam. Lepas tu Marsa Saleh Amin Nur Azam juga.
1: Okey, kita ada Hamka Kaka nak lock Izamin Nasir. Juga kita ada Aniza Samin. Tak ada teka.
0: Okey, awak nak lock siapa?
1: Okey, saya nak lock Nur Afiqah.
0: Okey, awak?
2: Saya ambil Izamin Nasir.
0: Okey, saya Nur Zahira Razi.
1: Dia tak ada dia.
0: Gimana?
1: Sebab anak dia cuti.
0: Awak tak apa.
1: Selama saya cuti dia bawa anak dia bercuti.
0: Tak apa, saya lock je. Tak kisahlah dia cuti ke dah cuti, saya lock je. Okey?
1: Yang penting itu je lah. Yang penting dia tidak. Itulah.
0: Tak apa, saya lock Nur Zahira Razi juga.
1: Saya Nur Afiqah lah.
0: Okey, jom. Kita kira. Kita kira sama-sama.
2: Baik.
0: Satu, dua, tiga, lockah. Baik, jawapannya 4 jam 7 pagi.
1: Baik.
0: Kita layan dulu Jesse McCartney. Ini The Beautiful Soul.
1: Inilah dia.

0: ini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Aha, ada yang betul, ada yang salah. Untuk jam yang kedua ni, kita nak umumkan pemenang untuk teka penyampai.
2: Ya, betul. Jadi, Khairul Azwan Arba yang baca. Jadi, kepada anda yang tewas, kita cuba lagi esok. Dan juga yang menang, tahniah diucapkan lah.
1: Baik.
3: Okay. Jadi, kita nak umumkan nama pemenang kita pada hari ini. Wanita yang menang.
1: Tahniah.
3: Tahniah kita ucapkan kepada.
1: Wanita ni nama dia ada pada lagu.
2: Ya, betul. Orang yang sentiasa bersama dengan kita setiap hari.
1: Okay. Jadi pemenang akan membawa pulang minuman berhasiat Perfai dan juga tumbler daripada DCM Health Legacy. Terima kasih penaja, terima kasih bagi pemasaran dan juga promosi RTM.
2: Ya, betul.
1: Pemenangnya ialah,
3: iaitu Jamila Othman. Tanya Jamila.
2: Yeah. Okay, Jamila, macam biasa, awak kena hantar alamat rumah awak ke nombor ini tau.
1: Nombor apa tu?
3: Okay, nombor dia 0138226962.
2: Ya, yeah, sekalilah lagi.
3: Boleh. Sebab percuma, boleh. 0138226962.
2: Okey, jadi yang gagal esok kita cuba lagi.
1: Baik.
2: Jadi macam biasa, kita ada bahan yang kita nak kongsikan untuk anda semuanya.
1: Okey, tadi kita dah kongsi tentang Budi Madani. Yang ini pula tentang pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion. Ini untuk dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang disifatkan sebagai khabar yang baik sangat dan amat dialalukan lah khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil.
3: Baik, dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sin Chee Kiong memaklumkan tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini telah pun meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion.
2: Dan juga peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui 3 agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan juga Tekun Nasional. Jadi kemudahan mikrokredit amat penting kepada usahawan mikro dan juga kecil kerana agensi terbabit lazimnya menawarkan syarat pembiayaan yang lebih mesra selain proses permohonan yang lebih mudah. Dalam pada itu, turut menyambut baik pengumuman kerajaan berhubung geran RM2 bilion bagi pembelian peralatan serta dana RM200 juta untuk pembelian barangan perniagaan.
1: Baik.
3: Okey.
1: Jadi itu antaranya lah ya. Ibu semasa tak awal pagi ni. Moga-moga bermanfaat lah untuk semua.
2: InsyaAllah.
1: Okey. Tahukah anda saya nak bawa ke tempat yang sejuk.
2: Allahuakbar.
3: Okey, jom.
1: Tapi jangka hayat penduduk-penduduk kat sini tak lama.
2: Kesiannya. Kenapa macam tu dia?
1: Paling lama maksimum boleh pergi, dia manusia juga, paling maksimum boleh pergi rata-ratanya lah 40 tahun hingga 45.
2: Kalau saya dah meninggal lah. Kalau saya di situ dah tak ada lah.
1: Tak ada.
3: Okay,
1: sebab kenapa jangka hayat mereka tak boleh lama. Memang tak boleh lama.
3: Kalau hidup lama kena keluar pada tempat tu lah,
1: kena
3: kan.
1: Kena keluar. Kalau dia keluar, dia selamat.
2: Allahuakbar. Boleh tonton di Facebook Nasional FM tau. Ada videonya.
1: Kejap je lagi.
3: Boleh.
2: Sebab juga nanti
1: Nantilah.
2: Ayalah.
1: Baik, jom. Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Joe Flizzo. Penghiburku.
2: Inilah dia. Nasional.

0: Zom, Siti Nohal.
1: Tahukah anda?
2: Okay. Allahu Akbar.
3: Jom tengok Facebook Live sekarang.
2: Ya, betul.
3: Saya nak bawa jalan-jalan ke sebuah kampung yang rata-rata penduduk dia paling lama boleh hidup 45 tahun.
2: Okay. Ya, betul. Jadi bayangkan sebuah kampung yang terletak 5,070 meter dari aras laut tau. Lebih tinggi daripada kebanyakan kawasan yang pernah kita bayangkan sebagai tinggi. Mm-mm. Jadi untuk makluman, semuanya digelar kampung di atas bumbung dunia. Mm-hmm. Inilah Tui Wah Village. Sebuah perkampungan di Tibet, China. Mm-mm. Yang terletak berhampiran Tasik Puma Yumko. Mm-mm. Dan digambarkan sebagai antara penempatan kekal tertinggi di dunia.
3: Bayangkan.
2: Ya Allah, cantiknya.
3: Boleh tengok. Unik kampung ni, sangat-sangat unik eh.
4: Okey, dan ketinggiannya 5,000 meter. Tekanan atmosfera jauh lebih rendah jika berada di kawasan tersebut. Dan bermakna setiap nafas mengandungi jauh lebih sedikit oksigen. Mm-mm. Dan kerana itu terlalu menyebabkan tubuh perlu bekerja lebih kuat untuk mendapatkan oksigen yang mencukupi. Mm-hmm. Dan ketinggian ini menyebabkan seseorang itu mudah tercungap-cungap. Mm. Cepat letih dan juga pening.
3: Kecuali
2: apa?
3: Penduduk yang memang biasa lahir dekat sini.
2: Oh,
3: kalau
2: macam kita,
3: orang
2: macam
3: luar datang, pening. Kita akan ada macam jet lag sikit lah.
2: Macam kita ni. Tak boleh lah kita bersiaran di situ.
3: Tak boleh. Boleh menyebabkan awak pening lah, mabuk lah. Okay. Dan musim sejuk dia dengan suhu malam dia boleh menjunam sehingga negatif 20 darjah Celsius.
2: Allahu Akbar.
3: Dan akan menyebabkan permukaan tasik dekat situ, Tasik Puma Yumko tadi, membeku sebeku-bekunya. Dan dalam keadaan macam ni, musim untuk tumbuh-tumbuhan hidup berkembang sangat terhad. Masyarakat kat sini dia akan bergantung pada penternakan lah. Contoh kalau tengok dalam video ni, ada kambing biri-biri, ada yak. Tapi tengok, dia tak ada pokok. Dia tak ada
2: rumput. Kosong
3: dia kosong. Tak boleh hidup tumbuh-tumbuhan kat situ.
2: Allahu Akbar. Jadi penduduk ni akan membawa ternakan merentasi permukaan tasik yang beku. Menuju ke kawasan pulau yang mempunyai sumber makanan lebih baik. Jadi Tui Wah bukanlah sebuah kampung yang besar. Hanya sekitar 40 hingga 43 keluarga tinggal di kawasan ini, walaupun angka penduduk yang dilaporkan berbeza mengikut sumber dan tahun. Jadi mereka hidup dalam komuniti kecil dan masih mengekalkan cara hidup tradisional yang sangat berkait rapat dengan alam sekitar.
4: Okey, macam dia katakan tadilah, jangka hidup penduduk ini 40 tahun, paling jauh pun pergi 45 tahun. Dan titik yang ekstrim, kekurangan oksigen, cuaca sejuk dan akses kemudahan kesihatan yang lebih terhad antara faktor utamalah yang menjadikan kehidupan di situ sangat mencabar.
3: Ya, sebab itulah paling lama boleh pergi 40 hingga 45 tahun. Betul. Sahaja. Cuma untungnya dekat sini, mereka ni ada pemandangan yang cantik. Ada gunung salji, langit terbentang luas, tasiknya biru, udara dia sangat-sangat-sangat bersih. Dan menjadikan kawasan ni nampak macam sebuah dunia yang macam
2: lain,
3: dalam
2: kan?
3: Film lah. Sangat cantik. Tengok, orang-orang dia pun cantik.
2: Cantiknya. Okey, baik. Siapa-siapa yang berkesempatan pada pagi ni, anda boleh terus hadir ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Memang begitulah wajah mereka.
3: Kerajaan China pernah menawarkan untuk bawa mereka keluar daripada perkampungan
2: ni.
3: Tapi mereka tak nak.
2: Kalau saya pun saya tak nak.
3: Walaupun awak tahu akan hidup tak lama.
2: Ya. Okay. Better lagi lah. Dosa tu tak banyak. Yelah.
3: Tak buat dosa kat mana pun boleh. Yeah,
2: tapi tengok wak muka mereka sama tau. Mata sempit. Mereka macam dekat Tibet.
4: Tapi kenapa muka dia orang hitam
3: Sunburn lah. Dengan tak ada pada, tak ada pokok, tak ada apa.
2: Mereka tak ada apa-apa.
3: Bahang-bahang matahari tetap ada. Walaupun sejuk matahari tetap ada. Dia punya bahang tetap rasa.
2: Sebab tu mereka muka mereka macam ada merah-merah, pink-pink. Sunburn, comel. Dan rambut mereka akan kejong.
4: Tak mandi.
2: Bukan.
3: Sejuk lah.
4: Sejuk kan tak mandi. Mandi pun lambat.
2: Yelah. Kau tengok rambut anak-anak.
3: Dia boleh buat api. Bukan tak ada buat api.
2: Yelah, itu gitu-gitu pun mereka kan. Dah lah.
3: Okay.
2: Yelah.
3: Okay, boleh tengok lah kejong ke tak kejong ke. Mandi ke tak mandi ke. Yang penting dia hidup tak lama.
2: Yelah.
4: Itu dia.
2: Kesian kan sebab sebenarnya dia kan.
3: Nak sebab.
2: Yelah, sebab lah. Bayangkan kalau ibu anak tu akan kehilangan ibu ayah di umur yang muda.
3: Tak ada maksimum. Minimum pun ada.
2: Minimum berapa?
3: Minimum
4: 45 lah tengok lah tu.
3: Minima tak tahulah umur kalau panjang.
4: Panjang.
2: Yelah, ikutlah apa pemakanan amalan mereka di dunia.
3: Tiba-tiba mati lemas, umur 3 tahun terjatuh.
2: Yelah. Yelah. Mana-mana je. Akan meninggal lah kita ni jugalah kan.
3: Ajal kita dah tertulis lah.
2: Dengar bercakap itu saya senyap. Sony jawab. Tak ada dah.
3: Tak ada dah.
2: Yelah.
3: Masya Allah. Punca.
2: Itulah tekanan hidup. Yelah.
3: Okeylah, jom.
2: Okey, baik.
3: Boleh tengok Twiwa Kampung, Twiwa Village ataupun Twiwa Kampung Twiwa.
4: Aha.
3: Boleh lidah
4: Jom.
3: Okey, jom. Kita bersama dengan Demi Lovato, Let It Go, lagu Frozen.
2: Wow.
3: Ada semua. Inilah dia.
2: Nasional.

0: Okay, itu dia. Let it go. Ini menggambarkanlah tempat ni kalau dia sampai musim sejuk hingga negatif darjah.
1: Negatif 20.
0: Negatif 20 darjah. Darjah Celsius.
1: Ya, betul. Okey, baik. Kita ada Bibasio ni.
0: Ya, Bibas. Yeah.
1: Dia kata amazing info. Tiga suara always the best in entire world. Terima kasih Bibasio. Saya suka komen-komen begini tau.
0: Dia kata, dia tambah lagi tu lah Sonic.
1: Ya.
0: Yeah. Wow, ini kampung awet muda.
1: Ya. Yeah.
0: Dan pendek umur.
1: Awal. Ya Allah, terima kasih tau.
2: Okey, kita ada Amri. Ya Allah, tuanku, sejuknya tempat ni. Tapi itulah tinggi, pendek umur.
0: Rosida Safir, dia kata, Allah Akbar, kampung tertinggi di dunia eh. Susah nak bernafas, ya.
1: Okey, Herman ni, bulan depan nak pergi Ihesa, Tibet. Lebih kurang samalah tempat ni. Kurang oksigen. Bila tak biasa memang akan kena sickness lah. Petuanya bila mula-mula sampai sana, jangan terus mandi.
0: Oh, dah boleh jadi penduduk sana lah.
1: Jadi Herman, apa yang perlu kita buat datang-datang sana? Tak payah mandi. Apa yang perlu kita buat?
0: Okey, lepas tu ada komen daripada mana tadi saya nampak tadi Hania Marina Wati ni. Dia kata, Masya Allah, cantiknya perkampungan ni. Ada kelebihan, ada kekurangan. Sonic kena bagi serum rambut Sonic dekat mereka supaya rambut mereka tak kejung. Sekarang saya dah tahu dah, kat mana dah terjawab dah Sonic. Kat mana awak cari hair dryer awak pagi tadi?
1: Ya, yeah. Saya rasa hilang tau.
0: Hair dryer awak tanya pagi tadi kan? Awak pergi cari kat sana. Saya rasa ada kat sana tu.
1: Saya rasa.
2: Okey, Masya Saleh kata cantik tempat ni. Penduduknya pun sangat rajin.
1: Okey, Evelina Rosliana Lia.
0: Ya.
1: Musim sejuk and seronok. Ada salju. Salju turun untuk musim Christmas Disember nanti. Nanti pergi ke Davos, Switzerland. Macam best juga Abang Sonic ya.
0: Ya Abang.
1: Yelah.
0: Oh, pergilah dengan Abang.
2: Pergi.
0: Saya nak pasal dengan Abang saya. Di LLM lah.
2: Baik.
1: Kita sama-sama lah.
0: Tak nak. Tazri pun dia tak pergi Abang.
1: Yelah.
0: Okay, jom kita bersama dengan Abang Syafiq.
1: Yeah.
0: Untuk info trafik, silakan.
1: Silakan Abang.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Sonic, Tia dan Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Trafik dilaporkan masih lagi terkawal di kebahagiaan Lebuh Raya dan lancar di Lebuh Raya-Lebuh Raya utama kesan dari pemberian cuti tambahan bagi negeri Selangor serta musim cuti persekolahan. Walau bagaimanapun, trafik dilaporkan perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan D1 dari Permatang Pauh ke Perai, turut dijangkakan kelewatan dari Jawi ke Bandar Kasia. Ekoran terdapat ke malangan di kilometer 161.9 arah utara yang menyebabkan lorong kecemasan terhalang ketika ini. Beralih pula ke Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik dilaporkan perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke persimpangan UPM. Ekoran terdapat kemalangan di kilometer 305.3 arah selatan yang menyebabkan lorong kiri dan lorong tengah terhalang ketika ini. Kerja-kerja pengalihan masih lagi dan sedang dilaksanakan di lokasi. Trafik juga dilaporkan sesak dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Manakala di kawasan selatan, trafik perlahan dari Sedenak ke Kulai. Seterusnya di jambatan atau Tambak Johor, trafik sesak dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru ke pertengahan jambatan Woodland. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuh Raya, sila layari aplikasi X LM Info Trafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya dan TikTok LM Trafik, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuh Raya, rancang perjalanan anda sempena musim cuti persekolahan, patuhi had laju yang telah ditetapkan serta laksanakan penyegaran secara berkala pada kenderaan yang anda guna. Bagi penunggang motosikal, elakkan menunggang secara kumpulan, sentiasa peka dengan dan awasi jarak selamat dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Sekian laporan trafik dari saya, Mosyafiq Kamrudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya. Kembali bersama Sonic, Tia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: Ni tahu memang banyak sangat bahannya.
1: Cuma saya pilih untuk persembahan udara sebab saya jumpa tiga benda. Saya jumpa video pengacara yang umumkan untuk persembahan udara. Lepas tu saya jumpa yang panglima untuk pesawat tu. Dalam masa yang sama saya jumpa ada satu fotografer ni. Dia dapat angle yang lain daripada yang lain.
0: Yang sangat cantik
1: Sangat cantik, sangat dekat macam dalam filem. Okay, saya nak bagi dengar.
0: Dengar dulu
1: Suara, ini suara pengacara di dataran
2: Tuan-tuan dan puan-puan, it's showtime. Aksi cross time.
1: Okey, itu pengacara ni. Lepas tu saya nak bagi dengar.
0: Meremang dah.
2: Panglima. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Saya, Panglima Tentera Udara, serta seluruh perwira-perwira udara, berdiri teguh di angkasa demi mempertahankan kedaulatan tanah air. Biar darah, keringat dan jiwa menjadi taruhan, Malaysia tetap kami pertahankan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey.
0: Ya, itu yang sebenarnya sebab kan apabila yang pertama tu.
1: Awak kan awal lagi nak sebab.
0: Ya, sebenarnya ramai rata-rata apabila saya baca dekat komen tu,
1: okay,
0: apabila dengar suara panglima bercakap tu untuk opening tu sebelum dalam pesawat, itu yang menyebabkan rasa semua macam nak menangis.
1: Betul.
0: Saya sendiri pun ketika mendengarnya, saya dah bangun tau waktu tu. Saya mendengar saya nangis depan TV tau.
1: Ya.
0: Okay. Begitulah perjuangan mereka untuk terus saja mempertahankan negara tercinta lah
1: Kalau ikutkan semalam siapa yang berada di Putrajaya, memang kita dapat rasakan bergegar lah langit Putrajaya ni dengan deruman enjin, yang mana itu membuatkan rakyat ataupun pengunjung yang berada di dataran Putrajaya terus mendongak ke langit terpegun sebab deruman 4 Sukhoi SU-30MKM yang menggegarkan ruang udara tersebut dengan formasi kite, Diamond, Delta dan Victory Combine.
0: Ya, betul. Kind, Diamond, Delta and Victory Combine.
1: Disebabkan kita tiga suara sekali.
3: Buat lagi sampai habis.
0: Itu formasinya tau. Kite. Kite tu adalah wow.
3: Layang-layang
0: lah, wow bulan. Lain tu wow dengan layang-layang. Saya kata, untuk saya kau
1: tak payah translate lah.
0: Saya wow tu maksud wow.
1: Wow
0: kan. Diamond is diamond. Delta
3: Delta
0: Delta dan juga Victory Combine. Combine tau.
1: Ya.
0: Yelah. Dan lebih mengagumkan pertunjukan itu diketuai sendiri Panglima TUDM General Tan Sri Muhammad Nur Razlan Aris yang berada di kokpit Sukhoi SU-30MKM. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut tau.
1: Yeah.
0: Beliau mengetuai pertunjukan udara Hari Kebangsaan dari kokpit.
1: Okey.
3: Betul. Okey, dan suara di darat seperti mana yang dia tunjuk atau pendengarkan sebentar tadi. Adalah suara Major Patrick Dinesh bersama dengan Major Neni Shuhaida Abdul Shuki dan juga Kapten Muhammad Iqbal Nasruddin yang mana mengiringi aksi di langit dengan penerangan mengenai pesawat dan juga formasi yang dilakukan.
1: Okey, anda boleh tengok di FB Live sekarang ni.
0: Boleh tengok tau.
1: Sebab inilah dia wajah Major Dinesh, pengacara Tentera Udara Diraja Malaysia. Wajah Panglima General Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, Panglima TUDM. Dan yang belakang sekali tu, video yang ketiga, itulah dia fotografer Shaiful Bakir. Okay, Instagram dia pun sama juga, Shaiful Bakir. Dia mencuri perhatian dengan hasil rakaman yang cukup luar biasa. Sebab kalau tengok dalam video tu, dia panjat ke satu bangunan. Cuma kita tak tahu bangunan yang mana satu dia dapat. Sebab angle dia dan juga gambar dan video dia, ya Allah, saya cakap takkan ada awak jumpa dekat mana-mana media sosial.
0: Jadi boleh terus saya tengok tau sekarang ni di Facebook kita dah letakkan Ya Allah, sangat-sangat cantik. Jadi ketika kebanyakan orang hanya sempat merakam pesawat melintas di atas kepala, beliau berjaya mencari posisi yang memberikan perspektif lebih dramatik, lengkap dengan latar dan komposisi yang membuatkan pesawat kelihatan begitu gah di Ruang Udara Putrajaya.
1: Nampak tu? Tengok.
0: Cantik.
1: Dia punya flare dia tu, semua flare yang dilepaskan oleh pesawat tu, memang sebiji-sebiji kita boleh nampak percikan api.

0: dengan asap dia. Masya Allah, sangat hebat eh.
1: Tak cantik eh.
2: Nampak apa nama asap-asap di belakang tu.
0: Malah kalau bayangkan semalam yang kita duduk kat grandstand kita tu, nampak halus kecil je dari bawah. Tapi fotografer kita ni memang mantap.
1: Cantiknya.
0: Lah. Cantik kan? Siapa tak tengok memang rugi lah.
1: Saya percaya ramai yang akan panggil untuk interview.
0: Betul.
1: Saya percaya apabila kita share ni, kitalah yang membuka ruang itu.
0: Saya dah dapat kontak dah. Cuma pagi ni dia ada urusan penting. Jadi tak sempat lah nak ni. Mungkin boleh lain kali lah.
1: InsyaAllah.
0: Saya nak kreditkan jugalah untuk kawan-kawan dia lain. Ada Zairo Puad, Rizzo Maiza, Arif Tajuddin, Haziq Zuki, Fahmi Izzuan dan juga Abang Pola.
1: Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook National FM. Kita gabungkan semuanya. Dan juga saya percaya semalam National FM juga buat rekod tau. Untuk tontonan di TikTok paling tinggi tau. 6,200 yang menonton. Mata yang memandang tau.
0: 6,4
1: paling tertinggi eh.
0: Betul.
1: Sangat luar biasa. Jadi terima kasih juga kepada semua yang terus saja hadir. Lagi-lagilah pendengar setia National FM. Di akhirnya dapat bertemulah dengan bos kita, Kak Sal semua.
0: Bos Cepus pun turun juga.
1: Turun juga eh.
0: Betul.
2: Pendengar-pendengar kita kan. Ramai turun. Alhamdulillah. Baguslah.
1: Dan alhamdulillah juga sebab satu-satunya radio yang ke udara betul-betul di hadapan orang kata
0: Pentas utama.
1: Mana ada lagi radio di Malaysia yang diberi peluang National FM dapat stage yang tertinggi ketika itulah eh.
0: Dua kali ganda daripada tahun lepas.
1: Allahuakbar.
0: Alhamdulillah, rezeki kita lah.
1: Rezeki lah.
2: Tahniah kepada Fauzi Marzuki eh. Alhamdulillah banyak beri input-input yang terbaik lah.
0: Betul.
2: Untuk kita bersiar selangsung
0: dan
2: tu.
0: Juga tim siaran luas malam lah.
1: Yelah.
0: Tahniah kita ucapkan eh.
1: Betul. Dan mereka masih lagi di hotel. Zura dah balik juga AJ.
0: Dah balik.
2: Hotel sampai pagi, sampai dua tengah hari je.
1: Tak, mereka check in.
2: Tak ada.
1: Malam tadi.
2: Dah balik dah.
1: Nak tunggu fan. Hari ni mereka check out.
0: Yelah.
1: Saya baru kontak Zura berkenaan dengan saya punya ni. Dia kata dia dan AJ. Jadi tahniah jugalah ya kepada semua yang terus saja bersama dengan kami pada waktu ini.
0: Jom lagunya. Saya anak Malaysia.
1: Ya betul.
0: Inilah dia.
1: Nasional.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, itu dia. Terus kibar Jalur Gemilang sebab kita nak semarakkan lagi bulan kebangsaan kita sehingga 16 September. Baik. Untuk sambutan Hari Malaysia pula.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk komen anda. Aris Arzek, dia kata mantap bunyi Sukhoi dan juga Hornet. Dan juga selamat pagi kepada semua yang terus saja bersama di National FM. Ini ucapan daripada Hafiz Nur Syazaf.
1: Okey. Lepas tu kita ada Suhaimi Amy. Dia kata kenangan yang tak dapat dilupakan dalam hidup saya masa bertugas dalam tentera. Tahun 1989 pada hari kemerdekaan di Kapit, Sarawak.
2: Allahuakbar.
1: Suhaimi Amy tahun bila tu?
2: Abang Suhaimi Amy ni ada kedai dekat Sibu tu dia. Yang dia ajak kita makan tu. Yang Mac datang ke kedai dia tu.
1: Oh, faham.
2: Apa nama? Sibu Central lah.
1: Ya kot.
3: Okey. Mau bahas selamat Hari Merdeka, salam Hari Malaysia untuk semua.
2: Okay. Abdullah juga semoga selamat pagi, semoga ceria bersama Sonic Dia dan juga Nazri pada pagi ni.
1: Okay. Zuraman Riba dia kata memang rugi kalau tak tengok dekat FB Live sekarang ni, sebab tengok dekat YouTube pun meremang, apalagi kalau tengok depan-depan.
3: Betul.
1: Tapi saya memang kagum lah dengan video yang fotografer Syafiq Bakir ni, Syafri Bakir ni. Sebab memang memang rare lah
3: cantik
1: dia dapat shoot tu kan.
3: Dapat naik panjat pada bangunan mana tu kan. Okey, Yusri Abdul Malik kata, ya Allah tuanku, inilah dia. Bila merdeka, sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya cukup meriah. Semua nak tengok.
2: Okey, baik. Kita ada Mazwin Win Shohyu Minho. Dia kata memang best. Saya kemarin tengok live di aplikasi, semua dapat tonton, memang terbaik. Dia kata memang luar biasa lah. Terima kasih Mazwin.
1: Okey, Marina pun sama juga. Dia kata teruja lah, lalu betul-betul atas kepala. Dia kata kan tak sedar sambil-sambil jalan, teruja sangat. Dari hujung ke hujung jumpa National FM, jumpa pula dengan DJ. No already here.
2: Dia dah jumpa lah semua.
1: Jumpa semua.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, Ebliana Rosliana Lia.
1: Ya.
2: Persembah udara memang luar biasa. Tahniah kepada pengorbanan wira negara.
1: Ya, okay. Baik. Okey, jadi saya akan biarkan dulu sebab saya akan siarkan audio dia. Bunyi enjin Sukhoi itu anda boleh dengar di FB Live kita.
2: Okey, baik.
1: Okey, jom kita nak ke ringkas 8 pagi. Lepas tu jam ketiga ada video global.
2: Okey, baik.
1: Video global memancing menggunakan gitar.
2: Allahu Akbar.
1: Okey, kejap je lagi
2: Habis
1: kita layan Bollywood dululah.
3: Jom.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Baik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 8 pagi. Tahap sara diri beras negara perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya kepada 80% bagi menjamin bekalan makanan ruji itu mencukupi. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, kadar semasa masih belum cukup kukuh untuk menjamin keterjaminan makanan. Sebenarnya itu, kementeriannya akan terus meningkatkan pengeluaran beras tempatan dan memperkukuh ekosistem padi dan beras negara. Tambahan RM1 bilion dana mikrokredit bagi sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana disifatkan sebagai kabar baik kepada usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit tahun ini meningkat kepada RM6 bilion dan akan disalurkan menerusi Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional. 4 maut manakala 4 lagi cedera dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di LPT1 arah Lancang ke Kuantan malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang memaklumkan nahas turut membabitkan sebuah bas ekspres dan lori tangki. 3 mangsa maut dalam sebuah kereta manakala seorang lagi maut dalam sebuah kenderaan utiliti sukan. 30 penumpang bas ekspres terselamat dan nahas turut menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 km. Di Johor, 2 maut manakala 4 lagi cedera selepas 2 bot bertembung berhampiran Kuala Sungai Mersey malam tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 2 mangsa disahkan meninggal dunia manakala 4 lagi yang cedera menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Mersey, Superintenden Abdul Razak Abdul Hassani mengesahkan kejadian dan memaklumkan siasatan masih dijalankan. Manakala di Terengganu, operasi mencari dan menyelamat seorang nelayan yang hilang selepas bot dinaikinya terbalik di perairan Pulau Tenggol Dungun ditamatkan semalam selepas 5 hari. Mangsa Sabri Rusli masih belum ditemukan selepas pencarian meliputi kira-kira 800 batu nautika menggunakan aset udara, laut dan operasi selaman. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Zon Kemaman, Leftenan Maritim Muhammad Faisal Abdul Rahim memaklumkan pencarian rasmi ditamatkan pada pukul 6 petang kerana tiada petunjuk baharu ditemui. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.